0: dengan sejarah dan perkembangan peradaban Palembang. Sejak masa Kesultanan Palembang Darussalam, era kolonial hingga kemerdekaan, Sungai Musi dan anak-anak sungainya berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Pada masa lalu, sungai bukan cuma menjadi jalur transportasi, tapi juga sarana perdagangan, komunikasi, dan mobilitas penduduk. Keberadaan sungai turut membentuk pola permukiman, kawasan perdagangan, dan interaksi sosial serta budaya masyarakat. Menurut Kemas Adi Panji, kajian sejarah terhadap 114 sungai di Palembang memiliki arti lebih luas daripada sekedar pendataan geografis. Penelusuran sejarah pacak membantu masyarakat memahami perubahan lingkungan, perkembangan permukiman, hingga hubungan manusia dengan perairan. Dan pelestarian sungai menurut Kemas Adi Panji tidak cukup hanya berfokus pada kualitas banyu dan fungsi ekologisnya. Nilai sejarah keberadaan pemukiman tradisional serta jejak budayaan di sepanjang aliran sungai juga perlu diperhatikan agar pelestarian berjalan menyeluruh. Iya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pandan.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Ya, PLC baru dari Bidar Melayu. Bidar Melayu dari Selina Sasabila, karya dari Vera Zware. Di menit ke-18, pukul 7 pagi ini. Dulur, kita lanjut kembali informasi yang kita sampaikan. Dan kami kutip dari r.co.id Semarang. Kali ini mengenai pengolahan sampah menjadi sumber energi baru terbarukan dipandang sebagai solusi strategis dalam menjaga kelestarian kawasan pesisir sekaligus mendukung pencegahan bencana lingkungan. Dan penerapan teknologi pengolahan limbah menjadi energi atau waste of energy membutuhkan sinergi regulasi serta kesiapan infrastruktur penunjang secara berkelanjutan. Pengamat kebijakan energi ya, dari Insinyur M. Habibie STMSI, MKOM, memaparkan potensi besar volume sampah harian daerah yang perlu dikelola secara optimal. Dan pengembangan instalasi pembangkit listrik tenaga sampah dinilai efisien untuk mengurangi tumpukan limbah padat tanpa memerlukan area lahan yang terlalu luas. Keberhasilan skema ini dipandang mampu menekan risiko penyebaran polusi udara dan dampak kesehatan bagi warga sekitar. Sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan BUMN menjadi kunci penting untuk mempercepat realisasi integrasi energi terbarukan di wilayah pesisir. Tata kelola perizinan serta dukungan kemitraan yang terpadu akan mempermudah implementasi proyek di lapangan nantinya. Kami kutip dari ri.co.id Semarang, dan tentunya dengan tema beritanya pengolahan sampah menjadi energi mampu mendorong kelestarian lingkungan. Kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 suara budaya Sumatera Selatan.
1: Burung dara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya pagi. Rumpat RRI Pangbah. Suara budaya Sumatera Selatan.
2: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
3: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
4: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
3: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
4: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
3: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
5: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Iya, dikit-dikit Aida ya, dikongkon Aida ya, disuruh Aida, dipanggil Aida. Siapapun yang Aida itu ya. Lalu kita lanjut kembali di kesempatan pagi hari ini. Dan kali ini informasi dari Semende ya. Personel Koramil 04046 Semende, Kodim 0404 Muara Enim menemukan lahan terbakar seluas sekitar 1 hektar di Kabupaten Muara Enim. Temuan tersebut diketahui setelah petugas melakukan pengecekan titik panas atau hotspot. Berdasarkan pantauan aplikasi Sipongi Kementerian Kehutanan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2006. Hari Selasa kemarin itu ya. Pengecekan berlangsung sekitar pukul 9 di Desa Kota Padang, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim. Petugas turun langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi titik panas dan memeriksa area yang terdeteksi. Dari hasil pemeriksaan, lahan yang terbakar sebagian besar berupa semak belukar di kawasan bertebing. Petugas memastikan kobaran api di lokasi tersebut telah padam sepenuhnya. Dan pengecekan dilakukan oleh 2 personel TNI. Tim gabungan menuju lokasi menggunakan 4 unit sepeda motor untuk menjangkau area yang terdeteksi. Setelah melakukan pemeriksaan secara langsung, petugas memastikan tidak ada kobaran api yang masih menyala. Dan Ramil 40406 Semende, Kapten Kapolri Dedi Ilham Kurniawan mengatakan, pengecekan tersebut merupakan tindak lanjut arahan dari Dandim 0404 Muara Enim. Dan tentunya arahan itu menekankan kesiapsiagaan personil dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan, terutama selama musim kemarau. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Asap kebakaran lahan mengandung zat berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan. Berikut tips tanggap bencana asap kebakaran lahan untuk melindungi diri dan juga keluarga. 1. Hindari aktivitas di luar ruangan. Kurangi aktivitas di luar ruangan, terutama jika kualitas udara sangat buruk. Jika terpaksa keluar, gunakan masker N95 untuk melindungi saluran pernapasan. 2. Jaga kebersihan udara di dalam rumah. Tutup semua jendela dan pintu rapat-rapat. Gunakan air purifier atau buat penyaring udara sederhana dengan kain basah untuk mengurangi partikel asap yang ada di dalam rumah. 3. Minum air putih yang cukup. Perbanyak minum air putih juga menjaga tubuh tetap terhidrasi dan membantu membersihkan saluran pernapasan dari partikel asap. 4. Waspada gejala gangguan kesehatan. Jika kita mengalami gejala seperti sesak nafas, iritasi mata, batuk-batuk atau pusing, segera cari pertolongan medis. Anak-anak dan lansia lebih rentan, jadi perhatikan kondisi mereka ya. 5. Laporkan kebakaran lahan. Jika melihat kebakaran lahan, segera laporkan ke nomor darurat 112 atau instansi terkait. Partisipasi aktif kita dapat membantu mencegah bencana ini semakin meluas. Tanggap bencana asap kebakaran lahan dimulai dari diri kita sendiri. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan jaga kesehatan bersama.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
4: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
5: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
4: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
5: Betul.

Ya, satu lagu dari Candi yang selalu mengangkat tentang isu-isu lingkungan, sosial masyarakat ya dalam lagu-lagunya. Dan Dulur Galo-Galo, kita lanjut kembali informasi dan hiburan tentunya untuk Dulur Galo-Galo dalam Cito pagi ini. Dan Dulur Galo-Galo ya, kita lanjut dengan informasi berikut ini untuk Dulur Galo-Galo di mana berada dong ya. Dan kali ini

Perak merupakan salah satu logam yang telah digunakan manusia sejak zaman dahulu. Selain dikenal sebagai logam mulia yang memiliki nilai ekonomi, perak juga punya berbagai sifat yang membuatnya penting dalam kehidupan modern. Banyak hari keberadaan perak tidak cuma berkaitan dengan perhiasan dan investasi, tapi juga berpengaruh terhadap perkembangan industri, teknologi, kesehatan, dan juga lingkungan. Salah satu pengaruh utama perak saat ini adalah dalam bentuk industri. Perak punya konektivitas listrik dan panas yang sangat baik, sehingga digunakan dalam berbagai komponen elektronik. Perak pasca ditemukan dalam sejumlah perangkat seperti panel surya, ya, kendaraan, peralatan elektronik, dan berbagai komponen kelistrikan. Meningkatnya kebutuhan terhadap teknologi dan energi terbarukan turut membuat perak menjadi salah satu bahan yang memiliki nilai strategis bagi industri. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi.

0: mengendara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Rompak RRI Palembang. Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Ya, kita lanjut ke Ingat Pro 4. Ya, informasi dari Pro 4 pukul 8 pagi. Kali ini Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas meluncurkan GI Tourism GI Tourism Indonesia From Origin to Experience, diperkenalkan dalam rangkaian Gala Dinner Global Dialogues on Cross Border Corporate Royalty Governance in the Digital Era di The Patra Bali 7 Oktober. Melalui program GI Tourism Indonesia, Supratman menekankan pentingnya menghubungkan produk indikasi geografis dengan skor pariwisata, ya, di sektor pariwisatanya. Dan hal ini memungkinkan wisatawan mengenal lebih dekat sejarah produk, cara pembuatan, serta budaya masyarakat setempat. Selanjutnya, hamparan tanaman melon premium di kawasan Greenhouse Teaching Factory atau TIFA, Politeknik Negeri Jember, kini mendapat perlindungan dengan sentuhan teknologi energi terbarukan. Bukan sekedar mengandalkan pestisida, Polyje menerapkan Smart Yellow Trapping System berbasis energi surya, sebuah inovasi yang dirancang untuk membantu mengendalikan serangan hama sekaligus mendukung pertanian modern yang lebih ramah lingkungan. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Kita lanjut dulu dengan program Anjak Sana Pendengar. Yang pengen bergabung silakan di 0713516656 dan lagu-lagu Nusantara kami akan putarkan, dan juga permintaan dari pendengar di mana berada.

0: perbaikan di teknisi kita juga di ruangan pemancar ya. Untuk teknisi yang akan memperbaiki biar lebih baik lagi siaran, dan jika nanti ada terdengar atau tidak terdengar suaranya perempat ya, karena ada perbaikan selama 30 menit. Dan dulu galau-galau ya, kita terima telepon ya kalau itu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Wakdola.
0: Oke deh kalau itu.
1: Mana kabar kita?
0: Antep-antep, Wakdola. Oh iya, dari pagi tadi bangun jam 3 tadi, apa keluar?
1: Parah nih, Wakdola, hari ini.
0: Bukan asap.
1: Apa?
0: Bukan asap, bukan parah. Parah itu kan
1: iya, karet. Asap, ya iya. Kalau parah itu ini, apa namanya? Balem.
0: Karet.
1: Oh, Pak Dola, nalang kecepat nyambung.
0: Kalau kebakar, yo batang karet adonian, parah.
1: Itu, iya. Kalau parah itu karet, benar itu. Itu lanjut, teh.
0: Gawat, nah, gawat.
1: Tebelnya itu.
0: Gawat nian, kalau masuk itu.
1: Kayak gawat nian, yeah. Benar, gawat. Bukannya parah, eh.
0: Gawat tinggal singkatan, gajah makan kawat.
1: Itu, eh. Oh, Pak Dola, tebel nyebut asap ini sangat parah, nian. Kalau kami pemulut,
0: iya,
1: itu
0: iya,
1: punya
0: iya.
1: Karet.
0: Iya, parah, tuh. Lah sarapan belum?
1: Jadi aku adalah cerita pagi ini.
0: Lah sarapan belum?
1: Hari ini udah makan, baru balik nyampe rumah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pagi tadi ngantar sekolah, datang sekolah, baru nyampe rumah, anak lah nelpon belum minta jemput.
0: Iya, Sekarang ini tema kita mengenai teknologi terbarukan, agak tinggi dikit ngobrolnya. Iya, teknologi terbarukan listrik, sekarang kan banyak kendaraan listrik kan?
1: Iya,
0: terus sampah yang di tempat TPA itu kan yang ada di Keramasan, kan?
1: Iya, di Keramasan.
0: Bakal ada pabrik listrik.
1: Yang di energi listrik itu ya.
0: Siapa tahu ada gancang produksi kan, baca mengurangi sampah di Lembang nih.
1: Iya, benar.
0: Mana cara kita mengurangi sampah di rumah?
1: Oh, enggak katik.
0: Katik belum ya.
1: Enggak nak nguranginnya kalau sampah di rumah.
0: Atau ini, ngolahnya mungkin ada. Mungkin pembuangan sampahnya di mana biasanya?
1: Oh, kita di bak sampah.
0: Bukan di pinggir jalan, bukan ya?
1: Ya, yang pinggir jalan, yang bak sampah dekat ini. Dekat apa? Yang di satu lu ini.
0: Tapi itu sampah yang rumah tangga ya? Bukan sampah bekas jahitan?
1: Bukan. Kalau kita sampah jahitan ini, pernah narasumber kemarin di RRI kan? Nah, aku minta nomor teleponnya kemarin. Yang lalam mau limau karung lah, aku buang sudah. Ini ngumpul ke baru lagi.
0: Oh, nganjuk ke uang maksudnya?

0: Ya,
1: Iya,
0: daur
1: benar.
0: ulang.
1: Daur ulang. Ya.
0: Iya kan, jadi
1: Kalau plastik tuh ada di Gapura, di sana tempat misan aku tuh apa? Yang diolah-olah dihancur-hancur ke dulu tuh. Ada itu benar.
0: Plastik
1: Plastik ya tuh, bukan plastik itu sebenarnya.
0: botol-botol minuman nih.
1: Iya, botol-botol minuman, nah, dihancur-hancur ke benar. Ada
0: Iya,
1: itu.
0: oke.
1: Yang sarung olah ini pempes ini waktu lah ya.
0: No, iyo itu ya.
1: Nah, itu tak ketik caknya solusinya, belum ada itu kan.
0: Iya ya, padang banyak deh
1: Pembuangan yang
0: makanya
1: itu. Itu.
0: Anak-anaknya. Iya.
1: Iya, anak-anak.
0: Iya
1: Yang
0: lah,
1: tua
0: lah.
1: juga ada waktu lah.
0: Iya. Jangan-jangan Cik Iwan juga pakai pempes.
1: Nanti kalau aku maki waktu lah, lebih lebih lagi maki namun.
0: Kita kan ngomong itu waduh tuh. Pernah
1: Tidak, ya, aku
0: pernah
1: pernah
0: nyupo
1: ngomong
0: nih.
1: aku yang sakit-sakit. Ngalah
0: Iya.
1: pakai pempes.
0: Tapi terbantu kan dengan ada Cik itu kan. Jadi apa namanya tak gancang di beringkesi ya gitu dibersih ke
1: Iya
0: tapi
1: benar.
0: solusi tadi ya tempat pembuangannya di mana atau pengolahannya deh
1: benar itu dah.
0: Iyalah,
1: Belum ada, belum terdengar kalau yang itu.
0: Itu iyalah kalau
1: Ya lah,
0: lah
1: dolar bagi ngadu kayaknya.
0: siapa
1: Kalau
0: tahu
1: dolar salah
0: siapa tahu ada
1: 20 kilir buat
0: iya
1: negeri ini kan, dia tahu mungkin pabrik-pabrik yang ngolah-ngolah yang itu.
0: aku di kolah kuang banyak sering jajam. Oke lah sahabat. Terima kasih ya kalau itu. Sahabat tahu
1: Bayu,
0: kakek. Cik Iwan
1: nah,
0: ini
1: tanya, ini
0: ditunjuk.
1: aku makan lagi makan ya Pak Dola.
0: No, makan apa?
1: Makan nasi.
0: Oh, tak kira
1: kalau
0: makan.
1: Aku pagi-pagi sarapan nasi itu lah Pak Dola.
0: Tak kira makan hati buat pagi-pagi.
1: Oh iya, makan hati tidak pernah aku. Kalau siang galak, ampelo galak kan
0: iya,
1: digoreng.
0: Makan nasi apa gemuk?
1: Enggak, nasi ini kan.
0: Nasi ini yang berat ya makannya.
1: Iya, nasi-nasi ini kan, bukan nasi gemuk bukan.
0: Bukan, nasi olahan
1: nasi
0: dari
1: biasa,
0: rumah.
1: Ya, nasi
0: Oke.
1: kita orang rumah lah masak subuh-subuh lah.
0: Sayur ya? Dodonya?
1: Hah?
0: Dodonya apa dodonya sayur ya?
1: Oh, belum ada sayur ini. Ada tempe, wey. Ada sambal sambal cung kediro.
0: Oh, lah lemak ya.
1: Kerupuk.
0: Iyalah, iyalah. Lemak itu. Nasi
1: belum ada sayur kalau pagi main wadalah.
0: Nasi anget ya.
1: Nasi anget, alhamdulillah anget nasinya.
0: Jadi tiga kali
1: kalau
0: makan.
1: Kalau dimasuk ke lidah, bibir lidah.
0: Iya. Jadi tiga kali makan berat kamu tuh.
1: Benar itu.
0: Iya, cacam. Oke lah kalau me, terima kasih yo informasinya.
1: Iyalah, itu adalah ya.
0: Yo, dan kalau bisa
1: untuk adalah.
0: Ya kalau suaranya hilang, ini lagi ada perbaikan ya di pemancar ya.
1: Oh, iya lah kata adalah tadi ya.
0: Iya, oke ya.
1: Iyalah.
0: Yo.
1: Tapi alhamdulillah sekarang masih memancar suara.
0: Oh iya, karena di
1: tambah terang jaknya.
0: Nunggu suara kita berhenti deh baru.
1: Oh, itu.
0: Iya, makasih ya. Iya,
1: terima kasih waktunya Pak Dola.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dendang ke lagi lagu yang berikut ini.

0: Ya, masih dengan lagu-lagu Nusantara yang kami putarkan dan dulu kalau-kalau dan dulu siaran terestrial juga bisa didengar di streaming rri.co.id melalui laman internet dan juga di RRI digital ya, aplikasi dari RRI. Dan dulu kita lanjut kembali setelah nantinya beberapa lagu yang kami putarkan pukul 9 kita ikuti ya seperti biasanya program teras maksudnya obrolan komunitas ya bersama komunitas ya. Kali ini nanti kita akan hadirkan ada komunitas Rumah Belajar Ceria 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Iya Lur, dari informasi dari tim teknis ini pemancar sudah mulai bisa kembali didengarkan melalui siaran terestrial kita ya, konvensional kita, dan juga bisa dengarkan melalui streaming rri.co.id. Dan kita lanjut kembali lagu-lagu daerah yang kami putarkan tuh, kalau di mana berada dong di kesempatan siang hari ini.

Karedok lenca ya, dulur galo-galo dari Jawa Barat, Sunda. Dan dulur yang pengen bergabung silakan, yang pengen bergabung, yang pengen berinteraksi bersama kita di Anjang Sana Pendengar. Lain tempo kita bisa buka kembali karena siaran pemancar sudah hidup kembali ya. Dan bagi dulur galo-galo yang mungkin di luar kota bisa atau pacar langsung dengarkan melalui streaming kita juga ya. Atau melalui era digital lah, aplikasi yang bisa di-download gratis ya. Yang pastinya bisa didengar ke dimana-mana beh ya. Pacar dengar ke dimana-mana beh ya. Di seluruh Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Wow ya. Dan banyak pilihannya ya pastinya. Dulur kita lanjut kembali. Hiburan dan informasi 88,4. Pukul 9 nanti kita akan ikuti program obrolan komunitas ya. Bersama teman-teman dari rumah belajar ceria-ceria gitu ya. Bahagia selalu. Ya, silakan dulur yang pengen bergabung kami ingatkan lagi di 0711351656 waktunya untuk bertelepon di sini ya. Kalau lagi ragu dan pariwara belum pacar kami terima ya. Kalau sekarang bisa kita terima teleponnya ya. Dari Jawa Barat kita ke Kalimantan ya. Pontianak ya, Balai Kampung.

Sebagai langkah antisipasi bahaya kebakaran, yang harus dilakukan adalah membuat rencana penyelamatan dan komunikasi bagi keluarga untuk menghadapi resiko terjadinya kebakaran. Buatlah skema jalur evakuasi di rumah, sekolah, kantor, atau bangunan lainnya apabila kebakaran terjadi tiba-tiba. Hindarkan peralatan dan bahan yang mudah terbakar dari jangkauan anak-anak. Periksa kondisi tungku masak, kompor minyak atau kompor gas, selang, tabung, dan lain-lain. Segera ganti apabila ada komponen yang rapuh atau bocor. Perhatikan instalasi listrik, periksa secara berkala instalasi listrik di rumah Anda. Apabila terdapat kabel, sambungan, atau stop kontak yang rusak, segera perbaiki atau ganti. Simpanlah barang-barang yang mudah terbakar secara hati-hati. Pada saat lampu padam, jangan letakkan lilin dekat bahan yang mudah terbakar, kasur, kain, dan kayu. Hindari penggunaan peralatan listrik melebihi beban kapasitas meter listrik. Pemasangan instalasi listrik dengan terlalu banyak sambungan yang memakai isolasi akan mudah memuai dan merupakan penyebab utama kebakaran kelas C.

0: kebakaran lahan mengandung zat berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan. Berikut tips tanggap bencana asap kebakaran lahan untuk melindungi diri dan juga keluarga. 1. Hindari aktivitas di luar ruangan. Kurangi aktivitas di luar ruangan, terutama jika kualitas udara sangat buruk. Jika terpaksa keluar, gunakan masker N95 untuk melindungi saluran pernapasan. 2. Jaga kebersihan udara di dalam rumah. Tutup semua jendela dan pintu rapat-rapat. Gunakan air purifier atau buat penyaring udara sederhana dengan kain basah untuk mengurangi partikel asap yang ada di dalam rumah. 3. Minum air putih yang cukup. Perbanyak minum air putih juga menjaga tubuh tetap terhidrasi dan membantu membersihkan saluran pernapasan dari partikel asap. 4. Waspada gejala gangguan kesehatan. Jika kita mengalami gejala seperti sesak nafas, iritasi mata, batuk-batuk atau pusing, segera cari pertolongan medis. Anak-anak dan lansia lebih rentan, jadi perhatikan kondisi mereka ya. 5. Laporkan kebakaran lahan. Jika melihat kebakaran lahan, segera laporkan ke nomor darurat 112 atau instansi terkait. Partisipasi aktif kita dapat membantu mencegah bencana ini semakin meluas. Tanggap bencana asap kebakaran lahan dimulai dari diri kita sendiri. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan jaga kesehatan bersama.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Halo. Dan dulu galau-galau di mana berada? Ya, kita masuk di program Ingat Perempat ya. Informasi singkat dari Perempat. Kali ini ya, tempat untuk melepas penat tidak selalu harus dilakukan dengan perjalanan jauh atau kegiatan yang menguras tenaga. Ternyata di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ya, ada tempat wisata namanya Woodland Kuningan yang menawarkan suasana wisata alam yang dapat menjadi pilihan untuk beristirahat sejenak dari rutinitas harian. Destinasi ini berada di Desa Setianegara, Kecamatan Cilimus, dengan lingkungan pepohonan dan beragam fasilitas rekreasi yang bisa dinikmati sesuai kebutuhan pengunjung. Dari Kuningan kita ke Pacitan. Festival Film Horor FFH 2026 resmi dibuka. Sama seperti tahun sebelumnya, opening ceremony FFH berlokasi di Pantai Pancerdor. Bedanya, pembukaan FFH tahun ini sengaja memilih waktu sore hari sehingga para tamu undangan dan sineas dapat menikmati sunset di Pantai Pacitan. Perayaan Festival Film Horor tahun ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dukungan ini menjadi momentum strategis FFH 2026 untuk wadah pengembangan talenta perfilman lokal, memantik ekosistem industri kreatif pesisir, serta sarana promosi film tourism yang mampu mengangkat kekayaan budaya dan pariwisata Pacitan ke level nasional. Dulur, kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kue mie. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perumpat RRI Palembang.

0: Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Dedulur selanjutnya, kita bertemu di acara obrolan komunitas.

0: Ya, baru kita lanjut kembali dan kegiatan pada siang hari ini bisa dulur kogona dengan hal-hal positif yang positif, memberikan semangat untuk diri dewek dan juga memberikan menjadi penggiat atau juga sebagai penyemangat bagi orang lain ya. Dan kali ini obrolan komunitas kita lebih dari sekedar belajar ya, temanya ya menghadirkan harapan melalui rumah belajar ceria. Jadi temanya lebih dari sekedar belajar, menghadirkan harapan melalui rumah belajar ceria. Ada tiga narasumber kita. Sabrina Rizky AR selaku leader rumah belajar ceria. Nah, ini ketuanya leader ya. Ada juga Ayu Sri Wahyuni, kepala divisi fundraising dari rumah belajar ceria. Dan selanjutnya Nadia Kumala, kepala divisi atau kadipnya PPSDM ya. Ini ada hubungan dengan SDM juga pasti ya. Lanjut kita ngobrol-ngobrol bersama tiga narasumber kita yang sudah hadir di studio. Halo, halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Iya, ceria-ceria nih hari ini.
1: Betul.
0: Bangun jam berapa tadi?
1: Pagi tadi subuh.
0: Oh, ya, luar biasa subuh. Semangat anak muda main lagi. Itu tidak ini ya apa? Setiap hari chat ya?
1: Alhamdulillah tiap hari pak.
0: Iya. Sip. Oke, yang mana dia? Yang mana Ayu? Satu lagi?
2: Sabrina.
0: Oke. Kita lanjut ya ngobrol-ngobrolnya. Ketuanya Sabrina ya?
2: Iya, ketuanya okay. Lida Rumah Belajar okay. Ceria.
0: Oke. Kalau itu berceritalah dari awal Rumah Belajar Ceria ini mana bentuknya dan kapan terbentuknya. Silakan.
2: Oke, izin ya Pak.
0: Jadi ya, saya izinkan.
2: Jadi kenalin dulu, aku Sabrina Rizky. Jadi aku sebagai leader Rumah Belajar Ceria tahun 2025-2026. Nah, jadi Rumah Belajar Ceria ini sudah cukup lama gitu Pak. Jadi kurang lebih udah 12 tahun. Jadi dari 2014 itu didirikan oleh komunitas, oleh Uda Fajar dan lain-lain temannya. Terus juga memang kenapa latar belakang kenapa didirikan Rumah Belajar Ceria itu karena memang Bapak tahu Citraland yang kita lihat biasanya kita selama ini kita lihat adalah perumahan megah dan juga ya diisi oleh orang-orang yang berada gitu ya Pak. Tapi ternyata di balik itu semua di seberang itu ada kampung Pak. Jadi memang kampung Sungai Krado. Iya, di seberangnya Citraland.
0: Ya tahu di ya. Sungai Keramasan.
2: Enggak, namanya Kampung Sungai Pedado.
0: Iya, ya. Dari Muara Kelingi ya. CP Muara Kelingi, Bun. Lewatnya.
2: Iya, dekat SMP.
0: Sungai itu. Kan?
2: Sungai Pedado. Iya. Jadi di seberangnya itu ada Sungai Pedado, namanya Kampung Sungai Pedado yang memang ternyata di balik megahnya Citraland itu tuh ternyata masih banyak masyarakat tuh yang terbelakang gitu bahasanya Pak, yang memang dari terbelakang dari pendidikan, terbelakang dari keuangan gitu. Jadi memang makanya didirikan Rumah Belajar Ceria itu di sana okay. Karena memang yang membuat kita tuh membuat kita tuh bisa lebih baik lagi pastinya dari pendidikan gitu Pak okay. Nah setelah itu pada 2021 akhirnya komunitas itu tuh join gitu ke Satu Amal Indonesia dan akhirnya sampai sekarang tuh menjadi community program gitu pendidikan dari Satu Amal Indonesia gitu. Ya. Jadi kurang lebih sudah 12 tahun.
0: 12 tahun ya. Oke. Rumah Belajar Ceria ini ya. Jadi belajar setiap hari atau ada waktu-waktu khusus?
2: Oke, untuk Rumah Belajar Ceria itu kami waktunya itu udah terjadwal dua kali dalam satu minggu, yaitu Kamis dan Minggu, Pak. Ya.
0: Oke, Kamis dan Minggu, dua hari.
2: Iya, dua kali dalam satu minggu.
0: Setiap minggu namanya?
2: Iya, minggu, okay. Dua kali satu minggu gitu.
0: Oke, okay. Dari kawan-kawan lainnya mungkin Ayu nambah, mungkin Nadia silakan. Ada cerita di balik belajar selama dua hari?
3: Oke, izin menambahin Pak, itu kalau dari kami mengajarin itu kan ketika mereka tuh pulang dari sekolah.
0: Oh, kayak apa e-school ya?
3: Iya.
0: Tapi di luar ya.
3: Iya, kayak les tambahan gitu.
0: Les tambahan ya.
3: Jadi mereka pulang dari sekolah, mereka langsung lanjut ke Rumah Belajar Ceria tadi untuk belajar dengan kami. dan juga aktivitas mereka tuh benar-benar kayak excited banget kak pak untuk belajar seperti setelah itu mereka langsung lanjut ngaji gitu.
0: Ada jadi, gurunya siap ke sama teman-teman rumah belajar ceria?
3: Iya ada, kalau ngaji ada tapi beda hari kalau ngaji.
0: Oke.
3: Gitu.
1: Oke, izin nambahin pak.
0: Nadia silakan.
1: Oke, jadi kalau di rumah belajar ceria ini kan tadi pengajarannya itu di hari Kamis dan hari Minggu. Nah para pengajar yang akan mengajari adik-adik, nah itu tuh dari kami pak.
0: Oh, jadi bukan ngajak orang luar bukan?
1: Bukan, dari kami sendiri. Nah biasanya tuh kami ngelisting atau untuk ngelisting pengajaran ya pak ya. Jadi di para relawan ini hadir untuk mengajar para adik-adik di rumah belajar ceria. Nah untuk di rumah belajar ceria itu kalau untuk pengajarannya pak ya, untuk ini ada beberapa level kelas ya. Jadi kami itu ada dari prapaut, paut, kelas 1 sampai kelas 6 dan juga ada SMP gitu.
0: Oke, terakhir SMP ya?
2: Iya, SMP. Ya.
0: Terus berapa orang dalam satu rumah belajar ya, biasanya?
2: Kalau
0: ada musim-musim enggak? Musim rami?
3: Iya, betul.
0: Musim dikit atau mungkin ada yang lagi main layangan, musim layangan jadi enggak belajar mereka. Nah itu ada waktu-waktu enggak?
2: Iya ada waktu-waktunya kalau memang biasanya rame tuh kalau ada acara-acara gitu pak pastinya pasti kayak 17-an dan rame-ramenya gitu. Kalau rame tuh bisa sampai 90-an adik-adiknya. Nah kalau memang lagi sepi itu tuh biasanya memang kalau misal lagi di acara mereka tuh lagi kondangan gitu pak. Jadi kan misalnya masyarakat di situ kan kondangannya di sekitar gitu. Nah jadinya mereka tuh pada lebih milih ke kondangan gitu pak.
0: Sabtu tuh ya?
2: Minggu.
0: Oh, Minggu.
2: Jadi memang waktunya agak tabrakan, tapi tetap ada adik-adik yang belajar gitu walaupun memang sepi gitu. Kami mengusahakan tetap belajar.
0: Oh, jadi hari Kamis dan Minggu.
2: Minggu.
1: Betul. Okay.
0: Minggunya itu dipilih pagi atau sore siang?
1: Kami kalau semisal setiap pengajaran tuh pak biasanya kami mulai pada jam 1 jam 1 ataupun kalau semisal memang mereka itu masih sekolah kan mereka kan kebanyakan sekolah pak ya untuk kelas 1 atau sampai kelas SMP. Nah itu kalau memang mereka pulangnya siang, nah biasanya itu kami mulai pengajaran di 2:30 sore. Jadi nunggu mereka itu pulang dari sekolah gitu.
0: Oke, jadi yang kalau poolnya itu bisa Minggu ya?
1: Iya betul.
3: Ramenya Minggu.
1: Ramenya biasanya Minggu sih, karena mereka tidak sekolah.
0: Oke, apa saja materinya selain ngaji biasanya atau pelajaran di sekolah yang mereka diulas keluarin?
2: Nah dari rumah belajar ceria itu tuh ada berbagai divisi pak. Jadi ada yang di pendidikan, seperti juga ada fundraising, ada PSDM seperti Kak Nakum ini. Jadi memang divisi pendidikan itu yang mengurus bahan ajar gitu. Jadi memang dibuat bahan ajar per bulan.
0: Berapa divisi itu di rumah belajar ceria nih?
1: Ada 6.
2: Ada
0: 5. Jadi pendidikan, fundraising,
3: PPSDM, humas, media. Ya,
0: bisa jelaskan satu-satu IPA. Tugasnya mulu?
2: Oke, boleh.
0: Boleh dari divisi masing-masing ya?
2: Ya.
0: Ya.

0: hari Kamis sama hari Minggu itu masih tetap melo.
1: Materinya
0: tapi,
1: apa?
0: Materinya ikuti dari pendidikan, pendidikan tadi, Pak.
1: Oh, bukan bukan dari materi PPSDM.
0: Iya, jadi kalau dari PPSDM itu sendiri ada beberapa program kerja, Pak. Ya, itu yang mungkin lebih mengutamakan dari relawannya itu sendiri.
1: Apanya kembali diulas lagi singkatan PPSDM?
0: Pengembangan dan juga pemberdayaan sumber daya manusia.
1: Sumber daya manusia. Iya, oke. Okay. Lanjut divisi berikutnya.
2: Oke, okay, kalau dari aku Pak itu fundraising. Jadi aku sendiri merupakan ketua divisi dari fundraising. Nah, jadi fundraising di Rumah Belajar Ceria ini itu merupakan divisi yang menghimpun dana dari internal maupun eksternal, Pak.
1: Dari sponsor
2: gitu.
1: Lah ya.
2: Iya, gitu. Nah, kalau kami itu sudah terjalan seperti kakak asuh, bazar. Nah, itu kami lewat bazar, kakak asuh, dan kalau internal sendiri kami melalui kas gitu, Pak.
1: Oke. Okay. Ada kasnya. Wajib ya, apa sukarela?
2: Itu wajib kalau kas.
1: Oke lah kalau. Ya, divisi apa lagi nih, ketua?
3: Ada beberapa divisi lagi ya. Event, Pak, event. Nah, divisi event tuh yang memang mereka tuh merancang event-event atau kegiatan seru untuk adik-adiknya gitu, Pak. Kemarin tuh ada kami tuh mengadakan RBC Got Talent. Jadi memang itu tuh lomba untuk mengasah bakat adik-adik. Ada yang puisi, ada yang mereka menari, dan juga ada yang menyanyi. Dan mereka tuh ternyata excited banget, Pak. Yang memang benar-benar bahkan pas ada yang lomba nari itu tuh mereka nyewa seragam bahkan. Itu tuh yang bahkan kita tuh gak usah deh, gak usah. Tapi mereka, karena mereka
1: pengen,
3: terlalu excited tadi ya Pak,
1: pengen
3: jadi mereka tuh
1: nampil maksimal,
3: menampilkan maksimal. Nah, jadi yang menang dari lomba tersebut mereka tuh diikut sertakan di Festival Anak Hebat Indonesia, Pak.
1: Okay.
3: Yang ada di Jakabaring.
1: Oke, okay. Itu setiap tahun ada ya acara itu. Nah, apalagi dari tiga divisi tadi.
0: Oke, lanjut. Itu kalau di kami ada pendidikan tadi, Pak, ya. Nah, jadi pendidikan ini ya dia lebih berfokus kepada bahan ajar dari untuk yang diajarkan untuk adik-adik itu. Nah, biasanya kami itu setiap bulan itu ada silabus, Pak. Nah, jadi kami itu sudah merancang ya Pak beberapa bahan ajar yang bakal kita ajari ke adik-adiknya itu tadi. Nah, tapi Pak, ada selain dari pengajaran bae, Pak, ada juga kami itu kelas kreatif, contohnya juga ada kelas eksperimen. Nah, jadi adik-adik itu bukan hanya belajar bae, Pak, jadi
1: seni kelas budayanya dong.
0: Betul, ada kelas kreatif. Jadi adik-adik itu bisa menghasilkan karya, Cetan, Pak. Karya, dan juga untuk kelas eksperimen itu biasanya adik-adik tuh kayak membuat membuat sebuah eksperimen.
1: Yo,
0: nah, tapi
1: itu
0: tuh pastinya didampingi sama kakak-kakak.
1: Karya ilmiah lah ya.
0: Iya, betul. Okay. Jadi tidak hanya untuk mengajar materi sekolah bae, Pak, ya. Jadi kami ada beberapa juga kelas-kelas, kelas kreatif dan juga kelas eksperimen.
1: Dan juga ini ya, belajar di alam terbuka juga kan, biasanya dekat sawah-sawah kan.
0: Iya, betul.
1: Jadi mereka tahu ekosistem apa bentuknya, apa namanya, makhluk-makhluk yang ada sana, oke. Jadi ya biasanya mereka ya biasa-biasa lah, tapi ternyata ada nambah wawasan di situ.
0: Iya, betul.
1: Oke, selanjutnya ada divisi lain.
2: Selanjutnya ada divisi humas. Nah, kalau hubungan humas tuh hubungan internal itu yang mencari pemateri gitu, Pak, untuk kolab ataupun untuk acara-acara gitu.
1: Humas ya.
2: Iya, humas.
1: Antara intern sama ekstern.
2: Ekstern.
1: Oke, keluar juga ya.
2: Iya.
1: Lanjutnya ada 6 ya.
3: Ya, adalah satu lagi media. Ada ini mungkin nambah yang humas tadi ya, Pak. Jadi humas tuh memang lebih fokus ke eksternal juga, karena kan di sana masyarakatnya tuh suka nunggu anak-anaknya belajar, Pak. Misal kayak ibu-ibu. Jadi memang mereka tuh difokuskan, oh, ngajak ngobrol ibunya juga. Jadi kayak, Bu, kira-kira anaknya butuh apa ya, Bu, untuk belajar? Maksudnya kayak, Bu, Cak Mano sudah bisa baca belum? Jadi memang jadi itu setelah ngobrol itu bisa kami jadikan evaluasi jadi untuk adik-adiknya belajar nanti.
1: Ini selain belajar dikasih makanan ada yang kayak sekarang lagi rame kan masalah gizi-gizi nih. Ada mungkin dikasih juga kayak bingkisan gitu.
2: Ada itu Pak kalau
1: apa,
2: mau
1: kue-kue gitu deh.
0: Iya, betul.
1: Ada waktunya.
2: Ada ketika pulang itu kami kasih ciki-cikian gitu.
1: Oh iya.
3: Kepikir sebagai reward.
1: Kepikir dimasak dia langsung dikasih. Kan ada hubungan gizi kan kayak bubur apa ya, makanan-makanan yang berguna lah untuk anak-anak gizinya ya. Nah, apalagi divisi apa lagi?
3: Divisi terakhir itu divisi

0: Divisi Media. Jadi memang kan setiap Kamis dan Minggu itu pengajaran ya Pak. Jadi itu tuh harus dibikin live report. Jadi memang supaya dari relawan lain tuh tahu, oh ini nih lagi belajar ini adik-adiknya, atau orang tua yang di rumah tuh bisa lihat Instagram, oh adik-adiknya lagi belajar ini sama kakak-kakak.
1: Website belum ada ya? Websitenya sendiri belum ada, rumah belajar ceria. Oke, kalau sempat tahu tambahin website nanti ya.
2: Iya.
1: Bisa ada yang mendonasi, kalau lihat website kan cepat kita.
2: Oke.
1: Iya. Oke, jadi 6 DPC.
0: Iya,
2: ya, betul.
1: Dan seluruhnya saling terkaitan dan juga saling terhubung ya.
2: Iya,
1: betul. Nah, ketuanya ini adalah Sabrina.
0: Iya, Sabrina.
1: Sabrina sudah berapa bulan jadi ketua? Koordinatornya?
0: Kurang lebih sudah 11 bulan, Bapak.
1: Jadi setiap tahun sekali ganti?
0: Iya.
2: Iya.
1: Jadi
2: iya,
1: mau
0: ada regenerasinya
1: kapan nih? Belum ya? Belum ada kadernya.
0: Bulan depan nanti ada pergantian.
1: Penunjukan dia. Langsung atau dipilih gitu?
0: Sudah mendaftarkan diri. Nanti besok hari ini pengumumannya.
1: Ih, terlalu dekat kan setahun ya, 2 tahun ya. Biar
2: dua
1: banyak program-program.
2: Udah
1: satu periodenya 2 tahun gitu.
2: Iya, betul.
1: Jadi bisa lebih maksimal lagi gitu. Ya. Terus di rumah belajar ceria di Pedado ini, ya, berapa jumlah yang terdaftar?
0: Adik-adiknya. Adik-adiknya tadi kurang lebih tuh sudah kemarin tuh sempat di asesmen juga sudah didata, kurang lebih ada 80 adik-adik kalau yang ini sudah terdatanya.
1: 80?
0: Iya.
1: Banyak ya?
0: Iya.
1: Itu SD berapa, SMP berapa?
0: Itu sekarang tuh lebih banyak yang PAUD sih, Pak. Wow. Ya, banyak yang pra-PAUD sama PAUD karena memang yang belum sekolah gitu. Ibunya tuh les nih biar bisa belajar sama kakak-kakaknya gitu. Belajar sosialisasi juga kan.
1: Benar-benar. Dan ini kalian lakukan ya memang terjadwal ya. Ada menteri kata ada agendanya masing-masing gitu.
0: Iya, betul.
1: Jadi dibagi tugasnya.
2: Betul.
1: Itu yang membagi kan masih ketua juga atau dari humas tadi? Untuk bagi tugasnya, misalnya siapa yang ngajar gitu.
0: Jadi gini Pak, jadi kami tuh Hamin 1 itu tuh kami share listing, ayo ada materinya gitu, sudah ada referensi materinya.
1: Jadi tiap minggu berganti?
0: Jadi
1: tiap bulan gitu?
2: Tiap minggu.
0: Tiap hari sebelum mengajar gitu.
1: Misalnya dia Kamis, dia hari Rabunya?
0: Hari Rabu share listing, itu udah ada materinya, misalnya hari Kamis tuh bakal ngajar Bahasa Indonesia, nah itu udah ada listing materinya. Nah terus kakak-kakak relawan ini, baik dari Rumah Belajar Dia maupun dari Satu Amal Indonesia itu mengisi listing tersebut, Pak. Sudah ngisi listing itu, mereka sudah ada referensi bahan ajar tadi ya. Mereka menyiapkan bahan ajarnya, Pak. Misalnya memang untuk PAUD kan karena memang belum bisa baca, jadi kayak kakaknya menyiapkan bahan ajar yang nempel-nempel gitu. Terus ada briefing, mungkin Kak Ayu bisa jelasin pas briefing.
2: Nah biasanya kalau kami Pak itu ada briefing. Jadi sebelum pembelajaran itu kami briefing dulu. Jadi dari kami, dari ketua menanyain ke pengajar-pengajar apakah sudah siap untuk bahan ajar dan apa yang akan diajarkan dan apa yang mereka ajarkan tuh apa dan kira-kira gimana untuk adik-adiknya gitu.
1: Materi lah ya.
2: Iya,
1: materi apa yang disampaikan ya. Jangan sampai nanti bingung ya
2: kakak. Iya, jangan sampai bingung.
1: Banyak kan rata-rata bukan dari pendidikan ya.
0: Iya.
1: Tapi kalaupun ada pendidikan ya lebih bagus lagi tuh.
2: Iya,
1: betul. Jadi sekalian mereka belajar untuk langsung keterjun ke lapangan yang ke anak-anaknya gitu. Kalau biasanya kan anak-anaknya senangnya permainan ya. Apakah gimana ya? Permainannya sering disuguhkan atau diajarkan atau diajak gitu. Kayak ice breaking gitu. Sering.
3: Oke, jadi Pak kalau semisal khususnya mungkin di PAUD ya Pak ya kalau permainan ya. Iya betul. Nah, jadi untuk para pengajar Pak ya biasanya di PAUD, nah itu tuh mereka masih menyelipkan di bahan ajarnya tuh kayak untuk ambil agak permainan dikit. Nah terus tapi juga itu tuh yang menyangkut materi tadi Pak. Nah itu jadi untuk di PAUD itu biasanya kami selipi agak ada yang fun, yang menyenangkan lah ya untuk materinya itu.
1: Iya, Pak. Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi sesi kedua nanti ya. Asik nih ngomong sama teman-teman nih, luar biasa. Dan yang pastinya dulu kalau pengen bergabung kami undang kembali dalam obrolan komunitas dengan tema kita lebih dari sekedar belajar, menghadirkan harapan melalui rumah belajar ceria. Dan kita balik lagi setelah yang berikut ini.
4: Masih bersama kami di obrolan komunitas Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya, luar kembali kita di obrolan komunitas bersama teman-teman dari Rumah Belajar Ceria. Ada Sabrina Rizky Abi yang selaku leader Rumah Belajar Ceria. Ada Ayu Sri Wahyuni dari Kadip Fundraising. Dan juga Nadia Kumala, Kadip dari PPSDM. Dan langsung baik kita ngobrol kembali bersama ketiga-tiganya ya. Putus sama wongnya agak beda memang. Iya. Lebih cakep lah aslinya. Iya.
1: Okay. Terima kasih.
0: Pernah nggak anak-anaknya ngomong itu, wah cantik-cantik ayu-ayunya gitu ya. Yeah. Jadi namanya di perkampungan ya, dan bukan di perumahan atau komplek ya.
1: Iya,
0: nah betul. Biasanya kan ada cerita-cerita menarik ya. Terus anak-anaknya gimana? Biasanya anaknya lincah, akal gimana kan? Boleh cerita satu-satu, mungkin dari Nadia dulu, pengalaman ngajar sana.
1: Oke, jadi gini Pak ya, kalau untuk adik-adik ya, adik-adik di Rumah Belajar Ceria, kalau dibilang nakal itu menurut aku enggak juga Pak ya, tapi dia tuh super aktif. Nah, jadi sana bisa dibilang super aktif. Nah, tapi dia berarti dia tidak nakal.
0: Sampai manjat-manjat kelapa enggak ya?
1: bisa jadi. Iya.
0: Nah, suruh jadi belajar manjat kelapa dia.
1: Oke. Okay. Nah, dia mereka itu super aktif Pak, anak-anaknya. Nah, jadi untuk aku pribadi Pak ya, mengajar di sana juga sebenarnya kalau dibilang kayak senang-senang nian Pak. Karena anak-anaknya juga di sana tuh welcome. Nah, mereka tuh seneng misal kayak ada para kakak-kakak relawannya datang, kayak itu. Mereka langsung menyambut Pak di sana tuh Pak.
0: Dengan terbangan ya?
1: Tidak juga. Dan ya ada yang menyapa ataupun ada yang kalau budak-budak Pak tuh ya galak tuh langsung melu, kayak itu Pak. Langsung melu. Nah, itulah Pak yang bikin kami, walaupun kami datang jauh-jauh ya Pak ya, jauh-jauh dari Palembang ke sana. Nah, kami
0: tapi wilayah Palembang juga loh masih.
1: Iya,
0: maksudnya jauh-jauh dari rumah ya, masing-masing ya.
1: Nah, ya, itu. Ya. Nah, kami terobati lah Pak yo, kalau dapat salam hangat dari mereka aja itu.
0: Oke. Dan Nadia ini kuliah jurusannya apa?
1: Aku pendidikan.
0: Pas nian ya?
1: Iya, pas nian Pak. Nah, jadi ibaratnya lah ada basicnya di sana tuh.
0: Oke. Okay. Jadi kalau sudah lima itu kan tidak bingung lagi kalau sudah menjadi gurunya benar kan? Iya, atau ngajar di tempat sekolah yang memang benar sekolah gitu kan?
1: Betul.
0: Iya, iya. Terus Ayu nambahin mungkin pengalamannya berapa kali ke sana?
2: Yeah. Oke, izin menambahkan. Benar kata Kak Rakum tadi, memang di Rumah Belajar Ceria itu adik-adiknya super duper aktif banget.
0: Coba pegang ujungnya, kabelnya. Nah,
2: super duper aktif banget.
0: Kabelnya pegang. Nah, ada. Aki ngomong.
3: Ada. Super duper aktif banget di Rumah Belajar Ceria itu. Nah, adik-adiknya itu bener excited banget Pak. Jadi kalau kami ngajar itu, pas kami datang tuh kayak mereka tuh udah nyambut kami bener-bener kayak Kak Ayu, Kak Rakum gitu nah, dan meluk kami gitu Pak. Itu kan kayak ya rasanya tuh gimana ya Pak, yang capek kuliah. Biasa kan kami dari pulang kuliah langsung lanjut ngajar di Rumah Belajar Ceria gitu. Okay. Sudah itu juga kan pengalaman saya sendiri yang biasa mengajar anak PAUD. Nah, itu benar-benar mereka tuh yang kalau kami ngajar lari-larian, ada yang lari-larian, ada yang
0: nangis,
3: main, ada yang nangis ya gitu. Tapi mereka juga excited banget kalau misalnya aku ajakin nyanyi, biasa nyanyi sambil belajar gitu Pak.
0: Iya, belajarnya di mana? Di rumah warga atau mana?
3: Kalau di rumah belajar ceria sendiri ada.
0: Ada rumahnya.
3: Jadi ada rumahnya itu dari Pertamina kalau nggak salah.
0: Oh, ada support ya?
3: Pertamina. Iya.
0: Oke, dibuat ke tanahnya pakai tanah masyarakat atau?
4: Iya, tanah yang di
3: tanah yang
0: iya dipakai ya, untuk belajar. Ada yang memberikan tanah untuk belajar gitu.
3: Iya, ada rumahnya Nian, ada gazebo dan ada rumah tahfiz di sana.
0: Oke, kita terima telepon. Halo, assalamualaikum.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana?
5: Dengan Kliwon, di Pulau Rimau.
0: Oh, Cek Kliwon, ini nawarin tuh buat di sana juga Pulau Rimau nih.
5: Iya, di sini panen asap,
0: Pak. Oh, asap sekarang. Iya, samur di sini juga lah. Iya.
5: Kalau situ enggak ada aku anterin gitu.
0: Asep. Aduh sini sama bae. Enggak usah lah dianterin. Silakan Pak Kliwon nanya dengan tiga narasumbernya.
5: Terima kasih adik-adik, selamat berkreasi, selamat berjuang, barakallah. Cuma karena saya tidak mengerti dari awal, karena kegiatan dari beras. Pertanyaan saya, ada nggak di serempet-serempet atau ditekankan masalah adab, maaf, budi pekerti?
0: Untuk anak-anaknya ya?
5: Untuk ayah anak asuhnya.
0: Ya.
5: Makasih.
0: Yo, terima kasih Pak Kliwon.
5: Yo, selamat berjuang.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku pikir nawari ya buka di Pulau Rimau tadi ya. Silakan kalau mau jawab silakan satu-satu boleh.
1: Oke, jadi untuk mengajar budi pekerti ya Pak ya tadi ya, pertanyaannya. Oke, betul. Jadi untuk di rumah belajar ceria tadi kan ada beberapa bahan ajar Pak ya. Nah, bahan ajar itu biasanya kami selain dari umum, semisal kayak bahasa Inggris, matematika, kami juga ada ngajar agama Pak di situ. Nah, mungkin dari materi agama, nah biasanya juga kami untuk per level kelas, nah itu kami biasanya cari kayak materi-materi yang memang mengajarkan bagaimana sih sikap rukun sesama teman. Nah itu tuh kami ajari Pak di sana. Jadi untuk agamanya tuh juga dapat cek itu ya, napa.
0: Tapi ya, tadi tingkah laku perilaku kan diajarkan ya. Kalau ada mungkin nakal dikit dinasihati ya, tapi ya, jangan di depan temannya deh.
3: Iya benar.
0: Kalau Ayu nambahin?
3: Ya kalau kami juga Pak, kalau misalnya kelihatan mereka tuh benar-benar kayak adabnya tuh kayak kurang gitu. Itu kami terakhir pulangnya, dia terakhir pulang, kami omongin dulu dia sendirian gitu. Jadi pas pulang tuh dia sendirian terakhir, kami omongin, kamu tuh gak boleh gitu gitu. Nah jadi dari kami tuh ada masukan untuk dia gitu setiap pulang gitu Pak.
0: Ada perubahan?
3: Alhamdulillah ada, kata kami kalau misalnya ya mereka masih begitu, gak usah belajar gitu. Tapi mereka tuh gak lagi gitu Pak.
0: Sabrina nambahin Sabrina.
4: Iya, jadi mungkin nambah yang Kak Ayu tadi. Kan mereka itu disuruh doa dulu sebelum pulang Bapak. Jadi mereka disuruh baris. Dan kakak-kakaknya pasti melihat pas pengajaran juga kan, apakah memang adik itu terlalu aktif sampai ribut mengganggu temannya. Jadi pas baris itu mereka disuruh rapi dulu baru boleh pulang gitu, setelah doa. Atau doa pun ada yang ribut, ada yang enggak. Jadi kalau memang melihat nih ada yang ribut nih pas doa, jadi mereka tuh pulangnya terakhiran, benar kata Kak Ayu tadi. Nah setelah sebelum pulang itu mereka tuh di nasihatin dulu lah, nggak boleh lagi kayak gitu. Kalau misalnya kayak gitu next pengajaran pulangnya terakhir lagi. Nah jadi mereka tuh takut gitu, lebih ke sadar gitu, oh salah kalau memang misalnya aku tuh ganggu teman aku tuh, aku bakal pulang terakhir gitu. Jadi mereka tuh tahu konsekuensinya apa gitu.
0: Oke, jadi luar biasa sekali ya. Jadi selain pendidikan yang mereka dapatkan dari sekolah, ternyata ada rumah belajar ceria nih ngajar ke yang tambahan tadi yang perilaku juga yang ya. Karena sekarang ini ya kalau enggak dari kecil dari anak-anak ini ya susah nih kalau besarnya.
1: Betul.
0: Jadi
1: betul,
0: sama-sama kita berikan masukan tapi mencontohkan yang baik loh kan.
1: Iya.
0: Di sana nanti kamu sana contohnya enggak baik. jadi apa yang banyak lah ngobrol dengan ayu-ayunya kan tidak ya. Jadi mereka difokuskan ya. Terus ada tambahan dari Ayu tadi suasana ketika terputuskan sebenarnya bagaimana tadi ngajar di sana nyaman.
3: Oke, kalau untuk suasana nyaman Pak, karena di sebelah dari rumah belajar sendiri itu ada sawah-sawah gitu Pak. Jadi mereka kalau misalnya mereka udah belajar, mereka tuh bermain di sana. Kadang juga kalau misalnya kami mengajarin kalistung Pak, jadi mereka itu kami cariin yang benar-benar belum bisa baca, yang belum bisa menghitung gitu. Jadi ada kelas kalistung khusus nah, gitu. Nah untuk belajar kalistung khusus biar mereka tuh lebih kayak tenang gitu, kami ambilnya di luar Pak, kayak di ayunan ataupun di pinggir-pinggir dari sawah tersebut ya, gitu.
0: Oke, ini Sabrina kalau literasinya dikeluarkan juga ya, ada perpustakaannya enggak?
4: Jadi di rumah belajar ceria sendiri itu ada rak me buku gitu Pak. Jadi memang adik-adiknya tuh memang terlihat ada adik-adik yang antusias gitu baca buku. Jadi pas datang sebelum kita mulai baris, sebelum kita doa, ada adik-adik yang memang langsung nyari bukunya untuk mereka baca. Tapi setelah pas belajar nanti dulu ya baca bukunya, setelah belajar baru baca buku gitu. Jadi memang ada tempat untuk mereka baca.
0: Betul. Nah selama berjalannya rumah belajar ceria ini ya, ada kendala khusus nggak kira-kira? Kalau dari kalian perjalanan kan nggak akan ada. Kalau misalnya itu kan dana sendiri ya transportnya.
1: Iya, betul. Oke. Jadi kalau semisal untuk transportasi kami ke sana, Pak ya, biasanya kalau semisal dari pengajar itu yang memang mereka tidak ada kendaraan, Pak ya. Nah, jadi kami di sana tuh saling backup. Misal ada yang pengajar ini tidak ada goncengan, Cain, Pak. Nah, itu tuh
0: rata-rata bawa motor.
1: Iya, bawa motor kami.
0: Kesan lokasinya gimana? Jalannya bagus. Tidak pernah mungkin becek atau
1: bagus,
3: bagus
1: sih,
3: kalau untuk jalan kan.
0: Jadi kendaraan roda 4 bisa masuk?
1: Bisa.
0: Tapi ada teman-teman yang sekali-sekali bawa kendaraan roda 4 gitu?
1: Iya, ya,
3: biasanya ada.
0: Ya, ya, ya. Jadi bisa ikut kawan rame ya?
1: Iya, betul.
0: Jadi untuk anak-anak sendiri itu berapa jam sih ketemuannya? Atau sebelum maghrib juga selesai?
4: Iya, biasanya tuh kami tuh start ngajar ke briefing gitu di BC kan Pak, tadi briefing. Setelah itu setengah dua pergi ke rumah belajar ceria. Jam dua tuh kami mulai pengajarannya.
0: Sudah ada jam dua anak-anak tuh?
1: Sudah standby Pak, yes, mereka excited.
0: Tidak dipanggil-panggil lagi?
1: Kadang mereka duluan yang datang dari
0: rekan. Iya,
4: bahkan
0: sudah ada sih ya.
4: Bahkan adik-adiknya tuh kayak, kak lama nih yang datang, kami udah gak sabar belajar.
0: Nah, mamanya sudah mereka tamat dari SMP itu, apakah mereka bisa ikut kesana lagi SMP? Enggak ya, hanya khusus SMP. Ada misalnya pernah ikut kemarin, tahun kemarin sudah masuk SMA, enggak bisa lagi ikut.
1: Kalau SMA itu kayaknya belum ada.
3: Belum ada.
1: Kayaknya memang
0: jadi batas SMP nya.
3: Iya.
0: Tapi sudah ada yang mengeluarkan untuk ke SMA teman-teman, ada anaknya.
4: Sebetulnya bisa untuk bisa. SMA, tapi memang adik-adiknya tuh enggak terlalu banyak gitu Pak, yang besar, karena mungkin mereka tuh sudah ada kesibukan masing-masing juga Pak. Jadi memang enggak
0: ada. SMP juga dibatasi mungkin enggak sampai kelas 3 ya, enggak. Atau sampai kelas 3 juga?
1: Bebas ada. Kalau sampai
0: bebas.
1: SMP
0: kelas 3. Jadi seluruhnya ya.
1: Iya.
0: Ya. Oke, terus mengajak orang luar juga ya. Kalau mengajar secara materinya. Pernah enggak selain kamu sendiri?
3: Oh, kalau kalau kami Pak biasanya
0: nari-nari itu belajar sendiri, ngajar sendiri.
3: Iya, kalau nari kami ngajar sendiri, tapi ada kelas kebencanaan gitu Pak. Jadi cara memadamkan api ataupun
0: mengenal apa namanya bahaya narkoba gitu. Mengundang enggak kira dari
1: biasanya kalau semisal ada yang eksternal, pihak eksternal ngajak kolaborasi. Nah, itu biasanya kami terima cek itu Pak. Nah, mereka tuh di sana tuh yo ado kemarin tuh yang dari
4: HMJ Gizi.
0: Gizi ya.
3: Iya.
0: Ayu dari mana jurusannya?
3: Akuntansi.
0: Oh, kok tertarik ngajar ya?
3: Kalau dari Ayu sendiri
0: awalnya Pak, kenapa bisa mikir rumah belajar ceria Ayu?
3: Memang Ayu tertarik ngajar gitu Pak. Jadi sebenarnya kalau dari basic Ayu juga ada basic pendidikan. Dan latar belakang keluarga juga rata-rata dari pendidikan gitu Pak. Jadi kemarin sempat dari orang tua juga sebenarnya mendukung pendidikan gitu Pak, tapi dari aku sendiri pengennya akuntansi gitu.
0: Tapi support penuh lah orang tua kegiatan kayak gini ya.
3: Iya, support banget.
0: Tidak mengganggu kuliah kan?
3: Enggak.
0: Oke, yang pastinya bisa berjalan sama-sama ya.
3: Iya, benar.
0: Ya, Sabrina sendiri sibuk enggak kira-kira jadi ketua? Nah, ini cerita pengalaman-pengalaman bagaimana asik ya kalau jadi dari bisa katakan apa nih?
4: Leader.
0: Leader kalau sini leader dari rumah baca nih selama lebih kurang 11 bulan nih.
4: Iya, pastinya kurang lebih 11 bulan ini kalau nak dibilang sibuk tuh sibuk, Pak yo. Karena memang banyak juga proker-proker yang mereka jalankan gitu. Jadi memang harus menemani dan juga bukan cuman adik-adiknya yang dikoordinir, ada relawan-relawannya juga nak dikoordinir. Tapi memang sibuk ini nih jadi sibuk yang menyenangkan gitu Pak. Karena melihat efek yang kita lakukan gitu atau dampak yang lakukan baik bagi Sabrina sendiri maupun adik-adiknya. Jadi itu tuh rasanya terbayar walaupun memang agak susah bagi waktunya Pak.
0: Oke. Kalian asli Palembang semua?
1: Iya.
0: Tapi ada kawan-kawan dari luar kota juga ya?
1: Iya, ada. Aku dari luar.
0: Dari mana?
1: Dari kota Sekayu.
0: Sekayu. Sini ngekos.
1: Ini di mes.
0: Oh, mes ya. Jadi tadi ya bisa ngatur-ngatur kegiatan ya gitu ya. Tapi sering ada rapat-rapat gitu, pertemuan kayak kopi darat, kayak briefing luar gitu. Ada sering?
4: Ada.
0: Berapa anggotanya di rumah belajar ceria atau seluruh satu amal juga rumah belajar ceria?
4: Jadi ada sudah dibagi memang anggotanya sekitar berapa kemarin 90-an. Tapi memang tidak memungkinkan Pak. Jadi memang kalau misalnya memang mereka tuh tidak tergabung dari Rumah Belajar Ceria tapi tergabung di Satu Amal Indonesia, mereka tuh tetap boleh ngajar. Jadi enggak cuma terbatas kamu ngajar Rumah Belajar Ceria, enggak kayak gitu. Tapi memang boleh mengajar.
0: Dan selama belajar terus nantinya dievaluasi ya anak-anaknya. Itu kapan biasanya kalau evaluasi?
4: Biasanya kami tuh dengan badan pengurus harian nih, kami rapat evaluasi 1 bulan sekali. Dan itu tuh bukan cuman evaluasi program, tapi memang apa sih yang dibutuhkan adik-adiknya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan untuk adik-adiknya gitu.
0: Kayak kita nih yang pentas-pentasan itu juga termasuk evaluasi dan anaknya.
4: Iya, betul.
0: Hasilnya dan itu banyak ngisi acara kemarin kan juga. Itu bukan cuma dari rumah belajar ceria.
1: Jadi dari beberapa kompro,
0: kompro apa?
1: Kan kalau dari Satu Amal Indonesia itu, kalau untuk khusus pendidikan Pak ya, itu ada 4 kompro. Jadi bukan hanya dari rumah belajar ceria, tapi ada juga yang namanya Sekolah Pinggiran Sriwijaya, terus ada Cerita Kolong Langit, terus ada Ruang Yakin Cerdas, dan juga ada Rumah Belajar Ceria itu.
0: Oke, jadi 4 itu ya. Yang mengisi orang rame benar gitu ya. Dan itu rata-rata memang di pinggiran-pinggiran ya anak-anak. Ya, bukan anak-anak perkampungan yang di pusat kota bukan.
1: Bukan di pusat kota.
0: Kenapa dipilih? Mungkin satu aja mewakilin. Kenapa pilih yang pinggiran? Kenapa enggak coba untuk yang di pusat kota juga?
4: Karena memang yang pinggiran tadi sebagai latar belakang rumah ceria tadi, rumah belajar ceria tadi, karena memang mereka yang
0: pendidikan.
4: Mereka yang lebih membutuhkan, Pak.
0: Untuk pendidikan.
4: Karena, pendidikan tambahan, itu kan sumber dari semuanya gitu.
0: Oke lah kalau gitu. Terima kasih. Dan di penghujung program, harapan untuk Rumah Belajar Ceria, silakan kalian ya, karena mungkin nanti lagi akan ada peralihan untuk pengurus ya. Ya, silakan.
3: Oke.
0: Dari Ayu dulu, boleh tengah-tengah.
3: Oke, izin kalau untuk Rumah Belajar Ceria itu semakin sukses. Dan juga ini kami Pak, walau akhir kepengurusan, kami masih ada satu program lagi, yaitu berbagi buku untuk adik-adiknya. Jadi kami akan menghimpun dana maupun buku-buku yang ingin disalurkan ke Rumah Belajar Ceria untuk adik-adiknya belajar gitu Pak.
0: Oke, siapapun yang punya buku-buku baik itu baru, lama, yang penting bisa dibaca anak-anak ya. Untuk didonasikan ke Rumah Belajar Ceria. Lebih perlu juga dengan tambahan uangnya ya.
3: Itu keren banget Pak. Itu nanti kami belikan buku Kalistung Pak.
0: Iya, untuk perlengkapan ya. Karena dia nambahin harapannya.
1: Oke, jadi harapan aku untuk Rumah Belajar Ceria tentunya semoga Rumah Belajar Ceria ini tetap berlanjut sampai kapanpun Pak ya. Jadi tidak hanya cukup sampai di sini, tapi bisa memberikan manfaat untuk lebih banyak lagi. Bukan hanya, kalau bisa bukan hanya untuk Sungai Pedado, tapi mungkin bisa untuk di tempat-tempat yang lainnya juga gitu.
0: Oke, dari Sabrina.
4: Oke, mungkin dari Sabrina harapannya untuk regeneration ini, harapannya semoga tetap ada rasa cinta untuk Rumah Belajar Ceria. Jadi kalau memang misalnya ada rasa cinta untuk Rumah Belajar Ceria, pastinya mau terus memajukan Rumah Belajar Ceria.
0: Oke, terima kasih kalian menginspirasi dan menyemangati dunia pendidikan dan anak yang ada di Palembang dan mungkin bisa di kota-kota lainnya nantinya. Terima kasih atas kehadirannya, diberikan cerita-cerita yang luar biasa, dan siapa tahu nanti ada program-programnya kita undang kembali sini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dadah Pak. Dan dulu galau-galau kita cukupkan sampai program acara obrolan komunitas. Sampai ketemu dalam kesempatan, dan selain ada Sriwijaya yang akan melanjutkan program acara selanjutnya bersama rekan Mita. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pagi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Ada juga pergi ke pasar beli pasta gigi. Tidaklah lupa beli rengginang. Sampai di sini dulu Sriwijaya Pagi. Selanjutnya bertemu di Sriwijaya Siang.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pergi liburan ke kota Padang, singgah ke pasar beli selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perumpat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perumpat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dodolor pendengar Pro 4 dari Palembang di mana be brado. Siang ini bekalan sama Cik Mita ya. Dari sekarang pukul 10 sampai dengan selesai KG pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan mencek biasa dengan program-program hari ini rompok kita edisi lifestyle. Jadi kita akan ngomongin tentang gaya hidup di tengah bencana asap kali ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di frekuensi 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Asap kebakaran lahan tidak hanya mengganggu aktivitas, tetapi juga membahayakan kesehatan. Mari kita bersama-sama tangkap dan juga cegah bencana ini. Udara hari ini kenapa ya? Asapnya tebal sekali, sampai aku susah untuk bernapas.
1: Iya, ini akibat kebakaran lahan di daerah sekitar. Asapnya mengandung zat berbahaya. Kita harus berhati-hati.
0: Wah, bahaya banget ya. Terus apa yang kita lakukan?
1: Pertama, kurangi aktivitas di luar rumah. Kalau terpaksa keluar, pakai masker untuk melindungi saluran pernapasan. Masker N95 lebih disarankan karena bisa menyaring partikel berbahaya.
0: Lalu, bagaimana kalau asapnya masuk ke dalam rumah?
1: Tutup semua jendela dan pintu rapat-rapat. Kalau ada, nyalakan air purifier atau buat penyaring udara sederhana dengan kain basah. Jaga kebersihan udara di dalam rumah.
0: Anak-anak dan lansia pasti lebih rentan ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka?
1: Pastikan mereka tetap berada di dalam rumah dan minum air putih yang cukup. Kalau ada gejala sesak nafas, iritasi mata, atau pusing, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Asap kebakaran lahan adalah ancaman serius bagi kesehatan kita. Dengan kewaspadaan dan tindakan tepat, kita bisa mengurangi dampaknya. Ayo, bersama kita cegah kebakaran lahan dan lindungi diri dari asap berbahaya. Tangkap bencana asap kebakaran lahan, dimulai dari diri kita, laporkan kebakaran lahan ke nomor 112 atau instansi terkait. Lindungi diri, lindungi keluarga, lindungi lingkungan.
2: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar kita ada di rompok kita edisi lifestyle atau gaya hidup ya, di tengah kepungan asap saat ini. Langkah-langkah sederhana menjadi kunci untuk kita menjaga kesehatan pernafasan di tengah-tengah bencana kabut asap saat ini, dulur-dulur ya. Yang mana memang kabut asap akibat kebakaran hutan atau polusi udara ekstrim ini seringkali datang tanpa kita undang-undang. Dan juga pastinya kalau sudah cek ini membawa dampak buruk bagi kesehatan, terutama organ-organ pernapasan. Seperti pagi hari ini sendiri, dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, indeks untuk kualitas udara di kota Palembang sendiri

Jadi Cik Mita sudah merangkum dari berbagai sumber nih Dodolo, di antaranya ada beberapa situs, salah satunya situs Alo Dokter yang kasih kita langkah-langkah sederhana menjaga kesehatan pernapasan di tengah kabut asap saat ini. Jadi agar badan kita ini tetap fit, terus juga terhindar dari gangguan kesehatan mencak infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan juga iritasi mata serta sesak napas, ada beberapa tips praktis yang bisa kita terapkan sehari. Hari-hari. Yang pertama, Dodolor, ada menggunakan masker yang tepat saat keluar rumah. Jadi jangan nyepele ke masker ya. Jadi masker kain biasa kalau lagi kabut asap sadet pekat cek ini masih bisa membuat partikel-partikel polutan itu masuk gitu ke pernafasan kita. Jadi kalau lagi ini udara lagi tidak bagus saat sekarang ini, kita dianjurkan untuk menggunakan masker dengan standar minimal N95 atau KN95 atau KF94 yang dirancang memang khusus untuk nyaring partikel mikroskopis yang mana biar tidak terhirup dalam saluran pernapasan kita. Selain itu ada tips-tips lainnya, tapi waktu kita masih panjang ya, jadi kayak Cik Mita bakal balik lagi dengan tips-tips lainnya selain pakai masker. Kira-kira ada apa lagi? Nah, kalau di luar pada nggak perempat dari Palembang tahu, bolehlah kasih tahu juga sama kawan-kawan yang lain melalui Pro 4 di 0897788484.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa.
2: Aku bisanya lagu

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh denger ke yang ini.
3: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Dulur pendengar Pro4 RRI Palembang, kita lanjut lagi ya dengan tips praktis yang bisa kita terap ke sehari-hari untuk menghindari dampak atau efek dari kabut asap yang saat ini sedang ada di sekitar kita ya. Yang pertama tadi ada gunakan masker ya setiap kegiatan di luar rumah, masker-masker yang direkomendasikan. Selanjutnya ada batasi aktivitas di luar ruangan dulur. Jadi kalau memang tidak perlu-perlunin atau tidak mendesak, usahakanlah untuk tetap ada dalam ruangan rumah atau kantor selama kualitas udara ini belum membaik. Jadi tutup rapat pintu dan jendela biar polusi dari luar itu tidak mudah masuk. Kalau dulur harus berolahraga, pilihlah aktivitas di dalam ruangan atau indoor terlebih dahulu. Jangan ke taman atau jalan raya terlebih dahulu untuk saat ini, dulur. Nah, kalaupun pengen olahraga di luar, mungkin alangkah engepnya ya kalau kita memang masih nak pakai masker di luar itu nah ya. Nah, terus tuh jangan lupa untuk memperbanyak konsumsi air putih. Jadi kabut asap ini dapat buat tenggorokan kita merasa kering, gatal, terus juga memicu batuk. Nah, banyu putih tuh ngebantu untuk ngelunturkan lendir dan debu mikro yang mungkin masuk ke dalam tenggorokan serta jago badan kita ini biar terhidrasi dengan baik. Usahakan minum minimal 8 gelas sehari dulu. Dan kita bisa nambah ke banyu hangat atau teh herbal untuk melegakan tenggorokan. Nah, masih ada dua lagi dulur untuk tips sehat kita, langkah-langkah sederhana kita di musim asap ini. Kaget Cik Mita balik lagi dengan informasi selanjutnya. Ada dua lagi tipsnya. Yang ini pastinya tidak kalah penting juga untuk menopang dan menjaga kesehatan kita di tengah-tengah kabut asap saat ini.
1: Lanjut. Iya, Kak. Pasti kuhabis ke dalam.

RRI dengan esensi buku. Sebuah karya sastra terkenal dari Sapardi Djoko Damono berjudul Menuju Pulang. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dalam definisi yang bervariasi. Mengekspresikan sebuah rasa ke dalam karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengekspresikan perasaan, karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyampaikan perasaannya secara langsung. Terkadang seseorang sulit menggambarkan kata-kata apa yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan membaca puisi, kita dapat menemukan makna di balik kata-kata. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang indah dan metaforis untuk menggambarkan pengalaman manusia, dan membacanya dapat membantu kita memahami dan menghargai keindahan bahasa tersebut. Salah satu karya sastra Menuju Pulang adalah sebuah karya kumpulan puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, seorang penyair terkenal dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggambarkan perasaan nostalgia, perjalanan, dan pencarian makna dalam kehidupan yang mungkin mencerminkan perjalanan menuju pulang, baik secara harfiah maupun simbolis. Sapardi Djoko Damono dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia dan telah menerbitkan banyak karya sastra dalam karir sastranya. Karya-karyanya seringkali menggambarkan perasaan manusia, pertanyaan eksistensial, dan perenungan atas kehidupan. Sapardi Djoko Damono Menuju Pulang bisa menjadi salah satu karya sastra yang mengeksplorasi tema perjalanan menuju pulang, baik secara fisik maupun emosional. Buku ini mungkin berisi puisi-puisi yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan sang penyair tentang rumah, identitas, dan perjalanan hidup. Demikian esensi buku Menuju Pulang, karya Sapardi Djoko Damono dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Promo 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita di tengah kabut asap saat ini, Dodolore. Tadi sudah ada beberapa tipsnya, kali ini kita nambah kedua lagi. Selain ada minum air putih, menggunakan masker, mengurangi kegiatan di luar ruangan. Nah, kali ini mungkin ini menjadi salah satu ikhtiar kita dalam rumah ya sebenarnya. Setelah tadi kita disuruh nutup pintu, rapet-rapet, terus juga ventilasi udara mungkin ditutup dulu untuk sementara waktu. Mungkin kalau ada dolor pendengar Pro 4 RRI Palembang di rumah ada air purifier, ini juga bisa dipakai untuk penjernihan udara di rumah. Dan pastinya jangan lupa untuk membersihkan rumah, Dodolor. Nah, menyalakan alat seperti air purifier ini di ruangan yang sering kita gunakan memang menjadi salah satu hal yang bisa menjadi salah satu cara kita untuk mengurangi partikel-partikel debu yang masuk ke dalam rumah tadi. Jadi memang udara jadi terasa lebih bersih dan juga memang debu-debu tadi bisa tidak berterbangan lagi lah di udara aja itu. Nah, selain itu juga kan menjaga kebersihan rumah menjadi salah satu hal yang harus kita lakukan dengan mungkin dodolor bisa secara rutin itu menggunakan kain pel basah untuk mencegah debu dan partikel sisa asap yang menempel serta berterbangan kembali di udara dalam ruangan. Nah, gak usah ngomong ke dalam rumah ya, sebenarnya di depan rumah kita tuh kalau lagi musim kemarau cek ini kan pastinya tanah-tanah dan juga debu-debu tuh berkumpul. Mungkin boleh deh di pagi atau sore hari juga disiram ya, mengingat kita juga ada di musim kemarau, jadi lebih efektif lah bagaimana mestinya untuk mengurangi debu-debu yang berterbangan masuk ke dalam rumah. Selain itu juga kita bisa mengkonsumsi makanan bergizi dan bervitamin nih, dulur-dulur. Jadi sistem imun tubuh kita yang kuat ini merupakan salah satu benteng pertahanan terbaik melawan radikal bebas dan dari polusi yang ada. Jadi perbanyak asupan buah-buahan segar yang kaya akan vitamin C dan E, sayuran hijau serta makanan tinggi antioksidan untuk membantu tubuh melawan peradangan akibat paparan polusi yang ada. Jadi memang setelah minum air putih yang banyak tadi 8 cangkir atau 8 gelas sehari, itu juga makan makanan sehat dan minum vitamin ini menjadi salah satu hal yang bisa kita lakukan dari rumah. Nah, kalau memang dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang sudah mengalami gejala sesak nafas, batuk berkepanjangan, nyeri dada atau iritasi mata yang parah, dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Dan juga memang beberapa posko sudah didirikan untuk di Kota Palembang, khususnya di 13 daerah. Ada yang 24 jam, puskesmas juga ada yang 24 jam, jadi dodolor bisa memeriksakan diri. Kalau memang beberapa hal tadi seperti batuk, terus juga sesak nafas, dan nyeri dada ini bisa langsung ke posko-posko kesehatan yang ada.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Informasi Sedengget Pro 4 bersama saya Mita Duindasari. Inilah info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama, Dodolor, Wali Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa ini mendorong revitalisasi sebanyak 114 anak sungai di wilayah Palembang sebagai upaya pelestarian sejarah, budaya sekaligus solusi untuk mengatasi banjir saat musim hujan. Hal ini dikatakan Ratu Dewa saat pembukaan seminar sejarah 114 sungai di ruang rapat Prameswara Setda Kota Palembang, Rabu lalu. Dikatakan seminar ini menjadi momentum penting untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai keberadaan sungai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah dan identitas kota Palembang. Oleh sebab itu, melalui seminar tersebut diharapkan dapat menghasilkan berbagai masukan dan rekomendasi konkret dari para pemangku kepentingan mulai dari akademisi hingga sejarawan untuk menentukan langkah yang tepat dalam melestarikan sungai. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Perdagangan Kota Palembang ini menggelar operasi pasar murah di 4 zona untuk membantu masyarakat mendapatkan barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Dikatakan bahwa pasar murah ini digelar untuk mengendalikan inflasi daerah sekaligus menjaga stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok di wilayah Palembang. Dikatakan pasar murah digelar di 4 zona secara bertahap, meliputi di Kecamatan Sematang Borang, Sako, Sukarami, dan Kecamatan Ilir Barat 1. Dalam kegiatan ini pihaknya mengandeng Perum Bulog dan sejumlah distributor di Kota Palembang sebagai pihak penyedia barang kebutuhan pokok untuk dijual kepada masyarakat dengan harga lebih murah daripada pasar. Baik, Dodolor, pendengar Pro 4 RRI Palembang, sekian Ingat Informasi Sedengar Pro 4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui aplikasi kami RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Duindasari. Selamat siang dan sampai jumpa.
0: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dulur pendengar Pro 4 dari Palembang di mana baik berada yang dapat mendengarkan siaran ini melalui frekuensi 88,4 FM atau melalui aplikasi kami RRI Digital. Kembali lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita ada di teras UMKM Loka Kito bareng para pelaku usaha, yang mana hari ini kita bakal ngobrol sama kawan-kawan kita dari Peach Hub Cafe and Art Space. Jadi kita bakal ngobrol dengan tema kita ada Lebaran Seni Palembang di Peach Hub. Tapi untuk penyebutannya nanti kita bakal tanya langsung. Dan juga acara ini seperti biasa disiarkan langsung melalui YouTube kami Pro 4 Palembang, dan bisa Anda saksikan juga melalui aplikasi kami RRI Digital. Jika ada dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang ada pertanyaan juga boleh masuk di line telepon kami di 0711-351656 atau di WhatsApp di 0897788484. Langsung bae dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, kita bakal sapa terlebih dahulu dua narasumber kita pada siang hari ini. Ada Kak Arada Emir Jordan dan juga Kak Ahmad Gali. Halo, selamat siang Kak Emir dan Kak Gali ya.
1: Ya, siang, selamat siang.
0: Oke. Nah, jadi Kak Emir ini selaku founder dan Kak Gali selaku media kreatif. Nah, untuk ngobrol lebih banyak lagi Kak, sebelum itu mungkin boleh kenalan dulu nih sama pendengar Pro 4 RRI Palembang. Silakan Kak.
1: Oke. Halo semuanya, kenalin saya Arada Emir Jordan. Saya founder dari Peach Hub Coffee and Art Space. Jadi kalau ditanya penyebutan tadi Mbak, penyebutan itu Peach Hub.
0: Oke. Okay.
1: Itu dari bahasa daerah.
0: Oke. Okay.
1: Artinya tempat duduk.
0: Oh, Peach.
1: Ya. Kalau kita bahas Palembang Union nih, apa tiantian. Lebih gampang lagi ininya memaknainya. Pos ronda, nah cak pos ronda.
0: Iya, yang dari bambu itu kalau zaman dulu ya, panci-panci yang dibawa batang itu.
1: Iya, bawa batang, bawa rumah, galak.
0: Iya.
1: Nah, itulah nama arti nama Peach Hub.
0: Oke.
1: Nah, kalau untuk ini, silakan.
2: Oke. Halo, salam kenal teman-teman RRI Pro 4. Aku Gali, aku sebagai kreatif director, bisa dibilang juga sebagai marketingnya di Peach Hub. Kalau aku di Peach Hub sendiri itu sama teman-teman tentunya itu yang manage konten-konten di Peach Hub, di sosial media, di Instagram, TikTok, segala macam. Dan juga tentunya untuk di event Lebaran Seni Palembang itu dari tim media marketing yang manage-nya gitu.
0: Oke.
2: Secara kreatif.
0: Secara kreatif. Berarti memang Peach Hub sendiri ini merupakan sebuah kafe atau tempat nongkrong enggak ya?
1: Nah,
0: kafe shop bener. Kenapa Kak Emir dari sekian banyak kata-kata, mungkin ini kan lebih ngambil ke bahasa daerah ya. Banyak kan bahasa-bahasa daerah yang lainnya yang menggambarkan tentang nongkrong ataupun perkumpulan remaja. Ngapa memilih Peach Hub ini Kak?
1: Karena secara filosofis kan Peach itu tempat duduk. Ini kan sama kayak coffee shop lah. Coffee shop kan tempat duduk. Nah, kalau dalam pemaknaan Peach itu bagi kami, Peach itu tempat orang-orang yang berkumpul. Kalau kita di daerah ini kan di Peach itu tempat uang bermusyawarah, ngobrol untuk kondisi lingkungan mereka. Nah, kami berharap Peach juga jadi kayak itu. Namanya kan Peach Hub. Hub itu menghubungkan. Jadi kami berharap tempatnya orang berkumpul dan saling menghubungkan. Nah, jadi makna itu yang pengen kami sampaikan dari namo. Jadi tidak pengen keren-kerenan, cuman memang pengen mengambil nama itu dari bahasa kita dewe. Karena bagi kami ada ketakutan bagi kami itu Palembang kehilangan identitasnya. Jangan sampai tidak bangga dengan bahasa dewe.
0: Iya, benar-benar. Jadi Peach Hub.
1: Iya.
0: Tempat berkumpul ya. Tempat berkumpul. Berarti memang dari segala usia kan, kalau kita ngomongin Peach, segala usia bisa datang.
1: Bisa.
0: Ke tempat ini.
1: Bisa Mbak.
0: Oke, apakah itu jadi salah satu alasan juga Kak namui cafe shop ini dengan kata Peach?
1: Iya, karena ada hubnya itu, kita banyak menghubungkan dengan komunitas, dengan pelaku seni, kawan-kawan yang aktif dalam berkegiatan lah. Nah, jadi memang tujuannya untuk saling menghubungkan dalam ekosistem kesenian. Jadi kita pengen berdampak pada ekosistem kesenian ya yang ada di Palembang. Ya salah satu tujuannya kita bikin event Lebaran Seni Palembang.
0: Mm-hmm. Itu. Oke. Okay. Nah, kalau boleh tahu sejak kapan Kak terbentuknya atau terlahirnya Pancehub ini? Berdirinya lah sejak kapan?
1: Nah, jadi Pancehub itu berdiri dari tahun 2020, Oktober 2020.
0: Berarti
1: waktu itu COVID ya.
0: COVID.
1: Ya.
0: 6 tahun.
1: Ya, 6 tahun. Nah, event ini salah satu bentuk apa ya? Perayaan 6 tahun Pance, mm-hmm, sekaligus kita pengen nge-recall teman-teman yang dulunya pernah berkegiatan di Pance untuk kembali berkegiatan di Pancehub.
0: Oke, berarti memang 6 tahun ya?
1: Sudah, iya, sudah
0: dari,
1: 6 tahun.
0: Dari COVID uang-uang tutup tuh kamu masih berusaha.
1: Waktu itu masih bertahan.
0: Bertahan ya.
1: Modenya mode bertahan.
0: Oke. Memang sedari awal memang untuk Kak Emir Dewe sudah sendirian kah di Pance ini atau memang ada kawan-kawan lain? Kalau Kak Gali kan dia fokusnya di media kreatifnya ya. Nah, kalau Kak Gali ada partner lain enggak sih pendiri Pance ini?
1: Kalau pendiri sih penggagas aku deh, aku dewean, cuman dibantu sama tim.
0: Okay.
1: Ya, tim ya salah satunya masih adik dewe kan. Jadi sampai sekarang pun masih terlibat.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau semakin berjalannya bisnis, ya kita bikin tim lah. Salah satunya ya Gali dengan tim media dan marketingnya. Mm-hmm. Ada lagi tim-tim yang lain yang ngebantu Pance sampai pada usia 6 tahun.
0: Oke, okay, ya, benar.
1: Pance bukan besar karena dia sendiri, tapi besar karena atau bertumbuh dan berkembangnya karena kita bersama.
0: Orang-orang di sekitarnya ya. Juga Kak Emir. Nah, berarti kan Kak 6 tahun di saat uang-uang tuh struggle COVID tutup, Pance bertahan sampai di 2026 ini. Ada kegiatan di ulang tahun ke-6 ini yaitu Lebaran Seni Palembang di Pancehub.
1: Ya.
0: Berarti kan ini event tahunan kah setiap ulang tahun atau memang kayak 2 tahun sekali, 3 tahun sekali atau memang ini kebetulan 6 tahun deh kita adain acara ini?
1: Karena kan kurang lebih kita tuh vakum dalam bikin kegiatan itu mungkin 1 tahun lebih lah, mm-hmm, aktif, bener-bener aktifnya bikin kegiatan. Nah, ketika ada trigger 6 tahunan Pance, ya kami itu berpikir kenapa kita tidak bikin event mbak ya yang besar sekaligus dalam rangka merayakan usia Pance yang sudah 6 tahun.
0: Mm-hmm.
1: Dimana kita juga banyak terhubung dengan kawan-kawan kolektif yang ada di Palembang. Hari ini kita minta bantu mereka untuk meramaikan lah di event Lebaran Seni Palembang. Jadi di event Lebaran Seni Palembang itu kurang lebih ada 15 tenan, mm-hmm, art. Jadi produk-produk kreatif. Ada sekitar 10 workshop dan ada banyak orang-orang yang terlibat termasuk seniman, baik itu muda, tua tuh kita coba untuk ajak dalam berkegiatan.
0: Mm-hmm.
1: Alhamdulillahnya responnya positif galau terhadap kegiatan ini. Dan di malam puncak, kita ada malam puncak mbak, itu di 1 November dan itu kita undang band-band lokal termasuk musik-musik yang musik Batang Hari 9 mungkin dari Om Ali Goik,
0: mm-hmm,
1: itu juga kita undang. Kita undang juga band-band lokal kayak Hutan Tropis, ada band-band yang saat ini memang apa tuh lagi tenar di Akar Rumput gitu. Kayak ada personalnya Alif Cobain. Jadi banyak lah kita untuk memeriahkan Lebaran Seni Palembang. Di mana juga kita ngundang seniman-seniman untuk live painting, melukis, mm-hmm, langsung di acara.
0: Oke, berarti memang acara ini kan bakal diselenggara ke karena memang 6 tahun ke triggernya 6 tahun Pance. Nah, kalau Kak Gali sebagai seorang media kreatifnya Pance, sudah bergabung di Pance sedari kapan nih Kak Gali?
2: Kalau sudah bergabung dari Pancenya itu sebenarnya pas masih kuliah, itu sekitar 2 tahun yang lalu. Kalau kenal Pancenya sendiri pas dulu kan aku anak rantau sebenarnya. Anak rantau itu sering explore ke Cafe shop Palembang, ketemulah cafe shop seni yang kebetulan aku memang kuliah seni. Jadi benar-benar kayak interaksi sama Pance tuh terasa nyaman di situ. Apalagi kalau sampai di titik bekerja dengan teman-teman Pance ya rasanya cukup cukup nyaman karena memang aku pengen kerja di industri seni dan Pancehub itu tempat yang kalau bisa dibilang di Palembang yang nyeni banget lah. Jadi bisa tahunya dari situ sebenarnya.
0: Oke, berarti awalnya sebagai customer ya?
2: Iya, sebagai customer.
0: Datang sebagai tamu ya, keluar sebagai pegawai sekarang.
2: Iya, pelan-pelan bisa kenal sama ownernya, bisa main ke sana. Dan ternyata memang ownernya Kak Emir sendiri itu penikmat seni, sedangkan aku pembuat seninya kayak gitu. Jadi bisa klop lah.
0: Iya, sefrekuensi juang tuh pegawainya ya. Nah, berarti Kak Gali kan ini tahun kedua ya di Pance, berarti untuk menjadi ketiga.
2: Ketiga
0: untuk menjadi seorang media kreatifnya dari Pance. Selama perjalanan 3 tahun ini Kak, apa besi yang sudah dibuat di Pance? Nah, biasanya kan kita tuh ada istilah kata tuh target lah setiap tahunnya untuk mengembangkan Pance ini sendiri. Selain nantinya bakal ada kegiatan Lebaran Seni Palembang di Pance, sebelum-sebelumnya mungkin kita boleh flashback, ada kegiatan-kegiatan apa baik Kak Gali?
2: Kalau di Pance sendiri itu sebenarnya dulu-dulu itu kita sering ada kegiatan workshop seni, kayak seni painting kids, terus ngedatengin seniman untuk ngisi workshop tersebut. Kalau untuk di Lebaran Seni, kita manggil seniman-seniman atau pekerja-pekerja kreatif yang kemarin sudah ikut di Pance, sudah berkegiatan di Pance untuk dipanggil kembali di acara 10 hari Lebaran Seni, kita panggil semua kayak gitu. Kalau dulu-dulu kan kita aktifnya mungkin dalam 1 bulan itu dua kali kayak gitu. Ini kita buat lurus di 1 hari. Nah, kalau untuk aktivitas di Pance ya gitu, untuk workshop-workshop seni, terus bedah buku, terus kalau acara rutinnya kita sering ngadain setiap 1 tahun sekali ya, di 17 Agustus itu ngerayain Indonesia dengan cara buat karya yang itu kalau kita kemarin bilangnya finger art. Karya itu tuh diisi oleh dalam satu kanvas besar, diisi oleh banyak jari-jari customer. Jadi mereka terlibat dalam membuat karya tersebut hingga nanti difinalisasi sama satu seniman yang kita ajak kolaborasi. Itu udah berjalan sih.
0: Oke, berarti memang banyak kegiatan-kegiatan di Pance sendiri ya, Kak Emir dan Kak Gali. Aku lihat di media sosial juga dari feeds-nya, terus juga dari postingan-postingan ini yang mengerjakan sebenarnya memang benar-benar dari tim ya, berarti ya, bukan asal-asalan posting seperti itu. Memang estetik ya dulur-dulurnya, apalagi kita datang langsung ke tempatnya. Nah, dari berbagai macam kegiatan ini kan, mulai dari anak-anak bisa gabung, ada lomba mewarnai anak juga yang pernah dirayakan di sana, terus juga yang pasangan-pasangan juga ada space-nya seperti itu untuk merayakan selebrasi apapun itu yang mereka lakukan. Berarti Pance ini sendiri Kak Emir selaku founder sebenarnya selain seni ya di dalamnya, ini tujuan marketingnya tuh apa sih Kak? Kalau kita kan jual seni mungkin orang bakal bosen nih seni terus gitu. Ada gak sih kegiatan-kegiatan lain? Anak-anak ada nih mewarnai. Aku pernah jingok juga di medsosnya tuh, ada yang lagi viral gebentuk apa ya yang warna-warni itu juga dipanca kalau gak salah Kak untuk yang pasangan-pasangan tuh sering kesana. Nah, selain itu Kak, dari segi makanan, Pance ini jual apa sih Kak?
1: Nah, kita kan base-nya memang F&B kan, food and beverage. Jadi kita memang pada dasarnya ngejual makanan dan minuman ya, pada umumnya loh mbak sebenarnya.
0: Tapi
1: ya kopi, non kopi, snack ada juga. Kita ada kurang lebih ada sekitar 120-an produk lah kalau ngomongin produk. Tapi kalau kita ngomongin soal marketing, ngomongin produk di Pance tuh nomor sekian mbak. Jadi kalau salah satu unique selling pointnya dari Pance ialah adalah experience melukis. Jadi beraktivitas seni itu bisa sangat menjadikan apa ya, semacam hiburan baru lah untuk di Palembang. Karena mayoritas coffee shop di Palembang kita bisa datang ngopi makan sudah cukup gitu lah. Tapi kalau di Pance kita bisa beraktivitas. Jadi alasan kita menciptakan experience itu biar seluruh hampir mayoritas seluruh apa tuh target pasar yang kita inginkan tuh bisa masuk mbak. Jadi kalau Sabtu Minggu itu bisa ibu dan anak, bapak dan anak, jadi satu keluarga tuh bisa datang ke Pance. Di hari-hari lain juga kita bisa WFC-an sambil ngopi gitu kan. Nah, jadi unique selling point itu yang selalu kita tonjolkan di Pance Hub, baik itu di sosmed, baik itu kita mengundang KOL-KOC segala macam. Kita pengen jadi yang berbeda. Itu poinnya tuh kita pengen jadi yang berbeda, Kak.
0: Oke, okay. Setiap datang ada kegiatan ya yang bisa selain cuman kayak ngopi, makan, balik itu tadi kayak. Aku lihat juga di media sosial nih merata ya kegiatannya, anak-anak, cewek-cewek juga ada kegiatan di sana yang cowok.

0: HTM masuk ke area itu udah ada Mbak, mm-hmm. ya. Jadi memang terbuka, jadi kayak datang pada hari biasanya datang, tapi yang membedakan di tanggal 23 Oktober sampai 1 November itu ada aktivitas art market.
1: Oke.
0: Okay. Jadi ya, art market itu tenan-tenan yang jual produk-produk seni, produk-produk kreatif gitu. Mm-hmm. Nah, untuk mengikuti aktivitas lainnya, kami bikin workshop, Mbak. Nah, workshop itu juga mengajak kerjasama ke teman-teman pelaku kreatif untuk bikin workshop di Pance. Jadi akhirnya siapa yang pengen ikut boleh mendaftar dan itu berbayar. Mm-hmm. Karena kita juga ingin menghidupkan industri kreatif di Palembang dengan cara itu, Mbak.
1: Oke, okay. Kalau aku lihat di media sosial juga kan Kak Emir ada lomba mewarnai nih untuk anak-anak di 31 Oktober. Untuk yang cewek-cewek juga ada merangkai bunga. Jadi ini kayaknya kegiatannya seru-seru ya teman-teman ya, ada HTM-nya sendiri-sendiri. Berarti memang untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini kan di Instagram-nya Pance.
0: Ya.
1: Nah, untuk teman-teman yang sekedar mau datang nongkrong di tanggal segitu memang masih tetap dibuka?
0: Tetap, jadi kita terbuka untuk umum. Jadi teman-teman yang ikut workshop dan tidak ikut workshop juga bisa ini, bisa datang gitu.
1: Oke. Nah, sebenarnya Kak, ini kan kegiatan yang bisa dikata anak-anak ada space-nya, cewek-cewek, cowok-cowok, terus yang seneng seni, belum lagi di Malam Puncak atau Kak Emir tadi ada Irama Batang Hari 9, ada band-band lokal. Nah, untuk Malam Puncak itu Kak Emir, itu dikenakan HTM juga enggak? Mengingat kan ada ya, Batang Hari 9.
0: Kalau di Malam Puncak lokal, kita ada pertunjukan Malam Puncak tuh ada HTM.
1: Ada HTM. Ada HTM. Untuk semua yang masuk berarti ada.
0: Jadi
1: HTM
0: khusus masuk ke area musik.
1: Oh, oke. Okay.
0: Tidak ada area belakang, kita cukup luas area kita belakang tuh. Nanti itu area musik ketika di jam 7 sampai selesai itu kita berbayar masuk area itu. Tapi untuk aktivitas area market, art market tidak berbayar.
1: Tetap ya, yang ya, mau nongkrong-nongkrong bisa.
0: Tetap bisa.
1: Nah, itu dari Kak Emir selaku founder nih, pastinya memikirkannya sudah matang-matang untuk kegiatan ini. Dari space semuanya dipikirkan, untuk jam kegiatannya juga. Nah, kalau dari Kak Gali selaku kawan-kawan dari media kreatifnya, ini kan sangat-sangat kreatif nih Kak. Banyak budak-budak zaman sekarang tuh pakai-pakai AI lah segala macam untuk editing ya. Pastinya tim kreatif tuh jangan dipancing lah untuk bikin-bikin yang cek ini. Pemilihan tema sendiri nih Kak Gali, membuat Instagram Pance Hub sendiri kan lebih menarik nih. Ini gimana sih Kak menentukan warna dari postingan, apalagi untuk Lebaran Seni Palembang ini aku lihat kan dominasinya warna kuning, orange, terus juga hijau. Kenapa memilih warna-warna ini Kak? Okay. Gali.
2: Kalau itu pastinya banyak faktornya ya untuk bisa milih warna itu. Tapi kalau kita balik ke Pancenya sendiri, warna utama Pance itu ada di hijau dan putih. Nah, kenapa bisa milih warna tersebut? Ya pastinya panjang proses brainstormingnya, panjang banget. Kita juga kalau untuk Pance sendiri itu punya ciri khas penulisan sendiri. Nah itu kan untuk menemukan itu gak mudah. Jadi kita lihat dulu siapa-siapa yang akan datang ke Pance, siapa-siapa aja orang yang sering main ke Pance. Nah kita sesuaikan dengan karakteristik mereka. Jadi kita gak bisa menentukan kalau Pance itu visualnya kayak gini. Nah tapi kita bisa lihat Pance itu dikenal seperti apa sih. Nah itulah yang kita kejar terus. Dan juga kan Pance ngomongnya selalu seni ya, ngomongnya selalu art space. Kalau kita berbicara art space dengan penggunaan visual yang asal-asal, rasanya agak aneh. Rasanya agak aneh. Jadi kita pengen untuk ngegerakin visualnya bener-bener dari sisi seriusnya. Kayak tadi kan ada mention penggunaan AI. Kita bener-bener pakai ilustrasi, kita gambar sendiri dari nol. Bahkan nanti Pance tuh bakal ngeluarin merch yang memang dilukis sama artis.
1: Oke.
2: Kayak gitu. Jadi kalau penggunaan visual di Pance sendiri itu tuh benar-benar diperhitungkan sih kalau aku sama tim gerakinnya. Jadi gak sekedar kayak ini taruh sini, ini penggunaan warna, enggak. Makanya ada tone warna. Kalau kita lihat di Lebaran kan tadi warnanya ceria-ceria ya. Karena kita mikirnya ini acara yang ngumpulin banyak seniman. Dan kita berbicara seni, ya pastinya banyak warna di dalamnya. Gak bisa untuk kita tentuin satu warna plok, gitu. Gak bisa.
1: Oke, berarti memang prosesnya panjang ya Kak Galia. Bukan yang kayak sekarang instan-instan itu. Tapi memang benar-benar dibuat satu persatu. Dan memang nantinya bakal ada

kegiatan yang menggambarkan dari flyer-flyer ini, gembira ya, rame seperti itu. Oke, okay. Nah Kak Gali dan juga Kak Emir, kita bakal break dulu sebentar. Ini sembari kita tunggu nih, mungkin dari kawan-kawan pendengar Pro 4 dari Palembang ada yang pengen nanyo atau pengen informasi lebih lanjut lagi tentang Pancahap, boleh. Kakek kita bakal bahas bareng sama Kak Emir dan juga Kak Gali di Pro 4 dari Palembang. Untuk itu kita break dulu, ada beberapa yang bakal lewat. Setelah ini dulur jangan kemana-mana, tetap di frekuensi 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih, guys, sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dudulur, balik lagi kita di teras UMKM ya. Masih dengan kawan-kawan kita dari Pancehub. Nah, jadi kita tadi sudah ngobrolin tentang kegiatan mereka, yaitu Lebaran Seni Palembang di Pance. Nah, jadi kegiatan-kegiatannya tadi juga sudah banyak ya, sudah dijelaskan juga oleh Kak Emir dan juga Kak Gali nih, selaku dari founder dan juga media kreatif Pance. Nah, dodolor pendengar Pro 4 dari Palembang tadi juga sudah cek mitajai untuk masuk ke line interaktif kita pada siang hari ini melalui telepon ataupun WhatsApp dan juga melalui komen di YouTube kami Pro 4 Palembang. Nah, Kak Emir dan Kak Gali, kita lanjut lagi nih dengan pertanyaan dari pendengar Pro 4 RRI Palembang. Nah, katanya pengen nanya sama Kak Emir selaku founder, kira-kira apa Kak pencapaian yang paling berkesan selama Pance hadir di tengah masyarakat Palembang? Sudah 6 tahun nih. Kira-kira apa nih Kak pencapaian yang paling berkesannya dari Pance sendiri?
1: Apa ya? Pencapaian paling berkesan di Pancehub mungkin ini ya, karena ini unitnya bisnis, jadi pencapaian terbesar tuh selalu datang ketika melakukan sesuatu yang baru. Jadi ketika Pance itu dimulai dengan kondisi yang terbatas, setiap ada perbaikan, penambahan yang sifatnya adalah improvisasi, itulah yang jadi pencapaian. Jadi kalau ngelihat di awal, Pance tuh tidak kayak kondisi sekarang, Mbak. Nah, jadi aku ngerasa itulah pencapaian terbesar di Pance. Terus berkembang. Jadi kami bukan memulai kayak kebanyakan coffee shop yang ketika buka langsung prepare bagus gitu, sudah siap galo-galo, sudah bagus galo-galo. Kami tidak. Kami malah justru sebaliknya. Jadi ya itulah pencapaian terbesar yang bagi kami rasakan itu terus tumbuh. Kalau sekarang tuh ngelihatnya dari mungkin 1 tahun yang lalu itu sudah banyaknya yang berubah. Ya, apalagi 2 tahun yang lalu, apalagi dari awal ke sekarang itu jauhnya jauh, perubahannya. Dan itu memang diusahakan dan diupayakan. Jadi apa yang harus diapresiasi dari itu? Ya semangat orang-orang di dalamnya itu. Karena bukan perubahan ini bukan terjadi karena 1 orang, 2 orang, tapi karena kita semuanya. Okay. Apa pencapaian itulah yang harusnya dibilang pencapaian. Terus tumbuh
0: ya, 6 tahun. Kalau anak-anak tuh sudah masuk SD sebenarnya. Iya. Jadi memang usianya bukan diomongi balita lagi, tapi memang sudah mulai tumbuh, mulai dewasa lah ya. Nah, itu kan 6 tahun kayak, berarti kan di sini Kak Emir membersamai setiap tahunnya perkembangan-perkembangan dari, kata Kak Emir tadi, awal mulanya buka tuh kayaknya ya tidak seprepare cafe shop lain lah, sampai akhirnya sekarang menjadi satu tempat yang bisa dikato ke anak-anak muda datangi lah di setiap waktu-waktu kosongnya. Sebenarnya tujuan utama Kak Emir dengan adanya kegiatan Lebaran Seni Palembang di Pance ini apa sih Kak? Audiensnya tuh merasakan apa sih ketika datang di kegiatan selama 10 hari ini? Mungkin ada yang memang kosong nih 10 hari benar-benar setiap hari datang, tuh apa Kak?
1: Tujuan dari kegiatan ini selain memberikan ruang-ruang alternatif dalam berkegiatan kesenian, kita juga pengen mengapresiasi kawan-kawan yang sudah apa, menumbuhkan ekosistem seni di Palembang. Jadi kita pengen menyampaikan ke audiens bahwasanya Palembang bisa loh lebih atau menunjukkan yang kayaknya gak pernah ada di Palembang gitu. Nah, kita pengen menciptakan dan menyampaikan pesan bahwasanya di Palembang juga banyak loh orang-orang kreatif, pelaku kreatif, seniman yang kayaknya kalian harus tahu deh. Nah, kami pengen nunjukin ke audiens bahwasanya banyak karya-karya yang patut kita apresiasi. Karena banyak juga seniman yang apa ya, lebih hidup di luar kota Palembang dibandingkan di kota Palembang. Nah, kami pengen coba cari jalan alternatifnya biar seniman-seniman yang ada di Palembang ini lebih dikenal lagi, yang pada akhirnya mereka juga bisa ngasih dampak ke industri kreatif yang ada di kota Palembang.
0: Oke, berarti memang sekaligus memberi wadah ya Kak Emir ya, selama bisa dikasih wadah untuk kawan-kawan dari seniman-seniman yang ada ini bisa datang ke Panci gitu ya, dikenalnya gitu. Nah, kalau dari segi media kreatif dewek nih Kak Gali, ini kan sebuah tantangan nih pastinya, karena Panci berhubungan sekali dengan yang namanya seni. Ini kan biasanya konten-konten yang viral-viral sekarang nih kebanyakan yang kayak kebarat-baratan, kayak tidak mencerminkan nilai seni lah Cek itu. Nah, menurut Kak Gali, atau gimana sih cara Kak Gali sebagai media kreatif dari Panci ini membuat sebuah konten kreatif yang tetap mengikuti tren tapi tidak ngilang ke identitas dari Panci ini sendiri Kak? Karena anak-anak muda zaman sekarang kan kebanyakan makan FYP ya, yang mana yang lagi viral pasti didatengi. Nah, Kak Gali selaku tim dari media kreatifnya Panci ini punya trik dewek gak sih untuk ngupload-ngupload konten di media sosial itu?
2: Oke, kalau untuk secara daily kita tuh udah set up beberapa program untuk konten-konten lainnya kan. Kalau kita ngomongin, ya benar, anak-anak muda sekarang tuh paling gampang untuk kemakan FYP. Nah, jadi kita mengetahui itu kenapa kita nggak ikutin arus cara mainnya mereka. Nah, tata cara FYP itu kan banyak tuh, yang penting poin terutamanya tuh harus video tuh harus ngehook. Hook tuh banyak, bisa dari visual hook, bisa dari text hook, atau bisa dari apa yang disampaikan di video itu. Nah, kita tuh mengincar, kalau kita lihat kebiasaan orang zaman sekarang itu untuk nonton video itu paling 3 detik pertama tuh langsung di skip. Nah, jadi kita manfaatin gimana caranya 3 detik pertama itu bisa ditonton terus-terusan. Nah, barulah kita sambungkan dengan nilai-nilai apa yang mau disampaikan dari pancenya dan apa yang mau disampaikan dari khususnya event Lebaran Seni ini. Jadi kita pakai tetap apa yang konsep-konsep FYP seperti interview yang akhir-akhir ini sering naik. Nah, itu kita pakai terus di selama event, bahkan selama akun Panci berjalan.
0: Oke, berarti bakal memang ditekankannya di situ Kak ya.
2: Iya.
0: Biar memang konten dari Panci sendiri itu punya ciri khas. Oke. Nah, tapi menurut Kakak dengan adanya media sosial saat ini yang memang semakin berkembang, anak-anak muda banyak menghabiskan waktunya di media sosial, ini berpengaruh enggak sih untuk audiens yang datang atau customer yang datang ke Panci sendiri?
2: Sangat berpengaruh, karena kalau kita banding sama mungkin beberapa tahun yang lalu ya, orang-orang tuh nggak sebanyak sekarang yang pakai sosial media. Bahkan sekarang mungkin anak-anak kecil di umur SMP itu udah pada main sosial media. Jadi penyebaran informasinya jauh lebih luas ketika itu terupload di sosial media. Jadi ketika semisal kita dulu, zaman dulu itu untuk tahu informasi sedikit delay satu hari, sekarang benar-benar cepat. Benar-benar buka HP udah tahu informasi. Jadi apakah itu berpengaruh? Ya sangat berpengaruh. Apalagi digital savvy atau orang-orang yang main di sosmed itu banyak banget. Jadi mudah banget untuk menyebar informasinya.
0: Oke, berarti memang dengan konten-konten yang menarik tadi ya, untuk anak-anak muda zaman sekarang tiba-tiba nak kemana nih, nongkrong lihat TikTok Panci. Karena memang sekarang tuh FYP-nya kalau kita dengan kata kunci tempat nongkrong tuh keluar tuh semua tempat nongkrong Palembang. Nah, dengan adanya kegiatan Lebaran Seni di Palembang di Lebaran Seni Palembang di Panci ini dewek Kak Gali dan Kak Emir, pastinya sudah mendapatkan audiens belum sih untuk pendaftaran sendiri? Mengingatkan ini sudah di 15 Oktober ya, yang mana kegiatannya bakal dilakukan di akhir Oktober sampai dengan 1 November. Untuk pendaftar-pendaftar yang datang ke kegiatan ini, sudah ada atau belum Kak?
2: Kalau pendaftar kita lihat dari ini ya, kita dari lihat dari seberapa antusiasnya orang terhadap seni. Nah, kita kemarin tuh coba untuk panggil 100 seniman dari Palembang yang bisa berpameran di Panci, karena selama 10 hari itu kan kita pengen berkegiatan, kita pengen ada workshop, art activity, dan sebagainya. Kita juga hadirkan mereka untuk kita kasih ruang, nih karya kalian bisa loh dipajang di Panci. Nah, kemarin kita panggil buat postingan, itu open call untuk 100 seniman lokal Palembang, itu yang daftar banyak banget. Iya, sampai kita tuh ternyata awalnya mikir kita gak perlu kurasi, kita pajang semua karya mereka, sampai mikir kayak, oh kayaknya space-nya udah cukup nih, kita harus kurasi. Nah, poin kurasi itu jadi kesesuaian tema segala macam tetap harus dikurasi. Yang awalnya kita mikir semuanya dipajang, ternyata banyak banget. Kemarin yang daftar itu kurang lebih ada di 200 orang. 200, dan ternyata wah banyak ya seniman di Palembang ya. Nah, mungkin memang mereka belum terekspos aja gitu. Jadi kita bisa melihat, oh berarti antusias terhadap Lebaran Seni Palembang ini dari kacamata seninya itu sudah masuk ke mereka kayak gitu.
0: Mm-hmm. Berarti memang dari postingan 100 seniman yang datang malah 200-an. Iya. Berarti dua kali lipat dong. Mm. Berarti dari 200 itu apakah semuanya akan ditampilkan di Lebaran Seni Palembang ini atau memang seperti kata Kak Gali tadi nih, ada yang dikurasi, mungkin diterima produknya tapi tidak semua produk, atau nantinya akan ada seleksi nih Kak?
2: Harapan besarnya sih kita bisa pajang seluruh karya mereka ya. Mm-hmm. Terutama di karya itu kita kasih deskripsi karyanya, kita kasih juga nama siapa senimannya. Tapi kalau melihat kondisi yang ada, kayaknya tetap harus ada seleksi. Dan kita pengen seleksinya nggak main-main. Kita pengen memang orang yang bergerak di situ yang seleksi. Mm-hmm. Gitu.
0: Oke, okay. Berarti memang melibatkan banyak sekali seniman ya. Kenapa sih? Jadi ada anak-anak muda yang terpikir nih ngadain Lebaran Seni Palembang pakai acara calling artenan sampai 100, akhirnya datangnya 200 lagi seniman ya kan. Nah, kalau itu kan dari seniman yang mendaftar nih Kak Gali dan Kak Emir. Sebenarnya ekspektasi kalian bakal seheboh ini gak sih sampai 200 yang daftar? Sebenarnya ada rasa pesimisnya gak sih ketika kita kayaknya perlu 100 seniman nih? Ada pesimis, mungkin gak nyampe. Ternyata ekspektasinya di luar itu.
2: Kalau dari senimannya sendiri, karena kita kan udah bermain di lingkup kayak kayak kemarin komunitas ya, komunitas seni di Palembang ada beberapa dan ternyata pelakunya terbilang gak sebegitu banyak. Jadi sebenarnya ada rasa pesimis ketika coba panggil 100 seniman gitu untuk pameran di sini. Ada rasa kayak mungkin okay lah sampai 100 dan kita kalau kurang kita panggil teman-teman yang memang seniman kayak gitu. Dan ternyata rame, itu sebenarnya jadi ternyata bisa optimis dong di sini kayak gitu.
0: Berarti memang benar-benar dari antusias seniman sendiri ini udah okay nih. Udah 100 jadinya 200 kayak gitu. Nah, kalau dari pendaftar kegiatan sendiri nih Kak Emir selaku founder, ini kan ada HTM nih, merangkai bunga ada 145. Yeah. Terus juga ada parfum and red diffuser ini 110, ada juga mewarnai di 65.000 ya kalau mewarnai 60.000 mewarnai untuk anak-anak. Ini antusiasnya seperti apa dari cewek-cewek merangkai bunga dan mewarnai ini ibu-ibu nih?
1: Jadi sebelum kita nentuin workshop apa aja, sebulan yang lalu kita tuh bikin workshop, Mbak.
0: Oh oke, okay. Tes ombak.
1: Yes. Jadi sebulan yang lalu dan beberapa bulan yang lalu kita juga sering bikin workshop. Kalau gak salah kalau bulan kemarin workshop merajut. Dan itu memang kita batasin dengan 15 peserta. Dan alhamdulillah penuh. Nah, kita akhirnya bikin survei lah di Threads terkait workshop apa aja yang akan kita hadirkan di Lebaran Seni Palembang nanti. Ternyata balik lagi, Palembang minim hiburan, apalagi hiburan kreatif. Jadi ketika kita coba menawarkan opsi akan ada workshop ini, akhirnya mayoritas memang cewek yang tertarik karena kayak merajut, merangkai, bikin lilin, bikin sabun juga ada. Terus resin kita hadirkan di Lebaran Seni Palembang, antusiasnya cukup tinggi. Nah, itu kalau di postingan Instagram Pance itu baru kemarin kita posting, mungkin belum saya follow up terkait sudah berapa banyak yang mendaftar, tapi kami yakin dan optimis kalau antusias workshop di Palembang itu cukup tinggi, tinggal bagaimana kita untuk menjangkau audiens lebih luas terkait informasi yang pengen kita sampaikan ke audiens.
0: Oke. Nah, untuk workshopnya sendiri Kak Emir, adakah ini kan ada HTM-nya nih? Biasanya kalau ada HTM berarti ada target peserta misalnya berapa banyak gitu yang diterima atau memang sebanyak-banyaknya?
1: Enggak, kalau target peserta kita terbatas. Oh, kita terbatas. Tetap di angka 15. Jadi kalau ada kurang lebih 8 workshop berarti 8 kali 15 cuman gitu. Karena juga kita kan ngundang pemateri, bahan Dan kalau kebanyakan peserta juga nanti tidak fokus untuk permintaan pemateri. Jadi memang kita batasin dengan 15 peserta. Jadi ya harus cepet-cepetan
0: berarti
1: daftarnya.
0: Terbatas ya?
1: Ya ini terbatas.
0: Jadi cepet-cepetan. Ini kan sudah diposting di media sosial nih. Berarti kan untuk pendaftarannya sendiri sudah berjalan sedari kemarin.
1: Ya, sudah.
0: Kalau 15 udah full berarti tutup?
1: Tutup. Tutup. Kita kasih opsi ke workshop lain.
0: Ke workshop lain yang belum tutup ya.
1: Ya, yang belum tutup.
0: Nah, jadi mungkin yang cewek-cewek kemarin sudah nunggu-nunggu nih, kira-kira ada line up workshop apa aja di Panca nih, sudah diposting ya kemarin. Jadi dulur-dulur tuh bisa nak melok workshop yang mana sebelum full 15 orang tuh gak bisa lagi daftar. Walaupun diselip ke Siko ada Panca.
1: Kayaknya tidak ya.
0: Biasanya orang Palembang gitu, selip ke lah Kak Siko. Cek itu kapan aku lah daftar duluan, aku baru daftar gitu. Oke, nah berarti sejauh ini Kak, kalau menjalani usaha kopi shop Panca, tempat kumpul, tempat uang-uang seniman kumpul juga, ada kegiatan-kegiatannya. Sebenarnya kalau Mita boleh tanya sama Kak Emir, yang paling menjadi tantangan selama menjalan ke Panca ini dengan beragam kegiatan ini, kira-kira tantangan yang paling berat itu apa, Kak?
1: Tantangan yang paling berat itu kami tuh gini, Mbak. Aku mindsetnya tuh setiap tantangan tidak ada yang berat.
0: Oke.
1: Okay. Berat tuh kalau tidak dikerjakan atau tidak diselesaikan. Jadi yang akan jadi masalah itu ketika tidak menemukan masalah. Kan kalau dalam bisnis itu, dalam hidup tuh Mbak, aneh kalau kita tuh anteng-anteng bae hidup. Nah, kalau aku nyingok bisnis tuh kayak itu. Kok aman-aman bae ya bisnis aku, tenang-tenang bae. Nah, justru itulah masalahnya. Berarti aku sebagai business owner itu tidak bisa melihat di mana titik masalah. Jadi apa masalahnya? Aku kurang belajar atau tim aku kurang belajar. Jadi ya itulah jadi tantangan. Males atau mau atau tidak belajar. Itu sih kuncinya.
0: Justru kalau adem-adem tuh kira-kira ada apa ini?
1: Kok tenang nih hidup aku. Kok ada apa? Masalah kan masalah itu ditemukan karena semakin tahunya kita dengan apa yang kita kerjakan, Mbak.
0: Benar. Berarti memang kayaknya masalahnya harus kita cari terus ya, Kak.
1: Iya. Nah, jadi ketika masalah ada selesaikan, akhirnya masalahnya berubah.
0: Iya, benar.
1: Ke level yang lebih tinggi.
0: Iya, benar-benar next level kayak itu. Ya. Itu kalau dari segi owner ya masalah tuh ya. Tantangan beratnya itu tadi kalau anteng-anteng, "Bang, ini ngapo?" cek itu. Nah, kalau dari Kak Galih selaku media kreatif, kira-kira selama bergabung di Panca megang media sosial, ini ada tantangan-tantangannya juga gak sih, Kak? Algoritma yang semakin hari semakin, ya bisa dikata berubah-ubah ini, ada tantangan tersendiri gak sih, Kak?
2: Tentu ada tantangan sendiri sih kalau untuk media, apalagi kalau kita lihat perkembangan sosial media itu cepet banget kan. Jadi untuk harus mengetahui tren baru, harus mengetahui algoritma baru itu harus cepet juga. Tapi menurutku tantangan terbesarnya justru itu sebenarnya konsisten. Nah, jadi sebagai pelaku yang eksekusi di sosial media, yang eksekusi kreatifnya, itu kadang-kadang butuh rem dari teman. Karena kadang kita ngelakuin hal yang kayaknya kita harus doing something like this, tapi ini akan mengganggu konsistensi kitanya. Konsistensi dari upload sosial media, dari gaya desain, segala macam. Jadi kadang butuh juga rem dari teman-teman. Karena kalau teman-teman kreatif itu nggak ada remnya, mereka bisa eksplor sejauh mungkin dan melupakan titik konsisten itu. Nah, jadi kalau menurutku sendiri untuk di media Panca, media kreatifnya Panca, itu tantangan terberatnya ada di konsisten. Itu tuh paling sering tuh ditegur, apalagi sama Kak Emir sebagai owner. Gali kayak gini. Ini jangan nanti keluar dari arah kita, karena kita udah sepakati arahnya mau kemana, kayak gitu.
0: Berarti tetap ya, tujuannya satu ya, Kak Emir ya. Jangan sampai kelewat ya.
2: Jangan terlalu fokus.
0: Benar. Nah, itu tadi tantangannya mungkin dari sisi owner, dari media kreatifnya. Nah, kalau dari Kak Emir, Kak, selaku founder Panca, ini kira-kira harapan kedepannya ini seperti apa, Kak? Harapan untuk acara Lebaran Seni di Palembang ini cak mana?
1: Kalau harapannya tentu kita pengen ada Lebaran Seni Palembang yang lainnya dan lebih besar dari ini. Karena ini jadi Lebaran Seni Palembang yang pertama yang kami garap. Dan semoga ada Lebaran-Lebaran lainnya yang bisa kami garap juga dengan dengan tenan yang lebih banyak, dengan seniman yang terlibat juga lebih banyak, dengan mungkin kita bisa undang band-band, kalau sekarang band lokal, mungkin next itu bisa band-band nasional. Itu harapan kita, dan kita pengen ngasih tahu bahwasanya Palembang juga punya industri kreatif yang hidup gitu. Banyak seniman juga yang ya banyak seniman di Palembang gitu. Nah, kita pengen ngasih informasi itu ke audiens lah.
0: Oke, okay. Kedepannya memang ya siapa sih yang gak mau berkembang gitu ya. Yang pastinya setelah dari band lokal, band nasional, band internasional datang, wih hebatnya kita langsung rame. Amin, Palembangnya amin. Kan kita gak tahu, siapa tahu ke Emir memang kedepannya dapet channel-channel untuk band-band internasional gitu. Nah, ini tadi dari Kak Emir, kalau dari Kak Galih selaku media kreatif, harapan kedepannya seperti apa nih tentang konten-kontennya dari Pance?
2: Kalau konten dari Pance ya pengennya terus berkembang sih, terus dan bisa hadir konten-konten yang lain, dan bahkan mungkin bisa jadi inspirasi untuk tempat-tempat lain atau perorangan bisa ngikutin konten-konten yang ada di Pance. Nah, tapi kalau untuk harapan untuk secara khusus ke Lebaran Seni Palembangnya sendiri, aku tuh sebagai seniman juga pengen banyak seniman di Palembang tuh makin dikenal. Jadi ya harapannya nanti ketika setelah berjalannya Lebaran Seni Palembang itu, teman-teman yang seniman bisa jauh lebih pede untuk memamerkan karyanya, bisa jauh lebih pede untuk ngejual karyanya, karena perlu disadari kalau seniman itu punya penikmatnya sendiri. Dan aku pengen sebagai orang yang ngejalanin Lebaran Seni Palembang tuh pengen kedepannya Lebaran Seni Palembang ini bisa ngebangkitin antusias mereka, bisa ngebangkitin semangat mereka untuk memamerin apa yang mereka buat, karya mereka, dan perlu mereka sadari kalau karya mereka tuh punya penikmatnya.
0: Oke, berarti tetap ya intinya kasih ruang dan tempat buat teman-teman seniman Kota Palembang. Nah, terakhir Kak Emir dan Kak Galih, sebelum kita tutup teras UMKM hari ini, mungkin bisa sekilas informasi nih buat teman-teman pendengar Pro 4 RRI Palembang, kalau ingin bergabung di kegiatan Lebaran Seni Palembang di Pance ini bisa lihat kemana atau bisa dapat informasinya di mana? Silakan.
1: Oke, untuk teman-teman semua yang ingin datang ke Lebaran Seni Palembang itu dari tanggal 23 Oktober sampai 1 November lokasi di Pance Hub tentunya. Selama 10 hari itu akan banyak aktivitas workshop, akan ada aktivitas artenan. Artenan itu ya semacam tenan-tenan yang ngejual produk-produk kreatif. Nah, yang paling gongnya adalah di tanggal 1 November kita akan mengundang band-band lokal di Palembang. Jadi untuk teman-teman semua yang mau datang meramaikan, melihat dan ikut terlibat dalam aktivitas seni, bisa datang langsung ke Pance Hub di tanggal 23 Oktober sampai 1 November.
0: Oke, jadi bisa datang langsung ke Pance Hub buat teman-teman kalaupun pengen gabung nih di kegiatan Lebaran Seni Palembang di Pance. Jadi kalau kamu pengen ikut workshopnya juga buruan melalui Instagram ya tadi ya, Kak ya. Bisa cuman 15 orang per workshop. Jadi kayak rebutan lah ya, ngewar cewek-cewek nih, jangan sampai temennya sudah daftar, kamunya ketinggalan, karena memang tadi sistemnya tidak bisa selip-selipan ya, Cak Uji, Kak Emir sama Kak Galih. Oke, terima kasih Kak Emir, Kak Galih sudah datang Studio Pro 4, sudah kenal ke kita dengan Pance dan juga kegiatan Lebaran Seni Palembang di Pance. Jangan lupa dulur-dulur untuk datang ke Pance untuk berkegiatan bersama dan juga malam puncak ya di tanggal 1 November 2020 26. Buat kamu yang mungkin pengen tahu lebih banyak tentang band-band lokal, kegiatan-kegiatan dari Pance sendiri, boleh datang di 10 hari dari tanggal 23 Oktober sampai 1 November 2026. Oke, kalau begitu kita usai sampai di sini untuk teras UMKM hari ini. Dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang yang ketinggalan, boleh tonton siaran ulangnya melalui YouTube kami Pro 4 Palembang, dan juga boleh datang langsung ke Pance untuk tahu informasi lebih jelasnya lagi. Cemita pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Demikian tadi Teras UMKM Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Rumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: pasang berdega Makcik Leha.
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, takpelah kusam. Yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasih lah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.
3: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
4: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, siang hari ini kita ada di hiburan dan informasi seputar dengan edukasi terhadap pelaku industri kreatif. Nantinya Cik Mita bakal kasih informasi untuk dulur-dulur pendengar Pro 4 dari Palembang. Maka dari itu jangan kemana-mana ya, tetap mendengarkan siaran Pro 4 dari Palembang, karena Cik Mita bakal balik lagi dengan beragam informasi terbaru seputar pelaku industri kreatif. Tetap bersama kami di Pro 4 dari Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Ada lagu Cindo dari M. Rashid Irfandi yang bakal Cik Mita putar ke siang hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Tonan nembe sayuran di pekarangan.
1: Agek dulu, ba. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
2: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, ba. Agek tetanam ke pekarangan tetanggo,

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Palembang. Dan mana pada siang hari ini kita ada di hiburan dan informasi seputar edukasi terhadap pelaku industri kreatif ya di Pro 4 RRI Palembang. Dengan memang kata kunci atau tema kita industri kreatif dan juga strategi mengembangkan bisnis kreatif. Nah, Dodolor pendengar Pro 4 RRI Palembang, kira-kira nih, menurut Dodolor, apakah hobi yang kita tekuni bisa menjadi sumber penghasilan kita atau tidak? Kalau menurut Cik Mita sih, bisa ya. Dari hobi jadi profesi, ini mengubah kreativitas kita menjadi peluang usaha. Kok bisa Cik Mita? Jujur nih, kalau Cik Mita kan hobi masak. Cak nyutu ya, Cik, cak contoh. Hobi masak. Terus Cik Mita kasih ke tetangga Cik Mita. Terus kata tetangga Cik Mita, ngapa gak dijual baik? Ini enak, ini mantep rasanya. Dan juga memang kalau kita buat biasa untuk makan dewek tuh, kalau dari segi bahan-bahan juga kan pastinya tidak bahan basing-basing. Nah, ketika kita menjual itu kepada kawan-kawan kita, tetangga-tetangga kita, itu menjadi satu hal keunggulan lah ya dibanding kawan-kawan kita tadi beli di luar. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, kira-kira hobi kita nih berpotensi ngasil kecuan gak sih? Berpotensi untuk menjadi peluang usaha gak sih? Nah, itu cuman kita yang bisa menjawabnya, dan itu cuman kita yang bisa apa ya, menemukan potensi itu dewe. Nah, ide-ide kreatif, terus juga bisa kita pasar ke karya-karya kita sampai menghadapi tantangan ketika kreativitas itu mulai dijadi ke sumber penghasilan. Mungkin yang awalnya dari kita iseng-iseng bikin 5 untuk makan sendiri, bikin 10 untuk open order pertama, terus sampai akhirnya bisa berkali-kali lipat untuk open order selanjutnya, itulah yang menjadi ketakutan tersendiri. Bisa gak sih tegawe dewe itu ya? Pasti itu yang menjadi pemikiran kita. Kira-kira ini bisa tegawe gak ya? Kira-kira dengan orderan sebanyak ini, dengan pesanan sebanyak ini, kalau kita hobi, kalau kita pengen menjadi ke hobi kita itu sumber penghasilan, kita udah boleh males-malesan. Kita harus yakin bahwasanya kita bisa, dodolore. Cak mano cara kita menggalinya, potensi-potensi hobi ini, cak mano cara kita mengembangkan idenya, cak mano kita menhempaskan semua tantangan-tantangan yang ada di depan mata itu balik lagi ke diri kita. Males rajinnya tuh balik ke kita, Cik Tunai. Seperti halnya memang hobi, salah satu hobi masak, Cik minta tadi, bisa hasil kecuan dengan open order. Nah, untuk dulur-dulur mungkin juga yang punya hobi yang sampai dengan saat ini bisa dijadi kecuan, boleh lah ya ngobrol sama Cik Mita, karena Cik Mita nak tanya-tanya juga sama dulur-dulur gitu kan. Kira-kira dulur ada deh nih hobi yang jadi cuan juga? Itu, karena memang kita hidup di industri kreatif saat ini, semuanya bisa kita lakukan melalui genggaman media sosial, ya kan? WhatsApp, status Facebook, itu bisa mendatangkan pembeli dari mana bae. Nah, kita balik lagi kaget di Pro 4 RRI Palembang dengan membahas tentang perkembangan industri kreatif dan juga apakah bisa hobi kita ini menjadi sumber penghasilan.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dari hobi jadi profesi, mengubah kreativitas menjadi peluang usaha ya. Bisa Cik Mita tadi, hobi masak bisa jualan. Terus hobi menggambar, hobi menjahit bisa jadi tukang jahit. Nah ini kan menjadikan sebuah peluang ya. Dodolor, kalau kita bicara tentang industri kreatif, sebenarnya memang banyak nian peluang yang bisa dikembangkan dari lingkungan sekitar kita. Contohnya tadi, masak ya. Terus bisa jual makanan di rumah, kue, cemilan, atau makanan khas daerahnya. Kalau yang suka gambar, bisa desain. Bisa nawar ke jasa desain, logo, poster, undangan, sampai ke konten promosi. Ada juga yang punya keterampilan buat kerajinan tangan, aksesoris, souvenir, atau produk berbahan dasar lokal yang punya nilai jualnya dewe. Jadi dari hobi ini bisa menghasilkan cuan. Nah bahkan dari hobi bercerita, hobi ngoceh, Cak Mita ini bisa bikin video yang dikembangkan jadi profesi sebagai konten kreator, terus juga pembawa acara, podcast, atau pengisi suara. Kalau Cak Mita ini apa ngomongnya ya? Jadi ini kayaknya dari apa yang kita bisa lah ya, bisa jadi ke peluang-peluang ini. Nah tentunya kreativitas ini bukan sekedar kemampuan kita untuk menghasilkan sesuatu yang menarik baik, tapi juga bisa jadi modal untuk ciptakan nilai ekonomi, yang mana memang proses demi prosesnya harus kita lalui. Tidak cukup dengan punya hobi baik, kita juga perlu paham kebutuhan dasar, pasar, terus juga jago kualitas, tentu ke harga yang sesuai, dan ngebangun kepercayaan pelanggan. Personal branding is number one, ujinya tuh ya nomor satu lah. Nah tadi memang mengubah hobi jadi peluang usaha ini bisa menjadi kemampuan kita untuk menggali keunikan dari diri kita. Cobalah kita tanya ke sama diri kita nih. Kira-kira kegiatan apa sih yang paling kita senangi? Keterampilan apa yang paling bisa diapresiasi wong lain? Terus juga kira-kira apalah hasil dari kegiatan ini? Apa yang dibutuh ke masyarakat? Nah, itu yang menjadi pertanyaan yang sering kali kita pertanya ke dari diri kita dewe. Ya gak sih? Peluang-peluang ini sebenarnya banyak. Memanfaatkan apa yang ada, hobi, bisa menjadi cuan, dan lain sebagainya. Tapi, kira-kira bisa gak sih diri kita memulainya? Harus mulai dari yang mana? Harus mulai dari mana? Nah, ini yang sering menjadi tantangan nih. Kira-kira harus mulai dari mana sih, Cik Mita?

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Dodolor pendengar Perempat RRI Palembang di mana baik berada, tidak terasa mendekati pukul 13 waktu Indonesia Barat. Yeah. Lah, ngomongin tentang industri kreatif tadi, bahwasanya yo balik lagi ke diri kita, mau atau tidaknya berusaha. Apalagi di era serba digital saat ini, promosi gampang lewat digital. Terus juga balik lagi ke keinginan kita lah ya, kekonsistenan diri sendiri ya. Nah, terus juga balik lagi ke kreativitas lah, intinya balik lagi ke diri masing-masing lah ya. Nak ngapoi, nak itu, nak cak mano, nak merubah peluang ini menjadi, nak merubah kreativitas kita menjadi peluang usaha ini, terserah kita lah by the way ya. Nah, jadi ingat, perlu diingat, kreativitas ini tidak cuman nunggu kesempatan datang be, tidak harus nunggu kesempatan datang, tapi kita bisa mulai dengan menggali kemampuan kita dewe, mencoba langkah sederhana dan berani nawar ke hasil karya kepada orang lain. Dan memang jadi ke hobi ini bukan sekedar bagian yang menyenangkan be, tapi juga sebagai peluang untuk berkarya mandiri dan kasih manfaat bagi lingkungan sekitar. Nah, cerita, terima kasih sama Dodol yang sudah mendengar ke hari ini di Berandain Informasi seputar industri kreatif ya. Kita bakal berlari kemana Cik Mita? Berlari ke Pro 4 RRI Jakarta untuk ikuti bersama siaran budaya Nusantara bersama dengan RRI Jakarta dan RRI Pekanbaru. Jadi kita dengar ke sikok lagu ini, Cuko Dak Becuko, Langirup Cuko Belum Hari Ini.

Bangpo, pemerintah Provinsi Jakarta memperkuat pelestarian arsip dan manuskrip sebagai bagian dari persiapan menyambut usia 500 tahun Jakarta pada 2027. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta, Nasrudin Djoko Suryono mengatakan kemarin, upaya menyongsong 500 tahun Jakarta tentunya dilakukan dengan mendorong ingatan kota melalui arsip dan manuskrip. Sebanyak 19,80 arsip statis telah diserahkan oleh organisasi perangkat daerah dan badan usaha milik daerah kepada Dispusip Jakarta.

Kita beralih ke berita lainnya. Komisi 7 DPR RI meninjau kawasan wisata Kota Tua Jakarta untuk melihat kondisi bangunan bersejarah dan koleksi museum sekaligus mendorong peningkatan perawatannya. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menilai gedung dan benda bersejarah yang telah berusia ratusan tahun perlu dijaga dengan baik karena memiliki potensi menarik wisatawan termasuk dari mancanegara. Dan juga kawasan ini masih jarang dikunjungi wisatawan maupun masyarakat Jakarta sendiri, sehingga daya tariknya perlu ditingkatkan terutama bagi generasi muda. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta. Dan seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Ponya, Baben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita hadir lagi di siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru menyambut Hari Kebudayaan Nasional 2026 ya Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya Kak Riri Fendria. Ayo musapa dulu ya, langsung aja kita ke Pekanbaru. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpok Nova Kalista.
1: Iya, kabar baik tentunya ya.
2: Alhamdulillah sehat. Pono, apa gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah. Ayah kira tuh yang dua duduk berjejer sama bapak nih itu narasumber juga. Lah kok narasumbernya dua gitu ya? Nah itu dia ya mak. Tak kenal maka tak sayang kata orang ya. Iya, kalau sudah kenal jangan sayang sayangan, nggak boleh. Nggak boleh. Oke deh. Kak Riri, hari ini kita ngadirin Pak Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil ya. Iya benar gak ya? Benar ya.
2: Benar.
1: Beliau ini Ketua Umum DPH LAMR Provinsi Riau.
2: Lembaga Adat Melayu Riau.
1: Lembaga Adat Melayu Riau itu singkatannya ya.
2: Benar.
1: Assalamualaikum Datuk.
3: Sebelum saya jawab, saya pantun dulu lah.
1: Eh cakep. Oh belum ya. Oh belum ya udah. Ya sak.
3: Ya gini. Penduduk Jakarta bernama Betawi.
1: Cakep.
3: Wadahnya tenang lagi teduh.
1: Cakep.
3: Sambut salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Datuk gimana kabarnya, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Oke deh. Kak Riri gimana Pekanbaru ya. Cuaca aman?
2: Aman ya, masih
3: cukup aman.
2: Cukup aman lah, dikatakan cukup aman ya Mpok.
1: Iya, kan biasanya kalau Riau, Pekanbaru, Kalimantan, kalau udah musim panas juga terdampak biasanya Pekanbaru ya.
2: Benar, benar. Jakarta sendiri gimana Mpok?
1: Kalau Jakarta mah aman, alhamdulillah aman. Kita ya, jauh dari perhutanan. Mohon maaf ya, kita di kota ini.
2: Kayaknya kita harus ceng dulu kayaknya.
1: Ais, gak mau kalau keadaannya seperti ini. Saya gak mau tuker. Oke deh, mudah-mudahan cepat berlalu ya Kak ya. Kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang terdampak di Pekanbaru ya.
2: Iya, doain aja.
1: Amin.
2: Untuk warga Riau juga khususnya.
1: Amin ya Allah. Baik, tanpa memperpanjang waktu, Kak Riri silahkan ngobrol dulu.

Datu sama Pak Datu ya tentang tema yang kita angkat hari ini. Nanti di menit 30 boleh serah terima kembali ke saya ya. Silakan Karin.

0: dan Kementerian Kebudayaan pada tahun ini kita membuat beberapa kegiatan lah rentetan itu yang berkaitan dengan yang saya katakan tadi ya, kalau kemudian memang mulia manusia itu. Jadi ada empat kegiatan, malah kita mengatakan program hari ini merupakan salah satu kegiatan awal gitu.
1: Yeah.
0: Kegiatan awal bahwa ini kita termasuk bagian kita untuk menyiarkan atau mensiarkan kegiatan ini. Besok itu akan ada lagi kegiatan mulai malam besok itu, kita awali juga dengan majlis zikir. Majlis zikir itu nanti akan menampilkan Ratik Toga. Ratik Toga ini sebuah ritus yang diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Di samping kita berdoa lah besok ya. Kemudian hari Sabtu,
1: yeah.
0: Hari Sabtu itu tanggal 17 itu kita akan ada bengkel hukum acara, bengkel hukum acara adat, hukum adat. Ini agak payah dia punya. Jadi bengkel hukum acara adat, hukum adat.
1: Itu.
0: Ini satu respon kita, satu respon kita untuk memenuhi apa yang disebut di dalam KUHP yang mulai berlaku tahun 2006 ini. KUHP kita yang baru, bahwa hukum adat itu memungkinkan diakomodir di dalam hukum positif. Tapi harus ada hukum acaranya. Oleh itu kita coba menyusun itu. Masuk. Nah, nanti itu. Nah, kemudian pada hari Ahad, itu kita akan buat arak-arakan keberagaman. Nah, ini sekarang yang dah daftar 3,000.
1: Sudah
0: hari Ahad nanti ya. Jadi dan itu akan menampilkan, membariskan berbagai ekspresi dan kesan masyarakat mulai dari masa kuno sampai pada modern gitu. Nah, itulah biasa. Jadi kemudian kita akan usung bagaimana Zapin Layang Kuau Raja Bertebu Isi dan Pacu Jalur sebagai UNESCO. Ini Zapin itu akan ditampilkan. Dan uniknya Zapin ini, nanti uniknya Zapin akan ditarikan sekitar 1,200 orang, tetapi separuhnya itu berpakaian etnis yang ada di Riau. Jadi misalnya ada yang pakai Jawa, dia nari Zapin, pakai Minang, dia pakai Zapin. Nah, itu jadi alhamdulillah. Di samping juga kita menampilkan budaya-budaya yang etnis yang ada sini kan. Di sini kan di Riau ini ada 82 paguyuban. Makanya nanti juga akan ada tambur, akan ada dari Bali juga ada, ada Kunda Lumping, nanti juga
1: macam-macam ada.
0: Malah barongsai juga akan ditampilkan gitu. Jadi itu, dan di samping itu juga ada ya UMKM-nya gitu. Jadi UMKM-nya ada sedikit, kita akan sediakan tempat 30, tapi ini sudah over lah gitu ya. Dan itu akan tentu agendan kuliner Nusantara.
1: Berarti kita mulai dari tanggal 16 malam ya, berarti ya Datuk ya.
0: Iya,
1: 16. Zikir ya, 16 zikir. 17 acara intinya.
0: Acara tubes jalan itu acara bengkel,
1: iya,
0: bengkel hukum. 18 itu 18 yang hari Ahad. Ya, itu yang arah-arahkan itu. Itu. Jadi yang sudah mendaftar misalnya orang-orang Sakai juga akan muncul, orang orang Talang Mama, orang Bonai di samping ya modern. Dan dia tiga fase gitu. Ada fase kuno, fase klasik, fase modern gitu. Itu ada gitu.
1: Berarti puncaknya di tanggal 18 itu berarti.
0: Ya, insyaallah. Dan alhamdulillah kita 2 hari lalu diterima oleh Pak Menteri Kebudayaan, Pak Perlizon, dan beliau sangat mengapresiasi dan beliau akan berusaha datang gitu ya. Tapi di Jakarta pun sedang ada acara yang lebih kurang sama. Jadi Jakarta, Jakarta puncaknya 17 Oktober malam itu.
1: 17 malam ya.
0: Kalau teman-teman kita Ahad itu kita rangkaikan dengan Car Free Day gitu. Itu jadi tapi mulainya itu mulai dari Lam sendiri. Dari Lam, kemudian dari Lam kan tidak akan memutar ke depan Pesada Bunda atau ke depan BKW, putar kemudian nanti akan berputar di jalan apa, di Tugu Pahlawan. Di Tugu Pahlawan itu akan ada penampilan situ-situ Zapin dan macam-macam lah, silat gitu. Ini juga ada 150 orang pendekar juga akan turun, pendekar Melayu gitu akan turun gitu
1: semuanya.
0: Dengan pakaiannya apa, insyaallah. Dan malahan juga kita akan tampilkan terakhir kali itu, akan tampil Randai dan Dika Aura Farming itu. Dika, iya, Dika akan tampil. Soal, saya rasa banyak orang tahu yang Dika, Dika sudah menginternasional, tapi barangkali saya itu jumpa beliau itu, jumpa dia itu, itu di Istana Negara malah justru. Tahun lalu, kemudian dia tampil itu, lalu, itu ya? Justru di Riau tak ketemu. Itu artinya dia sangat sangat fenomenal gitu ya. Dan ini merupakan satu aset kita, mudah-mudahan bisa berlanjut seperti itu.
1: Semoga lancar juga ya, caranya semua ya, Datuk ya. Nah, bagaimana lam
0: Tapi

0: Nah, oleh kerana itu misalnya kalau dalam Melayu itu jelas sekali. Yeah. Makanya kita kata, kita katakan kita singkat keberagaman untuk kemajuan. Kalau orang orang kalau misalnya budaya Melayu, justru mereka tu terbuka kepada semua, berakulturasi, berakulturasi. Oleh kerana itu keberagam, kita hampirkan keberagaman. Ya. Alhamdulillah di Riau kan tidak ada pertentangan yang tajam antara etnis. Dan semua alhamdulillah damai, dan itu juga menjadi modal bagi kita untuk maju ke depan. Sebab memang kita kita dari apa diajarkan bahwa kita tidak pernah pikiran kita semak oleh pendatang gitu. Yeah. Makanya juga keberagaman untuk kemajuan. Apalagi kemampuan Melayu berakulturasi dan kemampuan Melayu berakulturasi itulah menyebabkan orang Melayu berpandangan takkan Melayu hilang di bumi.
1: Yeah.
0: Jadi dia gini, dia kira punya contoh begini, yang contoh ada banyak pertanyaan bahwa kita jelas kita sangat beragam, beragam. Ada yang mengatakan apakah ini bisa ini memperkaya atau justru membahayakan? Tergantung pada mana kita menempatkannya. Kalau kita kita bawa ini untuk ke arah negatif, dia akan negatif. Yeah. Tetapi alhamdulillah dari orang Melayu itu tidak mahu seperti itu. Orang Melayu itu justru seperti ini. Malahan Raja Al-Haji mengatakan begini, kalau orang luar banyak datang ke tempat kamu, itu berarti darah kamu maju.
1: Iya,
0: atau Hang Tuah sendiri mengatakan Melayu itu adalah katukan. Katuk, artinya campuran. Iya. Makanya ke, ada dari saya katakan, malahan justru yang apa ini memperkaya. Contoh begini saya bilang, dari segi bahasa. Kita mengatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Dalam penelitian, 90% bahasa Melayu itu ada serapan. Artinya dia kemampuan berakulturasi serapan gitu. Jadi serapan. Begitu juga macam gini contoh. Saya itu pernah ditanya oleh mahasiswa di misalnya di inhale misalnya di indera gerilir. Kenapa misalnya Bang? Anda lihat tak di sana Mamanda. Mamanda ini kesenian aslinya Banjar. Gitu. Tetapi dia anggap sebagai Melayu Riau karena mereka berbahasa Melayu Riau dengan Mamanda. Artinya kan memperkaya gitu kan? Memperkaya bukan bersempit. Cuma kalau kita hati dengki atau kita laga-laga itu bisa ada gitu kan? Yang namanya manusia namanya. Tetapi justru pengalaman Riau selama ini adalah memperkaya. Oleh karena itu juga maka kita dikenalkan misalnya di mana langit dipijak, di mana langit dijunjung, di mana bumi

0: kita Minang. Yeah. Orang kita tidak bisa, dia tak pernah mengatakan orang lain tidak gitu, tapi orang kita cuma kita gitu.
1: Iya, yeah, betul.
0: Nah, kita ini dalam konsep bahasa sangat sangat apa? Kalau misalnya di dalam bahasa Inggris kita sama kami sama kan, we are gitu. Tapi kalau dalam bahasa Melayu kita itu menunjukkan ke dalam, tapi kalau kami itu dah kami ke dalam, kita itu bersama-sama.
1: Luas ya.
0: Bersama gitu. Jadi kita orang kita bersama-sama. Ini ya gitu. Iya, malah betul. Kalau ya itu sampai begitu ya bagaimana menghargai di Kampar contohnya, di Kampar itu hutan. Hutan itu dicadangkan untuk para pendatang gitu malah. Itu begini, artinya begitu terbuka nah pemikiran. Oleh karena itu wajar maka LAM sendiri sebagai sebuah lembaga kebudayaan, ormas kebudayaan yang di yang satu-satunya memiliki perda menginisiasi kegiatan ini, kegiatan yang ini sudah dicetuskan oleh pemerintah, kita melanjutkan gitu. Sebab bagi kita apa yang dituliskan itu bagus dan ini juga sesuai betul sama kondisi kita. Maka kita mengatakan Riau itu kan mini Indonesia. Semua etnis ada di sini gitu. Alhamdulillah. Gitu.
1: Macam etnis banyak di sini. Tantangan terbesar dalam mempertahankan nilai adat Melayu di tengah arus globalisasi ini ada macam mana tuh?
0: Tantangan kebesaran sebetulnya ini saya mohon maaf nih kalau mungkin kawan-kawan saya tidak setuju, tapi bagi saya tentang terbesar sendiri adalah person saya sendiri, sayanya. Gini, dalam pengamatan kami bahwa generasi muda sekarang ini tidak anti sama tradisi. Cuma persoalannya bagaimana kita memberi pemahaman kepada generasi muda ini, itu persoalannya. Artinya gini, kita tidak bisa memberi gini, kebudayaan itu paling penting pewarisan. Mewariskan itu tidak bisa bahasa kita, bahasa saya. Saya dan 60-an bahasa saya itu berbeda sama yang generasi sekarang ini.
1: Iya betul.
0: Ya, berbeda sekali. Saya itu sanggup nonton misalnya 7 hari 7 malam Senin. Tetapi musik generasi yang sekarang ini mereka ya, kita tahu dengan macam video sekitar berapa sekarang bagaimana memformulasikan kebudayaan ini dalam bahasa mereka. Itu yang jadi, dan itu berarti teknologi itu berarti itu. Yeah. Maka sekarang misalnya anak muda sekarang misalnya dikelilingi oleh AI, bagaimana kita bisa masuk ke dalam AI itu, masuk ke ya, bagaimana tunduk ajar itu masuk ke situ gitu.
1: Iya betul. Nah,
0: bagaimana cara itu disampaikan gitu. Dan tunduk ajar misalnya mereka kecenderungan nonton video itu misalnya 1 menit setengah, bagaimana kita bisa membuat video yang 1 menit setengah tapi sampai gitu. Itu tantangannya seperti itu. Tantangan kita. Kita kadang-kadang terlalu kalau tak begini tak bisa. Sementara yang namanya budaya itu maju berkembang gitu kan. Terus berputar sesuai dengan anunya gitu, dengan masanya gitu. Itu harus kita ikuti. Dan kami di Melayu itu, makanya Melayu itu sebetulnya dia tak pernah khawatir dia akan hilang. Makanya dia bilang Melayu tak hilang di bumi, itu tak hilang dunia itu, karena dia punya kemampuan untuk berakulturasi. Itu
1: ya. Iya. Yang penting isi dari Melayu tadi kita sampaikan ke generasi muda sekarang.
0: Makanya kami mohon maaf kalau saya katakan kami sebetulnya sama RRI. Kami kita kata LAM dengan RRI kan punya program seminggu 2 kali ya. Kami merasa itu penting dan itu didengar oleh anak muda. Coba gini. Ini kan contoh, kita tahu radio ini sekarang sudah menjadi tren, kembali tren itu. Tren ke radio gitu. Sebab dengan radio kita bisa bekerja sama kita. Tapi kalau nonton video belum tentu bisa kerja kita. Itu contoh. Kemudian kita juga setiap satu hari itu kita 3 kali memposting tuntut ajar Melayu dalam bentuk AI macam-macam gitu. Yang mudah-mudahan itu dan ternyata ya, contoh ada kami menulis ya, artinya tayangannya juga sangat besar gitu. Nah itu jadi ya, itu baik. Dan di sisi lain bahwa seperti yang kita katakan bersama, LAM itu ditugaskan oleh pemerintah untuk menyiapkan kurikulum. Dan alhamdulillah pendidikan budaya Melayu Riau itu sudah diakui secara nasional. Ada hanya 5 rumah daerah cuma yang sudah diakui secara nasional, itu pelajaran budaya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa budaya Melayu Riau. Sekarang di mana kan bahasa Jawa itu kan juga dipakai Jogja, Jawa Tengah ya. Dan kelima itu bahasa budaya Melayu Riau. Artinya dia sudah diakui secara dapodik, sudah terdaftar dapodik secara nasional dia sudah. Dan itu perjuangannya bukan sebulan dua bulan, itu bertahun-tahun.
1: Bukan waktu yang sebentar.
0: Artinya maksud saya tadi untuk anda cara kita bagaimana

0: mana kita dalam menghadapi seperti itu yang kita hadapi.
1: Betul sekali Dato. Bagaimana bahasa daerah nih? Kita tadi sudah bahas juga ya Dato. Khususnya bahasa Melayu Riau dipertahankan sebagai akar dari bahasa nasional kita. Mana itu Dato?
0: Iya. Bahwa kita baru menyadari bahwa bahasa

0: perlu sentuhan-sentuhan. Betul, alhamdulillah para otoritas kita di bandara itu sangat sangat menghargai hal-hal seperti ini, dan itu kita ya kita bersyukurlah kita ya, bahwa pemerintah Provinsi Riau Malan secara secara kenegaraan di dalam undang-undang Provinsi Riau nomor 19 tahun 2022 itu, ya ini kan undang-undang terbaru ya. Dan undang-undang Provinsi Riau itu nomor yang pertama nomor 19 tahun 1957. Kemudian direvisi menjadi nomor 19 tahun 2002 itu disebut bahwa disebut dalam undang-undang itu. Kita boleh lihat cek ke provinsi lain yang mangku Melayu, tetapi di dalam undang-undang Provinsi Riau disebut bahwa karakteristik dari Provinsi Riau adalah sebuah provinsi yang beradat dan budaya Melayu dengan keragaman berbagai kabupaten kota. Nah, jadi disebut Melayu itu disebut sebagai satu bagian yang menyatu dengan Riau sendiri. Dan alhamdulillah para paguyuban kita, saudara-saudara kita itu mengaku ada itu, dan itu memang perlu menurut mereka memang perlu harus dibuat untuk kelanggengan di masa akan datang begitu tuh.
1: Baik. Yeah. Sebelum kita ke Nopa lagi nih. Yeah. Apakah LAM Riau memiliki program digitalisasi arsip adat, sastra atau sejarah Melayu, Datuk?
0: Alhamdulillah sekarang belum sangat minim.
1: Sangat minim. Tapi akan ya pasti, Datuk ya.
0: Itu keinginan amal ini saya katakan ini. Kemarin saya bertemu dengan Pak Menteri, saya bilang, "Pak Menteri, saya minta ke buku yang Bapak inisiasi sejarah Indonesia itu ada 5 bab. Tolong kasih pada saya." Dan bilang dia terang begini. Kemudian dari situ Pak Menteri, kami mendapat ide. Pertama menulis sejarah Melayu Riau.
1: Yeah.
0: Kemudian bagaimana mendokumentasi kesemacam itu. Dia bilang, Malan dia bilang jangan hanya Melayu Riau, tapi Melayu 110 cabang, Melayu luas. Tapi sebagai kemampuan, tapi artinya arah seperti itu ada. Cuma memang kita kan kalau di dalam ni konsentrasinya kan macam-macam gitu ya. Sesuai dengan adat sendiri, adat mengatur macam-macam. Tapi memang misalnya masalah tanah ulayat, tanah apa ini macam-macam. Jadi bukan hanya itu bagian yang jadinya mendukung, mendorong. Nah, barangkali kena saya, latar belakang saya budaya, sastra itu terpikirkan. Maka kita mencana perpustakaan kita walaupun tidak begitu bagus, tapi sudah digital, tapi juga terdaftar secara nasional gitu ya. Nah, itu baru kita mulai seperti itu. Tapi memang kita sudah mulai, kita punya IT yang lengkap untuk ini, meskipun masih sangat terbata-bata lah gitu.
1: Oke, baik Cintu Anampuan, kita kembali ke Pok Nopa.
2: Iya, Kak Riri. Baik, kalau gitu kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi. Kita kasih kesempatan buat pendengarnya kita Pekanbaru, berapa nomor yang bisa kita hubungi?
1: 0761-23606.
2: Ulang lagi, Kak.
1: 0761-23606.
2: Oke, ada nomor WhatsApp juga yang bisa dihubungi?
1: Tidak ada.
2: Baik. Jakarta seperti biasa ya, Bang Po ya, di 0213504510 ya. 0213504510. Nanti kita kasih kesempatannya, kita harus break dulu ya, biar Datuk bisa minum kopi dulu dah kayaknya. Oke deh. Baik, Kak Riri dan Pak Datuk, nanti kita balik lagi ya.
1: Iya, Pak Nopa.
2: Abang Po dan semua pendengar, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih dengan RRI Pekanbaru ya. Kak Riri.
2: Iya, Ponopa.
1: Baik, ini sesinya kita kasih kesempatan saking kita baiknya sama orang gitu ya. Kita kasih kesempatan nih buat pendengar kita di seluruh Indonesia yang mau bergabung. Pekanbaru sudah ada kah?
2: Iya. Sudah ada.
1: Kalau sudah ada, kita sambungkan langsung ke Pekanbaru dulu.
2: Oke. Halo. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
3: Ibu Farida dari Palu.
2: Ibu Farida dari Palu?
3: Iya.
2: Oke, Ibu Farida dari Palu. Langsung saja sama Datuk kita.
3: Di Jakarta dan Ponova. Assalamualaikum, Ponova.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida.
3: Ponova yang cantik, yang baik hati, tetap
1: cakep. Kalau ngomong suka benar. Nomor rekening berapa, Bu Farida?
3: Nanti dikirim melalui ini ya.
1: Melalui udara ya. Oke, lanjut Bu Farida.
3: Mohon maaf kan Ponova ya, tadi Bu Farida sudah kirim WA-mu melalui Perempat Jakarta, tapi alhamdulillah Bu Farida bisa gabung ya.
1: Iya udah, nggak apa-apa.
3: Nah iya, ini ke narasumbernya ya. Assalamualaikum Bapak Datuk Seriha Taufik Ikram Jamil.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, salam kenal dari Bu Farida dari Palu ya.
4: Iya Bu, alhamdulillah.
3: Sangat menarik temanya kalau tadi kebudayaan itu memuliakan manusia ya.
4: Iya.
3: Yang Ibu Farida mau tanyakan ini, apa saja yang menjadi kebudayaan dan kebanggaan bagi masyarakat yang ada di Pekanbaru? Bagaimana dengan generasi-generasi muda melihat kebudayaan ini? Ini saja pertanyaan dari Bu Farida. Kalau di Pekanbaru bilang Mbak atau Mbo ini? Mbak Riri ya?
2: Iya.
4: Kakak.
2: Kakak boleh.
4: Puan.
2: Puan boleh.
3: Oh iya, Puan.
2: Iya.
3: Ini Puan Riri, salam ya buat Mas Heri ya. Mungkin boleh sudah pensiun ya?
2: Iya, belum, beberapa minggu lagi.
3: Salam ya buat beliau.
2: Siap.
3: Bersama keluarga tercinta, terima kasih.
2: Amin, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida di Palu ya.
1: Baik, biar adil Kak Riri, ditahan dulu. Pak Datu boleh catat dulu pertanyaan tadi yang pertama, kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, assalamualaikum Ponopa Blaam Blaam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Cigu, silakan.
5: Assalamualaikum Puan Riri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Masih ingat dengan Daku?
1: Sok terkenal Cigu.
5: Dengan Cigu Ria Jakarta Selatan. Assalamualaikum Datuk Seri ya.
4: Waalaikumsalam.
5: Kalau Datuk itu nggak usah panggil Bapak lagi ya, cukup Datuk ya, benar ya?
4: Iya, betul lah.
5: Ya begitu kan, baru-barunya aja kata-katanya. Nah, Datuk, ini dengan Cikgu Ria ya, Jakarta Selatan. Memang kalau Hari Kebudayaan Nasional ini atau HKN ini yang diperingati setiap tanggal 17, kalau entah lagi ya, tanggal 12 Oktober, ya benar nggak, Datuk ya?
4: Betul.
5: Nah, jadi dan ini tahun kedua budaya hidup Indonesia berdaya, katanya begitu.
4: Betul.
5: Memang saya mau bertanya sama Datuk Seri. Nah, Datuk, seperti apa nih tantangannya relevansi bagi generasi muda? Ya. Terus yang kedua, pertanyaan dari Cik Guria, seperti apa evaluasi ekosistem dan kesejahteraan pelaku budaya kita ini? Itu saja pertanyaan Cik Guria, Datuk Seri. Tidak paham ya, itu saja buat Datuk. Sehat terus sama Puan Riri.
1: Yo.
5: Salam buat semua kru di sana ya. Ponopa Blaam Blaam. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Datuk, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga dari Pekanbaru. Tadi ada Ibu Farida ya, Palu.
4: Ya, itu Dari Palu
2: ya? Dari Palu ya.
1: Iya, dari Palu.
2: Iya, silakan mungkin Datuk.
4: Pertanyaan itu kalau dibawa ke Riau memang punya tali hijaunya gitu, tali hubungnya memang jelas kan. Pertama Pekanbaru dulu. Pekanbaru ini macamnya bagaimana? Pekanbaru ini seperti kota-kota metropolitan lain itu memang sangat beragam gitu. Malahan Pekanbaru beragam dan malahan lebih banyak pendatang daripada yang pribumi. Kita harus mengatakan itu seperti itu. Cuma Pekanbaru ini dia pernah menjadi selama 100 tahun menjadi ibu kota kerajaan Siak Sindri Indrapura yang sangat Melayu begitu kan. Jadi di sini dapat dikatakan seperti juga di misalnya di tempat lain yang beragam. Cuma masalahnya kalau di sini, kalau kita lihat misalnya saya kasih contoh supaya mudah, Jogja misalnya beragam. Nah, tetapi keberagaman di Jogja itu keberagaman orang ketika mencari pendidikan. Berarti yang orang yang datang adalah orang-orang yang mencoba untuk mengasah intelektualnya. Tetapi kalau di Riau seperti juga di Jakarta itu sebagai macam orang datang sini itu dia masih masalah ekonomi cari kerja gitu. Nah, itu berbeda. Jadi artinya gini, mereka juga tidak begitu membawa hal mereka, tetapi juga tidak begitu juga terlalu mendalam soal di dalam ini. Nah itu nih. Kemudian apakah mereka berkeinginan, itulah berkeinginan. Dan kita juga mencoba untuk memberitahu kepada mereka sebab mereka tidak tahu gitu. Nah itu dua hal yang tidak bisa dipertentangkan, tapi sesuatu yang wajar. Cuma masalahan juga kadang-kadang orang Melayu ini agak kurang suka kalau dia menyebut dirinya gitu. Nah ini masalah. Jadi itu gini, kalau pamer, kami mengganti kata pameran itu tak pernah orang Melayu mengatakan pameran. Itu salah satu ciri Melayu yang seharusnya harus dikikis gitu. Sebab kalau kita tidak menundukkan siapa diri kita, siapa menundukkan? Oleh karena itu kita berusaha untuk menunduk itu. Jadi jadi memang kondisinya biasa, tapi bagaimanapun mereka mau diberi pengetahuan ini, dan apalagi pemerintah sangat juga mengakomodir terhadap keinginan masyarakat setempat itu. Jadi artinya bahwa kita kalau gini, apalagi di Melayu itu definisi Melayu itu sangat anu, sangat sangat longgar gitu. Gini, yang kalau katakan apakah siapakah yang dekat dengan Melayu, orang dengan aku Melayu sudah cukup. Tapi memang pengakuan itu bukan sembarang gitu ya. Artinya kalau pengakuan berarti dia memiliki kepedulian terhadap Melayu seperti itu. Dan mengaku, jadi dia tak tergantung kepada darah, kepada apa, tapi dia tergantung kepada satu sifat yang tidak sombong. Itu sudah dirumuskan sejak abad 17 sebetulnya. Jadi di dalam kitab adat Raja Melayu itu disebutkan bahwa yang dikatakan Melayu itu adalah orang yang sengaja merendahkan dirinya. Bukan rendah diri ya, beda. Merendahkan diri sama rendah diri itu beda. Sengaja merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya bukan kena api, bukan kena panas, tapi dia sengaja merendahkan diri. Artinya tidak sombong. Itu sudah Melayu. Jadi dalam pengertian itu makanya dalam pengertian itu semua orang bisa bersama-sama dalam satu kegiatan. Okay. Nah, dalam tantangan berikutnya bagi generasi muda, kalau bagi kami juga mana tantangan kita berikutnya adalah kita tidak mampu menyaingi sumber informasi. Nah ini, jadi radio kan memegang satu segmen yang penting. Ya. Tapi kita secara umum, kita kan industri komunikasi, industri informasi ini itu lebih laju perkembangannya dibandingkan apa yang kita hadapi. Nah di sini di Riau, ini dari komunikasi. Mohon maaf saya katakan bahwa online di Riau ini terbanyak di Indonesia. Coba kan? Di Indonesia paling terbanyak justru. Sementara kita tahu bahwa misalnya media yang semacam itu tuh lapisannya kurang gitu. Nah ini tantangan bagi kita. Artinya berita hoax apa semacam hoax itu sangat, kalau di Riau itu sangat subur. Sebab bukan subur, kenapa? Memang saya kata ini memang data resmi yang mengatakan bahwa jumlah online di Riau lebih sangat tinggi di Indonesia, di tempat lain dibandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Barat, lebih banyak di Riau punya. Itu saya lupa angka-angka, tapi itu artinya itu merupakan tantangan. Begitu orang begitu mudah anu ya, saya termasuk saya berhenti menjadi wartawan itu disebabkan karena semua orang percaya jadi wartawan gitu. Tidak bagi seperti kami dulu, kami saya dulu alhamdulillah saya dulu di Kompas ya. Jadi kita dulu cukup sangat bersaring gitu. Nah, itu tantangan kita itu aja sebetulnya yang paling anu itu. Itu mungkin jawaban yang dapat diberikan.
1: Baik. Sudah ya, pada itu ya kita terima telepon lagi Kak Riri.
2: Siap, Pak Nopa.
1: Iya. Silakan yang berdering di Pekanbaru.
2: Iya. Halo. Halo. Halo.
6: Halo.
2: Iya. Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
6: Selamat siang, Mbak Ponopa yang blaem-blaem yang cantik.
1: Iya, terima kasih Bang Leman. Selamat siang.
6: Iya, selamat siang untuk yang di Pekanbaru ini. Dengan bahasa apa ini, Bapak Jayan ya?
2: Kenapa?
6: Dengan Bapak Jaya ini saya baca ini ya, betul.
2: Dengan Riri.
6: Oh iya,
2: siang. Iya, siang juga. Dengan Bapak siapa?
6: Dengan Leman di Lampung.
2: Pak Leman di Lampung ya?
6: Iya, betul.
2: Silakan ya. Pak Leman.
6: Dengan Bapak Dr. Andes Haji Taufik ya?
4: Iya, saya.
6: Iya, selamat siang. Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, begini Pak yang mau saya tanyakan. Ini kalau saya baca ini saya kan menonton langsung nih. Menyambut Hari Kebudayaan Nasional tahun 2026.
4: Iya.
6: Nah, pertanyaan saya begini Pak. Jadi apa saja Pak kebudayaan-kebudayaan yang ada di Pekanbaru sana itu yang sifatnya yang punah dan juga yang masih ada saat ini Pak gitu, yang masih budayanya itu masih apa namanya di masih ada gitu maksudnya itu.
1: Iya. Oke, jadi kebudayaan-kebudayaan yang sudah menghilang gitu ya, yang sudah tidak ada lagi ya Bang ya. Oke. Main tinggal aja. Cuci tangan dulu napa habis makan. Ya, pada tuh kita tahan. Ini ada dari Jakarta ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
7: Halo, Pak, maaf nih Cik Guria, pertanyaan kedua belum tadi evaluasi ekosistem dan kesejahteraan.
1: Oh baik-baik, nanti dijawab ya Cigu Yayo. Iya, emang yang pertanyaan kedua belum tadi Pak Datu tentang evaluasi ya?
4: Iya betul, iya betul. Ya.
1: Oke, silakan sekalian aja mungkin Pak Datu lanjut.
4: Nggak, kalau pertanyaan yang tentang ekosistem
2: ya.
4: Kesejahteraan itu, itu karena saya juga berada di situ, kita justru tidak memikirkan itu justru. Kita tidak memikirkan itu. Jadi bagi kita kan ya. Sama kalau misalnya ada orang mau kaya jangan jadi seniman gitu. Jadi kalau jadi kekayaan jadi aduh sama gini dulu Mpok. Coba sih Mpok. Saya mendirikan Akademi Kesenian Melayu Riau. Ketika itu diuji di Jakarta, orang Jakarta bilang, orang Kemendikbud bilang kata saya, nanti mereka mau kerja mana? Saya bilang, Pak, kita ini bukan dinas tenaga kerja, Pak. Kita ini membuka sekolah. Jadi bukan sekolah untuk kerjaan. Jadi mungkin, tapi kalau orang lain berpandangan seperti itu, kasihan, jangan, memang betul, kasihan seniman. Tapi seniman sendiri tidak pernah merasakan itu. Kalau katakan evaluasi, memang kita harus juga jujur mengatakan bahwa pemerintah swasta sesama penulis saja kurang menghargai. Saya gini contoh. Saya menulis di sebuah media. Setelah saya berhenti dari Kompas, saya menjadi penulis tamu di sebuah media. Bertahun-tahun saya menulis. Nah, kemudian saya ditelepon, "Anu Pak Taufik, silakan tetap menulis ini, cuma kami tak bisa bayar honor, Pak." Saya kata gini, "Kok Anda ngomong seperti itu ya? Anda ini industri tulisan, kok Anda tidak bayar tulisan?" Saya berhenti kerja sekarang sebenarnya. Berhenti saya nulis. Berhenti saya. Jadi itu jangankan apalagi sampai lain seperti itu. Jadi saya mengerti pertanyaan
1: Ciguria.
4: Ciguria tadi saya mengerti, tapi bagi kami sendiri sebetulnya tidak begitu memikirkan. Bukan berarti kita tidak pernah berluang, tapi memang jalan untuk kita sejahtera yang secara umum itu tidak begitu kita pikirkan gitu. Sejahtera bagi kita sebagai tenaga kreatif itu lain sama orang lain gitu.
2: Iya, baik.
4: Iya, itu.
2: Pertanyaan Pak Leman tadi di Lampung, bagaimana Datu?
4: Ya, pertanyaan Pak Leman tadi gini. Kita justru kadang di Riau ini, terutama di Pekanbaru lah ya. Justru benda ini semakin hidup gitu.
2: Yeah.
4: Nah, dan semakin hidup sehingga gini, saya katakan euforia Melayu di Pekanbaru sangat tinggi. Tetapi ada masalahnya. Terlalu tinggi, ilmu mereka tak punya gitu.
2: Iya. Yeah.
4: Nah, jadi sekarang banyak hal-hal itu yang hidup lagi. Misalnya contoh begini, saya pun baru dapat pelajaran yang berharga lah. Kami itu ada nama tepung tawar. Tradisi tepung tawar. Masyarakat Pekanbaru 2-3 tahun lalu, tepung tawar itu harus orang pun itu arus Islam. Ketika kemudian muncul binatang pun di tepung tawar, mereka protes. Saya katakan, kalau kami Melayu di Pekanbaru, jangankan sesuatu yang membahagiakan, kami beli motor kami tepung tawar gitu. Beli motor tepung tawar. Kan kalau kami pernah satu kali di kawan di sini buat acara, dia mau memotong lembu itu dikasih cermin, dibedakin, dia apa, orang protes itu bukan Melayu. Saya, Anda tidak tahu itu ada dalam tradisi kita, ada hidup lagi kan, ada dalam tradisi kita. Tradisi kita tuh memang kan misalnya di Rokan Hulu, itu kalau ternak itu mau dipotong untuk korban untuk adat itu dibedakin, dikasih wangi-wangi, benda itu kita kalau dibanding memuliakan benda itu gitu. Itu hidup lagi sekarang gitu. Apalagi kalau pantun, kalau di Riau ini, kalau kita tak berpantun menjadi malu. Setiap hari produksi pantun itu ada terus-menerus. Nah, itu merupakan salah satu yang kita berkembang, bahwa ada yang mati barangkali kita tak betul perhatikan. Tonton juga Jawi. Huruf Arab Melayu ni sampai ya orang-orang yang tidak senang dengan ini, siapa disebut kita ni terlalu Arab gitu ya. Sebab tulisan ini hidup lagi di jalan-jalan ada, padahal itu identitas katakan tadi. Ya. Sama juga dengan bahasa Melayu di airport tadi saya katakan tadi. Juga kalau kita melihat di airport misalnya itu berkembang sekarang, pantun sudah ada di sana. Lagu-lagu itu berkembang ya, malahan dari ya, seperti kemarin itu diinisiasi oleh Kapolda Pak Harryman, bagaimana lingkungan itu dibawa ke dalam tatanan kebudayaan. Nah, itu kan berarti hidup lagi tuh. Yeah. Nah, jadi makanya alhamdulillah. Kalau soal kita kurang, yang namanya manusia pasti kurang gitu. Tapi kita nikmati apa yang ada ini, dan itu nah, sesuatu yang lumayan lah kita.
1: Baik. Pak Datu, waktunya kita singkat banget ya Pak Datu. Satu ya, menit ya, mungkin ya. Barangkali Pak Datu sebagai penutup silakan Pak Datu. Satu menit ya Pak Datu ya.
4: Satu menit itu panjang.
1: Iya. Ya.
4: Kami justru mengatakan begini. Keberagaman untuk kemajuan.
1: Wih, cakep. Gitu aja. Udah, gak sampai satu menit nih. Mau ditambah lagi? Keberagaman untuk
4: kemajuan.
1: Untuk kemajuan, luar biasa. Keren. Pada itu terima kasih ya. Siap. Sehat selalu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi edukasi buat kita semuanya ya. Kak Riri juga terima kasih ya, Kak.
2: Sama-sama Pak Nova.
1: Salam buat teman-teman yang ada di RRI Pekanbaru ya. Salam sehat, salam bahagia dan sukses selalu.
2: Amin. Pak Nova blam-blam.
1: Oke, dah siap. Abang Po, Nyaba Ben Cang Cing, terima kasih untuk kebersamaannya pada hari ini dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayem Po Nova Kalista pamit. Abang Po mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang di sana. Terima kasih Putri. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengah perempat bersama saya Mita Duindasari, inilah info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama, dedulur pemerintah Indonesia mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara masif di wilayah Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Jadi langkah krusial ini disampaikan dalam siaran pers pada Kamis hari ini 14 Oktober. Pemerintah berfokus pada dua provinsi tersebut atau provinsi kita juga Sumsel karena kepulan asap tebal sudah mengganggu aktivitas serta kesehatan masyarakat setempat.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup KLHPBLH sudah menyegel 12 perusahaan di Sumatera Selatan yang mengabaikan kewajiban perlindungan ekosistem gambut. Disampaikan dalam siaran pers hari ini di Kamis 15 Oktober. Pemerintah mengambil langkah tegas untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan serta memaksa seluruh pemilik konsesi ini mematuhi aturan lingkungan. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Wakil Kepala BPLH ini menyampaikan tindakan penegakan hukum ini saat mendampingi Menko Polkam Dudung Abdurrahman ya pada Forum Koordinasi Penanganan Karhutla di Palembang. Yang mana memang secara nasional KLH atau PBLH sudah menyegel 57 perusahaan dan terus menjalankan penyelidikan mendalam terhadap potensi tindakan pidana lingkungan. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengar perempat produksi Radio Republik Indonesia. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dinda Sari, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Sungi ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dudulur, kita balik lagi bertemu di program acara Besanjo. Ya, dudulur yang nak besanjo sama Cik Mita, boleh kalian telepon Cik Mita di 0711-351-656 atau di WhatsApp di 0897-8844-884. Ya, Cik Mita tunggu melalui line telepon dan juga WhatsApp untuk dudulur pendengar Pro 4 dari Palembang yang pengen masuk ya. Kita langsung baik terima penelpon pertama, syaratnya mudah bae, besanjo tepat Cik Mita harus bepantun. Siapa yang gak bepantun silakan hempas pergi. Baik, kita terima dulu ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo,
0: dengan siapa ini?
1: Apa kabar?
0: Baik, siapa nih? Lah, cepet ya, langsung berlari ya. Halo.
2: Halo, Mas Anjo.
0: Boleh, dengan siapa di mana ini?
2: Robi.
0: Robi di Ramakasih. Oke, sehat Bi?
2: Sehat, Cek. Cemita sehat.
0: Sehat. Tadi siapa sebelum Robi nih?
2: Gak tahu.
0: Bepantun lah Robi.
2: Pantun eh?
0: Mm-mm.
2: Ya. Aduh, pantun dadaan ini Cemita. Nyambung tak nyambung. Terima Cemita.
0: Gak pacak.
2: Ikan. Apa
0: ya? Nah, sudah. Pergilah, Be.
2: Ikan hiu
0: melayang-layang
2: kacamata.
0: Ah, cakep. Tak tahu.
2: Sudah lupa juga memakai manik dan gincu.
0: Ah.
2: Hiu perempat ada Cik Mita. Penyiar yang unik dan lucu.
0: Bekulan ya, itulah.
2: Masuk lah Cik Mita.
0: Masuk Pak Eko. Masuk.
2: Jangan direkam Cik Mita, pantun dadaan itu.
0: Ah, terekam.
2: Jangan dicatat.
0: Catat sudah. Nak lagu apa kita siang ini?
2: Lagunya?
0: Ya.
2: Dari Jambi, Cik Mita.
0: Jauh nian ke Jambi.
2: Ayo, sama-sama, Cik Mita. Sama-sama berasap.
0: Hei.
2: Sama-sama berasap.
0: Aduh.
2: Dari Kalimantan Tengah apa? Berasap juga kan?
0: Iya.
2: Dibacain Cik Mita nanti lah.
0: Apa judulnya?
2: Jambi ini judulnya dikubur sebelum mati, Cik Mita.
0: Ngerinya.
2: Aduh, Cik Mita lagu itu.
0: Mana katik ganti ya?
2: Iya, aduh, cari lah. Cewek nyanyi.
0: Ada nian pula dikubur.
2: Aduh kan.
0: Astaga, kirim tak siapa? Dah, dah nak dengar aku.
2: Spesial buat galau-galau ya Cik Mita.
0: Yo.
2: Buat Pak Asma juga ya. Semoga sehat panjang umur, murah rezekinya.
0: Amin.
2: Untuk Cik Mitanya, selamat tugas, sehat selalu. Sama mana Cik Mita? Dengar berita tadi, pagi tadi jarak pandang pendek nih kan Cik Mita?
0: Iya, tadi pagi kan di 1.000 berapa ratus.
2: Hah?
0: Ininya. Apa namanya? Asapnya, pekatnya.
2: Wow, itu kualitasnya.
0: Kualitasnya, iya. Jarak pandangnya sempit. Jarak pandangnya juga pendek juga.
2: Pendek katanya, iya. Kalau motor, mobil itu 10 meter itu.
0: Ah, makanya Cik Mita tadi pagi tidak keluar. Teduk baik dulu di rumah.
2: Berkendara itu harus ngedupi lampu, Cik Mita.
0: Iya, berkendara harus ngedupi lampu kalau lagi Cik ini kan.
2: Iya, lampu dip kan.
0: Mau tidak mau harus.
2: Iya, tapi kan sekarang kan otomatis kan loh, motor.
0: Iya. Motor otomatis, mobil yang tidak tuh.
2: Mobil lah tahu, aku tak pernah punya mobil. Aduh, mobil Tamiya, pakai baterai 2 iko
0: tuh. Nah, dicolok ke baterainya hidup itu lampunya.
2: Iya, mobil Tamiya untuk balapan Cik Mita.
0: Ngeri ya balapan. Ada lagi Cek?
2: Udah itu bela Cik Mita.
0: Oke, okay. Terima kasih.
2: Terima kasih Cik Mita.
0: Yo, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi di 0711-351-656. Halo.
3: Halo, Besanjo.
0: Yo, dengan siapa ini?
3: Apa kabar?
0: Yo, dengan siapa nih?
3: Sama Rian Cinta.
0: Rian Sudirman?
3: Iya.
0: Robi dan Rian sudah masuk.
3: 2R masuk.
0: 2R. Aman Sudirman?
3: Aman.
0: Cak Mano asapnya?
3: Agak nipis sekarang ke Cinta.
0: Agak nipis lah siang ya.
3: Iya, pagi malam mau balik lagi biasa.
0: Malam, pagi, subuh.
3: Pagi, siang, sore.
0: Iya, nyelagalo itu.
3: Balik lagi siang hati dia tuh.
0: Iya. Rian nak bepantun dulu Rian?
3: Boleh, Cinta. Mm-hmm. Boleh. Jalan-jalan ke Palembang.
0: Cakep.
3: Jangan lupa naik jembatan Ampera. Hmm. Boleh Rian ke Bekanjo ke Pelompat. Nemui Cinta. Teknisa yang Indo.
0: Wih deh. Pacaknya.
3: Teknisa ya.
0: Nah, lagu apa kita siang ini?
3: Belum pernah ketemu kita Teknisa.
0: Belum.
3: Zaman Pro 2 dulu sampai sekarang ya deh.
0: Cuma
3: Fiesta sama Robe deh. Iya.
0: Nah,
3: ini weh lagunya.
0: Lagu apa?
3: Lancip be lah.
0: Lancip.
3: Iya.
0: Ada lagi kirimnya untuk siapa?
3: Apa ya?
0: Iya, silakan.
3: Tadi tuh Sisi saya mati tadi teleponnya tuh.
0: Iya,
3: Iya, Cek, kenapa habis baterai apa kasih pulsa, Cek? Tadi tuh kemungkinan dia nih. Iya, pokoknya tuh coba lagi bela buat Sisi, Cek. Iya, pokoknya tuh kompak bela buat anak-anak Bandara Sijaya bela ya. Buat yang tersayang nih. Yang lagi boci ya. Mau bawa siang saja lah. Baca Nita selalu ya.
0: Oke, terima kasih Rian. Aduh, lancip itu lancip ya. Nian ya.
3: Yo, lancip, Nian.
0: Ada itu.
3: Ya.
0: Yoi, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi. Halo.
4: Halo, Bisanjo.
0: Boleh. Siapa itu depan itu dak kejingoan rainya? Tutup asap.
4: Aduh.
0: Cerita ya.
4: Tebal dan panggil tadi asap kabut.
0: Oi, buka lagi. Buka lagi cerita, buka lagi. Nah, lagu apa Cek Pita?
4: Apa lagu?
0: Hah?
4: Pada aku lagu.
0: Sikok lagu, Cek.
4: Kan dapat lagu, aku ni apa?
0: Hah?
4: Aku ni dapat lagu.
0: Iya, bepantun dulu tapi.
4: Nak bepantun.
0: Bepantun ya. Basing.
4: Ibar bendera apakah mahkota?
0: Cakep.
4: Apa kabar Cek Mita?
0: Alhamdulillah baik. Hai Dem. Cek Ita.
4: Yuk.
0: Cak mana Sungai Lais kan pinggir deket sungai ya? Tebal juga ada asapnya. Sama be?
4: Pagi tadi. Kami kan bukan ini kan pinggir jalan, pinggir sungai ini kan. Nah, jadi tidak kelihatan yang jalan raya itu jarak pandang berapa meter.
0: Be.
4: Tebalnya tapi beguyur. Inilah agak lumayan.
0: Lumayan ya.
4: Tadi rumah wong tidak kelihatan. Alhamdulillah sekarang lah, bergoyur.
0: Alhamdulillah.
4: Kalau pagi tadi, nah, gak tahu.
0: Ansapnya yang dibuatnya tadi pagi tuh?
4: Nah, sampai kapankah derita ini?
0: Uhuy.
4: Cuma kaget, aku pantun gitu loh ini.
0: Cakep. Belum. Nah,
4: Pak Sapam dan Pak Iqbal membawa keranjang isi rambutan ke ilir ke ulu.
0: Cakep.
4: Kabut asap makin menebal dan berkepanjangan. Semoga cepat berakhir dan berlalu.
0: Ya ampun. Lagunya lagu apa? Agak lupa terpotos mencacat sisi tadi.
4: Oh iya, lagunya nih ya. Lagu Sumsel Bay ya?
0: Boleh, nak dari mana-mana juga boleh.
4: Apa lagu ini be? Aku tak lagu ini be. Aku belum ini dengar lagu, tapi yang asli ya nyanyinya.
0: Apa?
4: Alusiau.
0: Hah?
4: Dari Sumatera Utara.
0: Judulnya?
4: Alusiau.
0: Alu?
4: Siau.
0: Kat?
4: Si Au.
0: Si Au, Kat, Cek.
4: Alusiau.
0: Alusiau kan?
4: Iya, Alusiau. Aduh, itu segala apa sadu sih gaya aduh.
0: Oh, Alusiau.
4: Dari Sumatera Utara.
0: Ah, bentar-bentar. Alusi.
4: Au.
0: Alusiau, Alusiau. Dari siapa nih ya kalau yang aslinya nih?
4: Siapa kemarin ada penyanyinya tuh?
0: Kus Hendratmo.
4: Mungkin itulah, itu Bella. Nggak
0: memperpendek waktu. Ah, oke lah kalau Cek. Kirimnya untuk siapa, Cek?
4: Kirimnya untuk galau-galau, Mbak, ya.
0: Mm-mm.
4: Spesial, Mbak, untuk abang, ya.
0: Oke. Okay.
4: Dan sehat walafiat.
0: Amin.
4: Tercapai segala keinginannya dan dimudahkan segala urusannya.
0: Uh-uh.
4: Yang terbaik, pokoknya, ya. Keluarga besar juga, cemita juga, ya.
0: Oke, Cek. Terima kasih, loh.
4: Terima kasih, ya. Uh-uh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, tiga lagu kita putar ke Ada di Kubur Sebelum Mati, Ada Rancip, Ada Alusiau. Woy, jauh-jauh kita jalan-jalan ke Jambi, ke Palembang, ke Medan.

Esensi Buku, Arti Kehilangan, karya Adi Rahayu. Ada hal yang bisa menjadi pilihan dalam hidupmu, ada juga hal yang memang telah menjadi kodratnya seorang perempuan, maka jadilah gadis yang tangguh. Buku ini menceritakan tentang kisah gadis seorang perempuan yang harus tetap tangguh meski ia banyak merasakan kehilangan orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Cerita dalam novel ini dikemas dengan apik hingga mampu membuat pembacanya turut merasakan kesedihan perasaan tokoh utamanya. Selain itu, buku ini juga memperkenalkan budaya Minang dan Jawa kepada pembacanya, seperti adat pesta pernikahan Minang yang biasa disebut Baralek Gadang. Pesta pernikahan khas Minang digambarkan sebagai acara yang sangat meriah karena ada hiburan seperti saluang, randai, dan rabab. Setelah membaca buku ini, pembaca akan merasa termotivasi untuk menjadi perempuan yang tangguh dan bisa menentukan apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Pembaca pun diajak untuk menghalau perasaan takut dalam upaya untuk mencapai cita-cita sekalipun ia adalah seorang perempuan. Selama kita mampu, maka kita pasti dapat mencapainya. Hal yang tak kalah menarik akan didapatkan pembaca karena disajikannya beberapa puisi mengharukan dan penuh makna sebagai daya tarik dari buku ini. Buku ini juga mengajak para pembacanya, terkhusus perempuan, untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada laki-laki sekalipun ia adalah ibu rumah tangga. Ini ditujukan melalui tindakan ibunda dari gadis yang hidup teratur dalam mengurus diri sendiri, keluarga, dan rumahnya. Tokoh ibu juga mengajarkan anak gadisnya untuk dapat menjadi anak perempuan yang mengerti kodrat dan pilihannya sebagai perempuan, sehingga ia bisa mengatur hidupnya sendiri. Demikian esensi buku Arti Kehilangan, karya Ade Rahayu dari RRI untuk Indonesia.

0: penyebab terjadinya kebakaran hutan. 1. Membersihkan lahan hutan dengan membakar. 2. Membiarkan api yang tidak terawasi, seperti misalnya puntung rokok yang dibuang sembarangan atau api unggun yang ditinggalkan saat masih menyala. Jika terjadi kebakaran hutan, segeralah 1. Menghubungi pemadam kebakaran. 2. Memperingatkan kepada warga yang lain untuk menyelamatkan diri. 3. Membantu usaha memadamkan api dengan peralatan yang ada. Risiko korban dan kerugian akibat kebakaran dapat diperkecil dengan 1. Membersihkan lahan untuk ladang tanpa menggunakan api. 2. Jika terpaksa menggunakan api untuk membersihkan lahan, harus dikendalikan dengan diawasi. Mari menyelamatkan hutan Indonesia agar hutan kita tetap lestari dengan tanggap bencana.
1: Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudur, balik lagi kita di program acara kita Besanjo pada siang hari ini ya. Mencak biasa kita masih bakal terima dua penelpon lagi bae, karena kaget kita mepet dengan beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya ya. Halo.
1: Halo, Besanjo cerita.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Waitam,
0: Cek. Oh, Cek Asmi.
1: Iya.
0: Asmi Waita.
1: Iya, apa kabar ya?
0: Sehat, oh, alhamdulillah.
1: Cek, pulang kerja cak malam.
0: Ya Allah.
1: Pulang nanti lah jam 10 belum ada matahari.
0: Iya nian, ini bela mulai turun lagi asapnya.
1: Nah, ini lah cak mendung-mendung cek.
0: Iya. Tak tahu lah kaget jingok kelah ini.
1: Kalau malam cek masuk rumah.
0: Ya. Ah, memang malam masuk rumah dia, jalan-jalan di rumah.
1: Mungkin
0: tidak
1: hidup
0: kebesangin,
1: Cek.
0: Rasa
1: ini, rasa
0: suara
1: bernafas.
0: Iya, nian.
1: Ya, ini menghemat waktu lah, kata Cik Mita.
0: Tuh. Iya, Cik Asmi, nak pantun dulu silakan.
1: Untuk apa asalkan kapas menjadi benang.
0: Cakep.
1: Benang ditenun menjadi kain.
0: Mm-hmm.
1: Dengan lepas jangan dikenal, sama-sama cari yang lain.
0: Widih, kena eh. Siapa nak cari yang lain tuh eh?
1: Ya, siapa ya. Ah.
0: Nak lagu apa kita, Cek?
1: Lagunya Sekarang Tahu Menjemput Mimpi, Cek.
0: Apa?
1: Sekarang Tahu Menjemput Mimpi.
0: Sekarang Tahu Menjemput Mimpi. Dari mana itu?
1: Dari Pauzana.
0: Pauzana. Kalau Pauzana nih adonyo cuman beberapa lagu, Cek. Besuo malu, bapisa rindu. Ah, oke lah kalau Cek itu. Iya. Kirimnya untuk siapa, Cek?
1: Kirim spesial untuk Cemita, Pak.
0: Mm-hmm. Tuh, Be?
1: Untuk Cemita. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kukinya sederet air jamnya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum, Cemita, yo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wak Pet dari WhatsApp ya, menjadi penerima request terakhir. Diterima request ada terakhir ya. Katanya, Assalamualaikum Cek Mita, nak bepantun pisang goreng, ubi keladi, sumur kering, tak bisa mandi. Kemarin ini. Wak Pet minta lagu dari Bujang Tembokan Bae buat seluruh pendengar perempatan dari Palembang ya. Kalau mencek itu ini menjadi dua penelpon terakhir. Kita putar ke lagunya karena memang kita keterbatasan waktu, kayak bakal ada beduk dan azan asar ya untuk wilayah Palembang dan sekitarnya.

0: Abah, woi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Nah, ini dia, sekolah lagi.

0: belanjo. Belanjo ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari. Di rawa-rawa banyak ilalang. Banyak juga tanaman pari. Sampai di sini dulu Sriwijaya Siang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Sore.
1: Janganlah kamu menganggap remeh akan amal kebaikan sekecil apapun, meskipun kau hanya menampakkan wajah yang ceria kepada saudaramu. Hadis riwayat Muslim.

Baik pendengar, untuk sesaat kita akan mendengarkan bersama kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana hari ini berkumandang pukul 14 lewat 59 waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar, dengan berkumandang beduk dan azan asar hari ini untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, kami segenap teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga rangkaian ibadah pendengar hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilipat gandakan amal perbuatan baiknya. Amin ya robbal alamin. Untuk itu, untuk sesaat kita akan mendengarkan beberapa lagu religi sebelum kita kembali ke program acara kita selanjutnya.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
3: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agek dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tetanam ke pekarangan tetangga.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

itulah pahit rasonyo pari. Biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainnya. Sriwijaya Sore, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dedulur, mulai 2025. Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: 88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Selamat sore dulurnya, selamat petang di Rewangi sama Cak Yon. Di jam 3 ini sampai jam 8 malam kaget. Ya, yeah. Cak biasa kalau jam 3 ini apa kita ada di Bepadu. Bener, Bepadu memilih lagu dang. Nah, kan gak konsen, sudah, bisa ketawa-ketawa Mita. Lados deh. Maaf kelah, agak oleng kita hari ini. Gentah sebanyaknya hari ini. Oleng otakku. Misu-misu, astagfirullahaladzim. Tidak boleh seperti bunda. Langsung baik kita angkat telepon pertama dari siapa nih. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Bepadu, berpilih lagu dangdut.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Iya, ini dengan Rido.
0: Rido mano ini?
1: Rido Roma.
0: Wow, nyanyi ya.
1: Iya. Ini dengan Mbak Yohan ya?
0: Iya, ini dengan Cek Yohan.
1: Oh, Rido kenal ya?
0: Iya, Rido Roma di mana Rido Roma?
1: Rido Roma di seputar Palembang ini lah.
0: Di manonya Palembang ini luas nian.
1: Di daerah ini, ini ada siapa ini? Mbak Nadia miss call ini.
0: Oke deh.
1: Oh ya, di Ogan Ilir.
0: Ogan Ilir ya, Og. Iya. Oke deh. Walaupun gak galak nyebut kenamu aslinya, sudahlah gak apa-apa. Sudahlah gak apa-apa. Tidak maksa tidak aku
1: ini. Sehat ya?
0: Tidak, gak sehat. Banyaknya nasib hari ini ya. Sakit kan, bangun tidur sakit tenggorokan aku.
1: Aku nyebut Nadia miskul, aku tahu dia.
0: Oh, Cik Nadia tuh bestie lah sama aku. Jangan gak tahu kamu.
1: Ah, lama sudah masuk ya di Cion ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan sehat terus Cion ya.
0: Insya Allah doa kebaikan.
1: Makan masih galak Cion?
0: Masih galak makan alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mm-mm. Ada kawan di situ?
0: Ada Cik Mita masih berkeliaran. Oh. Dan tayangan ya.
1: Dia tuh abis siapa-siapa yang masuk adanya.
0: Abis dia tadi tuh ini siarannya ini.
1: Oh, dia siaran tadi ya?
0: Iya, di siang ini dia siang.
1: Oh, yang di apa tadi? Besanjo ya?
0: Besanjo, Oke.
1: Okay. Lagunya zaman no?
0: Gak dulu, kaget dulu, dia, tema dulu kita hari ini.
1: Oh, tema.
0: Iya, ada temanya dulu kita ya.
1: Apa dia temanya?
0: Tema hari ini muda baik ya. Kalau ada sate Padang sama sate Madura pilih mana?
1: Kalau aku, yo, aku nyata sate Madura, baik.
0: Sate Madura ngapo, cek? Ngapo?
1: Iya lemah kan lo, itu sate Padang, sate Madura kan.
0: Mm-mm.
1: Tapi pilihannya salah siko kan?
0: Oh iya dong.
1: Kalau bisa dipilih kan lo dua-dua.
0: Oh tak bisa siko baik.
1: Aku pilih sate Madura kan. Sate Madura tu agak zaman lo kan? Agak lemah lah kalau
0: itu ya jadi agak manis-manis milih ya, bukan yang gurih-gurih ya.
1: Manis-manis agak pedas-pedas ya itu kan.
0: Iya, oke. Okay, deh.
1: Tapi kalau tejingo dengan cewek hilang pedasnya tadi.
0: Ya wah, dak kalau gitu. Ida kalu, kalu ida. Cek ini lagu pilihannya ada dari Nasar Baru Terasa, Zaskia Kotik, Seribu Alasan, Ice Trisnawati, Cangkir Madu Merah, Nela Karisma, Kau Tercipta.
1: Coba
0: bukan
1: yang cowoknya Pak ya, Cek.
0: Yang cowoknya Pak ya, Muksin Alatas, cewek, ya? Penantian, Johnny Iskandar, Hitam Duniamu Putih Cintaku, Mansur S, Rembulan Bersinar Lagi.
1: Nah, laju Mansur.
0: Naik ke Mansur ya.
1: Oke. Kalau ada Mansur, gak usah banyak-banyak.
0: Gak usah disebut ke lagi, itulah Pak ya. Oke, siap.
1: Gimana kita kirim-kirim nih?
0: Kirim-kirim
1: bebas
0: aja lah. Iya, nak banyak, nak dikit, enggak apa-apa banget kita nih.
1: Kalau kata cewan bebas, tuh aku jangan kirim agak banyak, enggak terlalu banyak, tapi agak
0: kan. Laju kelac. Cang lah, cang cang.
1: Kita kirim ya. Lama juga kita enggak ngirim kawan-kawan kita nih ya.
0: Yo.
1: Ada nah ini ya, Nadia eh. Ada juga Cek Ita, ada juga Mang Iwan di ini ya. Di Kota Pati, Mang Hendra Widodo ya. Ada juga Cek Bauzan. Ada juga Sisi ya, Adi Pitung. Ada juga Cek Eli di Gandus ya. Ada juga yang di Waitam tuh siapa aja? Mang Aspin dengan Cek Asmi ya.
0: Iya.
1: Ada juga Wapet ya. Mang Adi mana itu? Adi Kladi yo.
0: Adi Pitung. Adi Sukarame yang mana
1: Adi
0: nih?
1: Sukarame, Mang Pen ya, Mang Pe ya. Mang Pendi ya. Pokoknya aku tuh bingung nama yang sama-sama tuh kan.
0: Double kebaya manca itu.
1: Gabung kebaya buat siko kan.
0: Yo,
1: jadi tersenggol kalau namanya itu kan.
0: Yo,
1: ada juga Mang Helmi ya.
0: Mm-mm.
1: Ada juga Mang Taufik juga di Rosone, Papa MG.
0: Mm-mm.
1: Ada juga siapa lagi? Ada juga ini Mang Budi ya.
0: Mm-mm.
1: Mang Budi, Bunda Aleta . Ada Mbak Pipit juga .
0: Mm-mm.
1: Ada juga segala-galo lah . Putra Banten juga .
0: Oke deh.
1: Siapa lagi? Ada ini Sahrul juga . Rian. Nah, itu ketinggalan. Segala-galo lah cayaan.
0: Oke deh.
1: Itulah, agak kebanyakan juga . Kita ngirim .
0: Yo.
1: Lagunya tadi Rembulan Bersinar lagi .
0: Ya
1: Oke, buat cayaan dulu sehat selalu.
0: Mm-mm.
1: Mudah-mudahan urusannya selalu dilancarkan .
0: Heeh.
1: Rezekinya mengalir terus cayaan .
0: Insyaallah.

0: Oh, itu apa?
1: Orang Ogan Ilir.
0: Oh, orang Ogan Ilir ya. Tadi mau Ogan Ilir juga, ini beda ya?
1: Oh, beda.
0: Oh, beda.
1: Itu Ogan Ilir juga, tapi dia di timur sana, aku di barat ini.
0: Oh, ada timur, ada baratnya.
1: Iya, benar.
0: Iya, oh, sehat ya, Cek.
1: Alhamdulillah. Siapa yang baru, ada ngomong baru tadi, siapa itu, Cek?
0: Ini teknik nih, kan lagi ngecek peralatan, tak angkat telepon.
1: Bagus.
0: Gak ngerti lagi aku.
1: Setuju aku.
0: Udah maaf, biar kesalahan ini, human error.
1: Setuju aku.
0: Laju masuk kamu ya.
1: Iya, laju aku masuk.
0: Tidak sengaja itu tuh.
1: Ini ada rezeki anak soleh ya.
0: Tidak sengaja, telepon tangkat, lagi ngecek mereknya.
1: Rezeki anak yatim, saya itu namanya.
0: Man lah balik lagi anak yatim sebutnya.
1: Gitu ya. Bapak ada pengabaran sehat ya?
0: Tidak sehat-sehat gina gitu, mau dipelayang pengika. Ay, dah sus.
1: Oh, kamu banyak asap situ ya?
0: Oi, jangan nak minta transfer apa asap? Jangan sampai aku transfer asap nih.
1: Oh, itu asap dari kami itu.
0: Iyo. Mbak lana, ay dah. Dah galak aku. Aduh, saya. Cek, kita tema hari ini nasi lagi, sate Padang apa sate Madura kalau ada dua pilihan itu?
1: Aku lumayan ini mie ayam.
0: Ndak ate mie ayam, sate nya. Sate Padang sama sate Madura yang mana lah?
1: Oh, jadi pilihannya sate itulah, ndak boleh milih yang lain.
0: Ida, itu kan cuma pilihannya bae.
1: Oh iya. Aku senang ini lagi sate Madura.
0: Sate Madura ya. Ngapo lebih senang sate Madura daripada sate Padang?
1: Ya ada kuahnya yang pasti. Iya, kalau Padang kan sate kuahnya lain kan?
0: Heeh.
1: Ya, kalau Madura kacang ya. Iya. Tapi itulah enggak maju juga nak 10 ya.
0: Apa?
1: Itunya porsinya 10 cucuk ya.
0: Ngapo kurang apa tuh?
1: Ya kurang lah.
0: Ya sudah beli 2 porsi mencet itu, jangan pening.
1: Selawe.
0: Banyaknya. Iya. Sudahlah ngomong sate nih. Nak lagu apa nih? Ado dari yang cewek pun cowok lagunya. Apa
1: nak dengar? Tadi bae yang apa namanya? Yang cowoknya bae coba sebut
0: yang cowok Nasar baru terasa. Muksin Alatas Penantian, John Iskandar Hitam Duniamu Putih Cintaku. Ona Sutra Semata Wayang, Roy Hanapi Divonis Cinta, Rido Roma Kerinduan.
1: Yang masuk tadi Rido Roma sudah ya?
0: Tidak, tadi Mansur yang dipucuk tadi.
1: Yang dia baru masuk tadi, namanya tadi Rido Roma tadi kan?
0: Iya, seralah dah itu. Seralah.
1: Apa tadi Putih Cinta?
0: Hitam Duniamu Putih Cintaku, John Iskandar ya?
1: Iya, yang itu ya.
0: Oke deh.
1: Aku kirim deh.
0: Lanjut.
1: Aku kirim untuk Ian tadi ya. Ada Nabi, Tarsus juga ya, Rara. Ada lagi Adi segala Adi ya. Ada Wahin juga. Ada Mang Pen segala Pen ya. Ada Nadia dan David Dodo Seita ya. Juga Wahid Rizwan Mang Bos ya. Juga Mang itu juga siapa namanya tuh? Siapa namanya? Nah, lupa aku ya.
0: Siapa?
1: Ada sisi Mang Akbar juga ya. Akbar. Ada lagi si ini siapa namanya Anggi itu apa Anggita apa namanya?
0: Cik Anggita.
1: Anggita. Sama kawan itu siapa itu namanya?
0: Andra.
1: Andara apa ya?
0: Andra.
1: Oh iya, Andra. Satu Robi Segara ya. Ada Eli. Itu Gigi ya. Itu si Lasmi Asmi. Sama Asmin ya. Juga si ini juga siapa namanya tuh lupa pula aku galak lupa ya dia ya, pokoknya segala-galanya tanpa terkecuali ya. Oh iya Tonsa juga ya.
0: Oke deh.
1: Jadi ini Yawan
0: apa
1: aku nomor alat kaget aku berdosa ya gak boleh macam itu ya.
0: Apa
1: aku kan beberapa kali masuk sama cek Yawan ya nama aku nih
0: Helmi iya dinyet tau apet nol.
1: Oh, apa?
0: Oh,
1: apa mai itu dengan wong tua ya?
0: Sama-sama tua. Jonjuran pula aku nih.
1: Lah, jalan bocor ke situ ya.
0: Lah, apa barusan WA nah barusan.
1: Wah, apa? Ya, semoga
0: sehat. Insyaallah.

0: belakang rumahnya tu. Uh-huh. Apa nama lupa gue ya?
1: Cek Mimin.
0: Cek Mimin deh.
1: Uh-huh.
0: Ya aku kirim juga galau-galau saya.
1: Okey deh.
0: Selamat sore lah ya.
1: Okey deh.
0: Ya, semoga saya selalu banyak rezeki.
1: Amin.
0: Dilancarkan deh segala usaha urusannya ya.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong nih Wapen, kita baca ke dulu WA dari Wapen ini ya. Assalamualaikum Cik Iwan, semoga sehat-sehat be dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kabuan kabutnya nah habis Cik Iwan enggak tahu Wapen. Cik Iwan bertanya yang sama juga. Pagi nih ya Allah, masya astagfirullah pokoknya. Astaga. Nah. Lagu ini buat pecinta perompak, semoga pada sehat galau. Kalau Wapen sate Madura, kalau sate Padang enak juga tapi pakai santan. Oh, nak kuah yang creamy ya. Oke. Lagunya Pengemis Cinta. Oke deh, kita naik ke Pengemis Cinta ya. Oke, terus tadi ada kalau sate Pak mau kasih untuk Mang Pian sama Mang Helmi. Oke deh, kita dendang dulu 3 lagu pilihan ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Lama-lama 4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cik Iwan ya. Kita masih di Bepadu, pilih lagu dangdut. Lanjut, langsung ada siapa di belakang nih? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, makcik. Makcik tadi ada salam dari Kumbang alias Pion alias Rido Roma.
1: Oh, Pakcik Pion.
0: Pakcik Pion, sebut-sebut nama you dia.
1: Apa dia kata?
0: Apa tu ya? Aku ni bestie yang Nadia kata you. Dia kata.
1: Oh, you. Dia my best friend.
0: Sakit pun aku dengarnya.
1: My best friend lama.
0: Oh, best friend ni?
1: Ya. Waktu ayah masih berniaga.
0: Berniaga di Ogan Hilir.
1: Ya, dia pelanggan setia.
0: Pelanggan setia. Duluan masuk kenal nama Rido Roma. Tahu-tahu terkejut aku. Oi, artis nelpon aku.
1: Iya, kita kan dah lama.
0: Nosi. Dr. Nosi
1: Macam mana dia punya khabar?
0: Tak baiklah makcik. Ai sesak nafas pagi tadi.
1: Oh, sesak nafas.
0: Mengim kalau bahasa iya kan yang itu nah.
1: Oh. Kalau orang sana bilang
0: apa tu?
1: Namanya bengek.
0: Bengek. Kalau bahasa dokter mengi gitu. Oh ya Allah dah. Astagfirullah makcik. Macam mana kita bernafas ni? Tak elok udara ni, tak elok.
1: You get well soon, ya.
0: Iyalah. Semoga kita get well soon lah. Tak elok kali. Nafas pun susah kita.
1: Oh, tak sedap.
0: Tak seronok kita. Nak cakap-cakap banyak-banyak susah kita nafas.
1: Ya, rasa nak bekerja pun tak sedap.
0: Tak sedap. Makcik, kalau ada sate Padang sama sate Madura, makcik pilih apa?
1: Sebenarnya, ayah sukalah dua-duanya. Pegel juga ngomong kat ini. Ke settingan awal dulu.
0: Setelan Palembang kita ya.
1: Setelan Palembang gue. Karena nak panjang lebar agak susah. Kaget takut ini.
0: Terpisut.
1: Kaget ilat ni terbelit-belit.
0: Belit lah galau.
1: Iya. Kalau antara sate Padang sama sate Madura. Kalau Padang tu memang asal kami ni kan. Sate kami ni kan itu.
0: Iya.
1: Tapi mak ini, oleh karena kan kalau sate Padang ini kan dia dagingnya kan banyak jeroan itu kan.
0: Yes.
1: Nah, kami kurang senang, Cik Iwan.
0: Minta dagingnya baik.
1: Tidak, jadi kalau kami makan sate Padang, lontongnya baik.
0: Oh, lontong sama kuahnya baik?
1: Iya.
0: Tidak, lontong Padang tak sih itu.
1: Iya, itulah.
0: Ya ampun.
1: Sedap, tambah keripik ubi pun.
0: Keripik ubi, apa?
1: Barulah. Keripik ubi.
0: Iya, kalau sekarang apa namanya? Ada keripik kaco katanya. Cik Tena.
1: Keripik kaco. Oh, mungkin keripik kuda lumping itu.
0: Iya.
1: Iya. Tapi kalau nak temakan galo, sate Madura.
0: Iya sih.
1: Iya, temakan galo itu lidinya bayang yang gak laku itu.
0: Aduh juga kok yang makan lidinya. Cak Susana misalnya, Cik Tekan.
1: Itu
0: ya.
1: Kalau Susana, justru dagingnya dibuang.
0: Lidinya dimakan. Dibalik dia. Oke deh. Nah, lagu apa, Cik Nat?
1: Nah, tadi Kamila dengar lagunya. Cak Ibu belum ada yang milih. Cita Alfia yang kau tercipta bukan untukku.
0: Oh, ini yang Nela Karisma. Kalau
1: Nela Karisma, ya?
0: Iya. Kalau Vita Alfia, ada makhluk Tuhan paling seksi adanya.
1: Oh.
0: Nah, pilihlah.
1: Itu terbukti.
0: Iya. Pilihlah yang mana ini.
1: Oh, iya. Kakek Cita milihnya masuk itu. Oh, kami ini masuknya normal tadi. Jadi itulah, tidak bertanya-tanya, Cik Iwan. Kalau kami masuk suara...
0: Suara ngebas susah itu, suara ngebas.
1: Iya, sudah aman Cik Ita masuk berarti. Gak pacak di terko kan.
0: Jadi yang mana? Tidak. Yang mana nih Cik? Jadi yang Nela Karisma apa Vita Alfia?
1: Nela Karisma baik,
0: oke okay, deh. Yang
1: Vita Alfia Cik Ita kalau masuk dia.
0: Yup. Milihnya.
1: Cepet lah.
0: Oke deh.
1: Tak berkirim dulu yuk.
0: Lanjut. Kirimlah banyak-banyak sekalian.
1: Untuk Kumbang Jalanan tadi ya.
0: Iya, Kumbang Jalanan.
1: Alas Rido Roma.
0: Terkejut aku nama dia Rido Roma.
1: Bang Suparak nak kuasap-asap sih dia.
0: Asli gitu asap video.
1: Iya. Terus ada lagi siapa? Mang Oon tadi.
0: Oh, oi. Tiba-tiba di pulau. terkejut anak hari ini. Banyak terkejutnya kayaknya hari ini.
1: Iya. Pembukaannya yang model-model macam itu yang masuk ya. Sabar-sabar ke Iwan ya, cobaan itu.
0: Dicoba ke nih? Cobaan yang dicoba ke.
1: Iya. Sudah tuh ada Bang Napi, Cik Ita, Mahendra Widodo, terus ada lagi Mang Iwan, Carol, Rara, Fauzan Irin, duo Mang Uju, duo Mang Pen, ada duo Mang Adi ya, Mang Adi sudah rame sama Adi Pitung. Ada Cik Asmi sama Mang Aspin, ada Mang Rizwan juga di Bukit, ada Sisi, terus apa? Simon ya? Simon. Simon ini nak berpantun dia nih kalau masuk biasanya.
0: Pantun
1: kah? Iya. Terus ada Mbak Yuni juga, Mang Kiwai, Pak De Suripto, Pak De Kliwon, Pak Darmawan, Bu Masito. Borongan ini caknya. Ada Cik Diva juga yang gak monitor, Ucik Betty, Dewi Sakorambutan. Terus ada lagi siapa ya?
0: Siapakah gerangan? Ya,
1: kalau lainnya mulai macet ini. Om, Pak Sobari. Nah, Mang Putra Banten, Putra Jalur. Nah, siapa Mbak Wati? Nah,
0: Mbak Wati, oke.
1: Mbak Wati, Mas Salimun, Mas Sukur. Nah, galau-galau lah pokoknya.
0: Oke deh.
1: Galau-galau yang belum terkirim.
0: Ayo kirim dewe.
1: Masih to be continue selalu. Kaget ada terus ini kan.
0: Iya, malam agak malam dikit ya.
1: Episode panjang soalnya ini kan. Galau-galau. Oh, BN nih kok lagi ya. Enggak monitor ini. Nah, ya. Anggita juga. Galau-galau pokoknya udah nambah-nambah terus aja.
0: Tidak apa-apa.
1: Kita lagi untuk bestie ya. Ada Mang Mamat Estebu sama ini. Mang Suliwah.
0: Oke deh.
1: Iya, also Cik Ewannya sukses deh, semoga sehat selalu Cik Ewannya.
0: Amin.
1: Sukses lancar untuk segala aktivitasnya pokoknya.
0: Amin.
1: Balik lagi hati-hati.
0: Iya dong.
1: Pelan-pelan deh, pokoknya ini diguyur deh Cik Ewan.
0: Oh iya. Daripada aku nabrak wong kan nih, takut kan gitu.
1: Iya, pokoknya jangan rabas-rabas, slow deh pokoknya.
0: Jangan nganar-nganar ya.
1: Iya.
0: Ay, baru lah nak nganar padahal aku.
1: Iya. Bisingnya di sini.
0: Siapa tuh? Main game apa?
1: Cak tanggo. Cak ingkling kali.
0: Cak tanggo aku lah main game bersiru.
1: Iya. Yalah itu baca ya nih.
0: Oke deh.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Cik Nadia Liza. Lanjut lagi ada siapa di belakangnya nih? Halo.
2: Halo Cik Yawan yang cantik yang manis.
0: Halo Cik Asmi, sehat? Siapa nih?
2: Mas Mbak Merajo.
0: Oh, Cik Eli ya. Ngapa nging-nging? Bentar.
2: Manoi, tidak nging-nging.
0: Tadi pas awal Cik Eli ngebatuk agak lo, astagfirullah. Oh, Cik, aku bangun dalam keadaan sesak napas.
2: Oh, ya Allah, iyalah. Malam-malam masuk kamar nih.
0: Meresap dia ke pori-pori dinding.
2: Bukan masuk dari selaswa di atas itu dia.
0: Aku kira dia meresap di pori-pori dinding. Masing-masing nih. Definisi sebasing.
2: Emang ada pori-pori apa dinding itu?
0: Ya siapa tahu kan. Aduh.
2: Kok dulu kalau ada pori-pori.
0: Nah, kalilah ya gitu. Oke, saya
2: enggak mampu.
0: Mabuk asap.
2: Makan sate Madura tadi kali.
0: Mabuk asap. Ida ini kebanyakan ngirup asap ini.
2: Oh, dah. Jangan perlu dihirup, Cek.
0: Cak mana ya? Cak mana tetep, ya? Dak mahu juga aku menghirupnya.
2: Kalau dak galak ngirup, ya tetap hidung.
0: Dak napas ya aku. Dead gue. Aduh. Cek sehat deh.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kalau Cik Yawan, Cik Nila, sehati gitu, jangan-jangan ya, pasti.
2: Sejodoh ini.
0: Iya. Mana aku di Cik Nila, Cik, dah ngoceh, gawe aku dah.
2: Oh. Ringan mana? Sehat, pokoknya.
0: Ngoceh, wey, pokoknya sehat, ngoceh.
2: Di rumah juga, Cik.
0: Sama, iya.
2: Oh, boleh lah. Kalau emak ujinya enggak, ngapain lah anak kita ini?
0: Bawa lahir.
2: Tidak, ujinya emak, oh iya sama Cik aku tuh lah.
0: Sama, ya. Hobi bro.
2: Enggak heran dia.
0: Enggak usah heran, enggak usah khawatir pokoknya ya.
2: Emang betina tuh kebanyakan Cak itu, Cak.
0: Iya, ngoceh wae gawe.
2: Merepet.
0: Merepet.
2: Punya anak Cak aku nih, Cak. ngoceh terus.
0: Ya sudahlah ya, namo juga ya bocil ya.
2: Belum punya anak lagi saya itu. Bapak punya anak lagi. Eh, nak, baik, ah, kalau aku kebo kau.
0: Eh, nono ya, nono ya.
2: Oh, nono. Nono salah lagi.
0: Nono ya, nono ya, nak ya. Eh, parenting ida-ida.
2: Sekarang ini, eh, nono.
0: Iya, taunya anaknya lapo, lak cemplung.
2: Iya.
0: Iya kan. Dan no.
2: Lah begayanya zaman sekarang.
0: Nyemplung anaknya. Lah Mas.
2: No.
0: Iya. Kalau Celis yang mana nih? Kita ke tema dulu, Lis. Ada sate Madura sama sate Padang, milih mana?
2: Pilih dua-dua.
0: Asik kok bae dulu lah coba. Coba dulu kita.
2: Oh. Ya. Sate Padang nih, Cak Lemak.
0: Sate Padang.
2: Iya.
0: Ngapo sate Padang?
2: Aku nak asiru. Buang.
0: Apa tuh dibuang-buang? Jangan, Dek.
2: Tuh, nanya apa.
0: Dek, jangan dibuang-buang, Dek. Mubazir, Dek. Jangan, Dek.
2: Idol, Dek. Nggak pasang apa, aku.
0: Itu udah lagunya apa ya langsung ya, apa. Nah, lagu apa nih? Ada Nasar, Baru Terasa, Roma Irama, Kurang yang Garam.
2: Yang
0: cewek baik, ya. Zaskia Gotik, Seribu Alasan, Vita Alpia, Makhluk Tuhan Paling Seksi, Kitty Andri, Jamu Kangen Rindu, Rita Sugiarto, Pertemuan 2, Nur Halima, Katanya Cinta Jahat, Rana Rani, Pergi Tanpa Pesan. Terus ada Peti Pera, Maco, Selfie KDI, Perahu Cinta, Siti Badriah, Jakarta, Hong Kong.
2: Jangan ke Hong Kong, ke.
0: Jauh.
2: Jangan ke Hong Kong.
0: Jangan
2: ke Hong Kong.
0: Jakarta, Hong Kong.
2: Nah, iya.
0: Oke, ini ya. Kita naik
2: dari
0: ke.
2: Terbang, caknya. Dari kita ke Hong Kong. Jauh, Pak. Ini. Perjalanan tuh,
0: bukan main bukan pokoknya.
2: Oke.
0: Ada salam gak, Celi?
2: Salamnya bebas apa ini?
0: Bebas aja lah.
2: Lagi aku ngonyor udah habis target.
0: Tidak apa-apalah.
2: Alhamdulillah ya, kirim dulu tadi ada Mang Helmi lah masuk, Mang Fian. Ada Mang Toza yang juga BMI sana, Mang Johan. Terus ada Kak Robi, Andra, Anggita, Bang Aldo Dipali, Bang Aris Kayu, Mang Akbar juga, Mang Ten Langkan, Mang Ten Gasing, Mang Zainal, Mang Rizwan, Mang Iwan Kertapati, Mang Zulpan, Pak Lawang. Terus, siapa lagi? Mang Terry, apa kabar Mang Terry? Mang Idham juga di sana, Pak Darmawan, Ibu Mas Sito. Terus Mbak Pipit, belum masuk Mbak Pipit. Apa dia itu?
0: Tidak tahu ya kita.
2: Backson dariku itu, dari anakku itu. Terus, siapa lagi? Mang Hendro Widodo, Mang Arifin di Tabung. Terus, siapa lagi? Lupa kami, Cik. Lamu tak ngirim-ngirim.
0: Waduh. Tidak ada.
2: Iya, pokoknya untuk galau-galau yang belum tersebut, maaf lah ya. Untuk Sisi juga ya. Untuk galau-galau selamat sore, selamat mendengarkan. Cik Yowan yang belum masuk, berjuang lah, semoga bisa masuk.
0: Ya wah, berat berjuang kenian, hoi.
2: Penuh perjuangan, Cik, masuk ke perempat ini.
0: Tidak kau lu, aku dengar kenyok.
2: Iya, ada yang nangis, tidak bisa masuk, Cik.
0: Ay, tidak ada. Jangan
2: yang manting. Ini Mang Zainal katanya manting ke hati sih, kok Cek tak masuk.
0: Jangan dibanting ke, jangan.
2: Iya, nak masuk ke acara Cek Rasid kemarin itu.
0: Karaoke ya?
2: Nah iya, nak karaoke tak manting ke hati tak bisa masuk.
0: Cak mano ya, memang agak banyak peminatnya ya nak nyanyi tuh.
2: Kujiku, jangan banting ke banting ke sini deh, Mang hati dah.
0: Jangan.
2: Iya, spesial. Spesial untuk Mak Asmail, Mekan Balai, Mak Encik.
0: Oke deh.
2: Iya, mencet Mak kalau masuk. Iya, Mak katanya ngepes nih dengan Cik Iwan katanya.
0: Ya wah, aku udah dipens ke dari aku nih. Oh ya sudah lah pulo.
2: Mak nih ngobrol dengan penyiar Siko itu, uji Mak.
0: Kebetulan Mak nyanyis, Mak.
2: Iya, nyanyisnya terlalu Mak seneng.
0: Iya, oke deh.
2: Ya pokoknya untuk Cik Iwannya semoga sehat gak terus, banyak duitnya. Duit masih gak, Cik?
0: Ayolah, Cik ngomongnya lagi gitu.
2: Sama banget.
0: Iya.
2: Ya pokoknya ada duit pokoknya bahagia selalu, Cek.
0: Oke deh.
2: Iya, jangan ingat duit, ingat gue.
0: Apa?
2: Ingat
0: apa? Masing-masing galak mulut ini.
2: Cari kebahagiaan sendiri tuh.
0: Oke deh.
2: Terima kasih si Anyo.
0: Oke.
2: Dadah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Eli di Ganus yang hampir salah sebut maaf kelau. Dah kuping aku nih selain apa? Tadi asepan gak lupa sebut mulutnya. Jadi asap galau ya, kesalah ke segala asap ini ya. Halo, lanjut lagi nih, ada siapa di belakang Kelly?
3: Halo, padu, salah gudang tuh.
0: Iya.
3: Kejadian, digoyang dong.
0: Hoba. Masing-masing.
3: Hoba.
0: Inilah. Cara lebih sehat.
3: Sehat, alfiat. Walaupun tanah tandus, gersang,
0: kering. Samo gale gitu. Terasa galo ini. Iwak salainya. Wah, iwak salainya. Idah.
3: Wah, Cian sehat.
0: Idah, dak sehat, Cik Robi. Menges kita hari ini.
3: Menges apa?
0: Benapas ya menges? Kita hari ini tidak very well menuju makcik itu. Not very well lah.
3: Cian pagi tadi jam berapa dari rumah?
0: Siang.
3: Kejinguan tak?
0: Lah agak kejinguan. Tapi kalau pagi tadi aku jinguk di apa media sosial tuh ketutup galau jalan-jalan ya tadi pagi.
3: Ketutup galau.
0: Ketutup galau.
3: Pendek jarak pandang ya.
0: Ya wah kasiannya, kasiannya.
3: Kasiannya. Cian nonton apa pagi siang?
0: Iya. Btw ngomong-ngomong nak itu nak sate Padang apa sate Madura?
3: Aduh, karena yang mana yang doyan galau tuh ya.
0: Aduh, dah lemak galau sih tapi memangnya.
3: Lemak galau tuh ya. Apalagi boleh dikasih.
0: Iya, gratis memang lemak nih, Yan.
3: Gratis.
0: Ay, dah. Mau deh siapa kamu nih?
3: Apalagi cewek yang ngasih.
0: Nah, jingok lah, nah. Uang ini, nah. Udah. Nah, lagu apa? Bunyi apa nih? Bentar. Cik Robi, nak lagu apa?
3: Tadi yang tuh lagu ini, ceweknya.
0: Vita Alvia. Oh,
3: Diponis Cinta,
0: deh. Diponis Cinta? Siapa tuh?
3: Royhan Api.
0: Oh, Royhan Api. Aduh. Naik ke apa? Naik ke apa?
3: Naik ke Lajean.
0: Oke, macam itu. Kita naikkan.
3: Malah lama lagu itu tak dapat, Cian.
0: Iya.
3: 7 Windu udah.
0: Wow, lama ya. Aku kira 7 rebulan loh. Gak perlu lama ikut 7 bulan
3: ya. Tidak lagi 7 pertama, 7 Windu udah.
0: 7 Windu.
3: Berapa tahun tuh
0: 70, 70 tahun ya.
3: Asing lah ya, Cian. Suindu tuh berapa tahun?
0: 8 ya.
3: Kali
0: 7 kali 8 lah. Windu. Berapa, Cek? Apa kali 7 kali 8, Cek?
3: 56, Cek.
0: 56. Umur siapa tuh, Cek? Aku belum nyampe, Cek, itu.
3: Umur Adola kalau.
0: Masing-masing belum nyampe, Cek, itu. Masih muda, dia tuh.
3: Waduh, ya,
0: oke. Nah, salam-salam, Dak.
3: Kirim salam ya buat Bang Helmi tadi.
0: Oi. Orang Ogan ya, Il itu.
3: Bang Helmi, orang paling ganteng di Bangun Jaya
0: tuh. Waduh.
3: Paling seksi itu.
0: Mantap. Naik lah lagu tadi.
3: Terus ada BMI, terus ada Bang Tojai, ada Eli ya, tadi. Ada Anggi, Andra, terus Aldo di Pali, Aris Kayu, Zupan Pak Lawang. Terus Mang Pen dua-duanya, Mang Akbar, Mang Ferry Sengerotan, dan Mang Idham. Terus Mang Napi, terus Mang Jainal, terus udah galau-galau deh ini. Cian.
0: Oke deh.
3: Ya, capanya selamat sore deh, selamat menghirup.
0: Asap ini. Sebasingan ya.
3: Iya, yang ngerokok itu payah lagi, Cian.
0: Iya, hemat caknya ya.
3: Hemat rokok. Hemat rokok. Hirup asap lagi ya.
0: Hirup kelak kamu.
3: Hirup lah asap ini sepuasnya. Nggak usah beli rokok lagi.
0: Iya, tak usah ya. Tak. Oke okay deh.
3: Spesial aja ya.
0: Boleh.
3: Buat Mas Maru, Cian. Ya, sehat selalu.
0: Amin.
3: Banyak umur rezekinya.
0: Amin.
3: Ya, Cik Iwan juga, Cik Iwan.
0: Oke deh, terima kasih
3: doanya. Semoga sehat terus. Semoga siaran terus ya.
0: Insya
3: besok pagi, Cik Iwan.
0: Ya dong. Besok pagi, iya. pagi ya aku.
3: Oh, pagi itu saya memang tebel nih Anto.
0: Aduh, udah acak ngatakannya lagi.
3: Ayo, kita. Hati-hati ya, ya pagi-pagi. Jarak pandang tuh pendeknya, lepas deh kaca helm tuh saya.
0: Masing ini ya.
3: Jangan itu. Agak ini tak jingoan agak.
0: Iyalah, gitu lah.
3: Askar tuh tebal-tebal ya kan.
0: Insya Allah.
3: Itu lapis, ini mau lapis Allah.
0: Ada napas lagi aku dah kau. Iya. Nentak ke itu.
3: Ya itulah cahayanya.
0: Oke deh.
3: Ya, makasih cahayan.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Robi. Oke deh, kita dari Cek Nadia, Cek Eli, Cek Robi, kita beralih ke WA dulu. Sudah lumayan rame nih ya. Dari Pak Darmawan ya, yang Assalamualaikum Cek Iwan, selamat sore dan selamat siaran ya. Tetap monitor katanya. Di perempat, titip salamnya untuk galau-galau perengah perempat. Terima kasih untuk Cek Iwan. Terima kasih kiriman dari Dedek Nadia tadi Cek Iwan, dari Cek Darmawan di Bukit. Oke deh. Terus ada juga dari Cek Gun Gondrong ya. Nak lagu apa nih Cek Gun? Pergi tanpa pesan nih. Laju, kita naik ke manca itu. Pergi tanpa pesan dari Rana Rani. Oke deh. Sudah 4 lagu pilihan, kita dendang ke dulu dari inilah Karisma.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

0: Abah, ui dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah ke nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Laba-laba ke 4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dudur masih bersama Cik Eon. Kita angkat telepon dulu, ada siapa nih? Halo.
1: Halo, Bapak Du. Bapak lagu dah. Bapak pilih lagu dangdut.
0: Bapak pilih lagu dangdut. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Koyang Kiko.
0: Koyang adik sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Eon.
0: Alhamdulillah, Mas sehat. Ya Allah, yang penting sehat dulu sekarang nih.
1: Ya, sisi sehat, Eon. Kalau ngasap dulu, udah baca Ida.
0: Udah baca. Ida baca ngatakannya lagi, nah, sehingga kata. Iya. Iya. Koyang, kita tema hari ini ada nasi terus kepikiran. Sate Padang apa sate Madura kalau Koyang?
1: Kalau aku sedang sate Madura aja.
0: Sate Madura ngapo Koyang?
1: Sedang ini yo, ada bumbu-bumbunya satenya.
0: Yang berkacang-kacang ya?
1: Iya.
0: Oke deh. Milih lagu dulu Koyang ini. Ado Nasar Baru Terasa, Roma Irama Kurang Garam, Toma J Pisa Remuk Redam. Yang mana Remuk Redam? Iya, masuklah karaoke KGE, rajin-rajin ya. Rajin-rajin ya. Ada salam-salam dari Koyong.
1: Sebatas
0: dah. Idal aja lah, bebas wae masa mako. Iya, banyak-banyak lah, ada apa-apa.
1: Iya. Pertama untuk yang pertama tadi ada Bang Fian.
0: Heeh, si
1: Fian si ini yang Rido.
0: Rido Roma.
1: Rido Roma. Ada Bang Ooi.
0: Bang Helmi.
1: Ya, Helmi. Itulah ini. Terus ini omong ke Jewan dengan Bang Helmi itu.
0: Apa?
1: Iya. Ini asalnya dari dia lah.
0: balik ke.
1: Iya, lepas rasanya di mana dia situ kan.
0: Oh, balik ke.
1: Iya, balik ke, ambil lah kan.
0: Oke.
1: Ini ada Mang Tozai. Ada siapa lagi ya? Ini ada Mang Johan. Ada Mang Iwan Katapati. Ada Simon. Ada Adi Pitung Katapati itu. Ada Wak Pet. Ada Mang siapa lagi? Oh, ini ada Mang Rizwan. Ada Mang Darwawan. Dari itu ada siapa lagi? Ada Asmi Aspinyo. Ada Nadia, Wapet, ada siapa lagi, Bang Ujuk 22, Bang Pen 22, terus ada Pak Sobari, dengan anggota-anggotanya kan, anggota ini apa, grup Jagung Rebus itu.
0: Jagung Rebus.
1: Iya, grup Jagung Rebus, ada ini, Sobari Sinaga, terus ada ini, ada Pak Akbar ini, Kutapeal. Terus ada ini, aduk ini Pauzan Huta Galung kan?
0: Iya.
1: Terus ini ada Mang Yus, yo, ada siapa? Ini Putra Pasen. Terus ada Mang Rudi. Ada siapa lagi? Terus ada Mang Jainal. Ada ini siapa lala muda masuk ini? Itu apa dia nama? Papa Wendy.
0: Oke deh.
1: Terus ada ini lagi ya to. Hendra Widodo. Sama Cik Katiminyo, ada Wang Badril sama Cik Noranyo, terus siapa lagi?
0: Siapa lagi lah ya?
1: Ada ini siapa? Bang Syukur Alhamdulillah. Nah. Ada Bang Syukur di 2014, ada Pak Di Suripto. Terus ada Pak Di Arso. Nah, pokoknya galau-galau aja kan.
0: Oke deh.
1: Yang belum tersebut nambah ya.
0: Oke, siap.
1: Nah, untuk Cik Iwan, terima kasih waktunya Cik Iwan.
0: Iya.
1: Yo, selamat aktivitas. Yo, pokoknya enggak sabar-sabar Cik Iwan.
0: Yo. Oke deh.
1: Asapnya bawa enggak mau ini lah.
0: Iya.
1: Ya ini enjoy wae.
0: Iya. Tidak kalau kita tidak enjoy kita.
1: Tidak enjoy. Terima kasih Cik Iwan waktunya.
0: Oke deh. Koyang Adi.
1: Yo. Selamat sore wae yo.
0: Oke Koyang Adi.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomongi soal asam ada kuat dari Cik Gun Gondrong ini ya. Itu ya. Setiap manusia punya potensi mengecewakan bukan karena dia jahat tapi karena itu salah satu sifat manusia. Wow, bolehlah ada quote-nya pula. Oke, DJ Gun mau kasih quote asapnya. Ay, dah lucu nih ya, noy dah. Oke. Lanjut lagi penelpon belakang goyang, ada siapa nih? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa nih?
2: Berpilih lagu dangdut.
0: Iya, dengan siapa nih?
2: Dengan siapa lah?
0: Siapa, gak tahu.
2: Ih, lamanya, sarang kangen dan indah selalu.
0: Ya, wah, gak kalau kita lamanya.
2: Sama A'a Yasin ya,
0: deh. Oke deh, Cik Yasin.
2: Yasin, kita ngomong ya.
0: Oke deh, sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat. Nah, kabut asap ini, Cik.
0: Yang penting kita udah sehat dulu, Bella, walaupun... Ya, Cik kata kok yang dari Cik mana nak ngidak ke asap ini, dah.
2: Banyaknya anak
0: banyak nian asapnya.
2: Jaga rumah tahu itulah, jangan ngebut-ngebut, sama kan keselamatan bukan kecepatan.
0: Iya. Kita tema hari ini ada sate Padang apa sate Madura, Cek? Kalau Cek Yasin pilih mana nih?
2: Itu. Kalau aku sate Madura juga.
0: Ngapo?
2: Yang lautan turun tadi.
0: Ngapo?
2: Enak lah kalau gue sate Madura kan.
0: Oke.
2: Ada kacang tunai cek-cek
0: oleh. Oke deh, ini ya, adalah pilih lagu nah, Nasar Baru Terasa, Roma Irama Kurang Garam, Zaskia Gotik Seribu Alasan, Pital Pia Makhluk Tuhan Paling Seksi, Kitty Andri Jamu Kangen Rindu, Rita Sugiarto Pertemuan 2, Nur Halima Katanya Cinta Jahat, Ona Sutra Semata Wayang, Peti Pera Maco, sama Rido Roma Kerinduan, yang mana nih?
2: Pertemuan 2.
0: Pertemuan 2, Rita Sugiarto ya? Oke ya, deh.
2: Pertemuan 2.
0: Aduh nak salam-salamnya nak Cek?
2: Kirim ya?
0: Boleh, lanjut.
2: Kirim buat Nyohani yang ada di center nih. Terus kirim lagi buat seperti Aisyah. Buatnya Pipit Talbot. Dan buatnya Ujok Betty di Gaten Tako Rambutan nih. Buatnya Mbok Wati juga nih. Buatnya Bunda Ida Arifin nih. Dan itu buatnya ini Iwan di KTP.
0: Iya.
2: Yang ini buatnya Suan di Bukit. Bukan yang buatnya Pengapar. Buatnya Justin, Ciasi. Buatnya di Gandus. Tiga buatnya Pendi Rangkan Dalam. Pendi Jati Maut. Buatnya Ujur 075. Satu buatnya Pak Sobari. Buatnya Mang Helmi. Juga buatnya Pak Sultai. Buatnya kita bareng NJ. Juga buatnya dari Pematang Bangsa lah.
0: Yo.
2: Ayo buat galau-galau lah WC Yon.
0: Oke deh.
2: Yo, dari A sampai Z sampai terkecuali. Siapanya salam kangen dan rindu selalu.
0: Iya, oke siap.
2: Dan juga dikirim buat semua all crew RRI Pro 4 in mana saja berada.
0: Oke deh.
2: Iya, ucapannya tolong kompak dan penuh kekuatan tadi.
0: Iya, siap.
2: Nah, spesialnya Cik Yohan.
0: Boleh.
2: Nah, spesialnya buat Cik Yohan Bela.
0: Oke deh, terima kasih.
2: Iya, ucapannya kabut jalan karena debu. Kabut cinta karena rindu.
0: Ya wah, tak kalau kita dengarkannya. Aduh.
2: Sudah lama tak ketemu, Cik Yohan. Sudah lama tak ikutan, jadi wajahmu menyenyak rindu, ada?
0: Iya.
2: Iya. Ya, salam hormat juga Cik Yohan ya, buat keluarga di rumah ya.
0: Oke deh.
2: Ya, itu baik Cik Yohan ya.
0: Terima
2: kasih banyak atas waktunya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cik Yasin Tangguh Buntung kita beralih dulu ke ada WA dari Cek Boy Lambidaro nih ya. Assalamualaikum, apa kabar Cek Yohan? Ya mak inilah Cek Boy. Menuju uang tidak acak ngatakannya lagi singa kata. Iya, salam satu kabur ya. Bukan salam satu aspal. Aduh-aduh, baik. Warga negara Indonesia yang lucu-lucu ini. Hadir becek dari Bukit Kecil, Boy Lambidaro. Lagunya Bapeloan Bay, yang penting bisa goyang. Hoba. Itu becek, dilanjut. Makasih ya, semoga sehat selalu. Oke lah. Oke, siap. Terus tadi ada dari Hendra, Cek Hendra di Sungsang. Assalamualaikum Cek Yohan. Ini aku Hendra Laut Bangka, nak request lagu dong Roma Irama Tabir Kepalsuan. Nah mohon maaf Cek Hendra, kalau Roma Irama hari ini bukan Tabir Kepalsuan tapi Kurang Garam. Oh udah asin berarti lagu nih. Ini baiknya kita puter kayak kita gantinya tapi sama-sama Roma masih. Buat temen aku Adi yang lagi napi teri, semangat terus ya. Oke siap. Untuk Cek Arepen ini, Cek tadi kan lagunya sudah Cek diputer ke penantian dari Muksin Alatas. Aman pokoknya ya. Laber dendang tadi sudah dendang ke. Oke. Kelah macam itu lah sudah 3 lagu, caknya waktu juga cukup lah kalau 3 lagu ini kita dendang dulu, tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Bahasa Budaya.
1: Lemak rasonyo buah kue ni. Beli kue ni di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
0: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Informasi pertama ialah makanan tradisional nasi kapau yang menjadi ikon kuliner khas Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Hidangan ini mirip nasi padang namun memiliki cita rasa lebih gurih dan kuat. Nasi disajikan dengan lauk khas seperti rendang, gulai tunjang, dan sayur nangka. Penjualnya dikenal dengan gaya penyajian dari meja bertingkat. Nasi kapau melambangkan kekayaan rasa Minangkabau serta semangat berdagang perempuan Bukit Tinggi. Masakan ini menjadi daya tarik wisata kuliner utama di daerah tersebut. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kaldu kokon merupakan hidangan khas dari Sumenep, Madura yang terbuat dari kikil sapi, kacang hijau, dan jeroan sapi. Kuahnya yang gurih disajikan dengan potongan ketela pohon berbentuk kroket yang menambah cita rasa unik. Makanan tradisional ini dikenal memiliki rasa yang kaya rempah dan tekstur yang beragam dari bahan-bahan utamanya. Biasanya kaldu kokon dinikmati bersama sambal dan jeruk nipis untuk memperkuat rasa gurih dan segarnya. Selain menjadi kuliner khas daerah, kaldu kokon juga menjadi daya tarik wisata kuliner bagi pengunjung Madura. Banyak warung di Sumenep yang menyajikan hidangan ini sebagai menu andalan bagi para pecinta kuliner Nusantara. Sekian info dengan ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Wakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cik Eon Diro. Kali ini kita di pelesiran wisata lokal. Nah, Dulur, kalau ngomong tentang kain kota Palembang, tentu tidak cuma soal kuliner pempek yang sudah terkenal ya, tapi juga sejarah, budaya, dan keramahan masyarakatnya. Nah, menariknya lagi, kain ini juga menjadi daya tarik untuk diperkenal kepada masyarakat internasional lewat kegiatan City Tour yang digelar AISEC In Universitas Sriwijaya atau UNSRI. Kegiatan ini menghadirkan pengalaman lintas budaya bagi para sukarelawan asing atau exchange participant untuk mengenal lebih dekat kehidupan dan destinasi ikonik di kota Palembang. Dalam kegiatan tersebut, rombongan ini mengunjungi sejumlah tempat bersejarah mulai dari Benteng Kota Besar, Jembatan Ampera, sampai Museum Sultan Mahmud Badaruddin II. Tidak cuma nikmati destinasi wisata, para peserta juga mendapatkan penjelasan dari pemandu lokal mengenai sejarah dan nilai budaya di balik tempat-tempat yang dikunjungi. Menariknya, Dodolore, pengalaman berkesan ini justru hadir lewat interaksi sederhana bersama masyarakat, mulai dari beli buah potong dan es krim dari pedagang lokal, nikmati suasana di sekitar museum, sampai nyicipi martabak harum samo-samo sebagai penutup perjalanan. Salah satu anggota AISEC Industri, Keisha Putri Kusoleha, menceritakan bahwa kegiatan ini menjadi pengalaman seru dan berkesan. Perbedaan bahasa dan budaya justru membuka kesempatan bagi para peserta untuk saling berbagi cerita serta mengenal perspektif baru. Lewat City Tour ini, AISEC Industri juga berharap hubungan antara pemuda lokal dan dunia internasional semakin kuat, sekaligus membuka rasa bangga terhadap budaya Palembang. Nah, Dodur, menurut kamu destinasi bersejarah atau kuliner lokal apa yang paling cocok dikenal ke wisatawan mancanegara pas mereka berkunjung ke Palembang? Tapi kalau bisa, kalau jangan sekarang kunjungannya ya, kaget-kaget benung kita lagas nunggu Palembang ini tidak berhasil lagi, Dodur, ya. Karena mengenal ke kota ini bukan cuma tentang tempat yang dikunjungi, tapi juga tentang cerita budaya dan keramahan masyarakatnya. Kalau kita lagi kenal ke sekarang, agak malu dah sih. Tetap bersama kami di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan.

Lama-lama ke Mampak, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan dulu. Masih bersama Cak Ewan. Nah, kalau tadi kita sudah kenal City Tour Isaac Universitas Sriwijaya yang mengenal ke sejarah dan budaya Palembang kepada para sukarelawan asing. Nah, ngomongin tentang sejarah Sumsel, ternyata kekayaan daerah kita ini bukan cuma peninggalan kerajaan Sriwijaya, bay, tapi juga nyimpen jejak kehidupan manusia sejak ribuan tahun lalu. Salah satunya ialah ada di kawasan Ulu Rawas, Kabupaten Musirawas Utara, dulur ya. Di desa Napalicin, Kecamatan Ulu Rawas, terdapat gua batu atau dikenal di masyarakat setempat dengan Gua Napalicin. Kawasan ini awalnya dikenal sebagai objek wisata sejak masa pemerintahan Belanda. Namun penelitian Balai Arkeologi Sumatera Selatan pada 2012 menemukan jejak hunian manusia purba di kawasan tersebut. Penelitian itu menemukan 13 artefak batu termasuk alat berupa kapak primbas. Berdasarkan kajian arkeologi yang dikutip dalam artikel, kawasan gua batu ini dikiroke berkaitan dengan kehidupan manusia sekitar 4.000 tahun lalu. Nah, selain nyimpan jejak arkeologi, Ulu Rawas juga kaya akan cerita budaya dan tradisi masyarakat. Sejumlah bukit di desa Napalicin, pecah Bukit Sabit, Bukit Batu, dan Bukit Payung dikaitkan dengan legenda si Pahit Lidah. Ada pula peninggalan batu megalitikum yang dikenal masyarakat sebagai batu kuning atau dan batu megas ya. Nah, tapi dulur, kekayaan sejarah ini juga perlu dijaga bersama ya. Kawasan Ulu Rawas merupakan bagian dari landscape alam yang memiliki hutan dan sungai penting bagi kehidupan masyarakat. Aktivitas pecah penambangan liar dan perambahan hutan itu dapat mengancam kelestarian lingkungan sekaligus jejak peradaban masa lalu. Karena itu jaga alam berarti turut melindungi warisan sejarah dan budaya untuk generasi mendatang dulur ya. Nah, untuk kita sudahkah kita nih mengenal sejarah Ulu Rawas? Kalau menurut kamu Cak Mano nih, bagaimana cara terbaik mengenal ke situs bersejarah pecak Gua Napalicin sekaligus jago kelestarian alamnya? Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Dulur, selanjutnya kita sebentar lagi kita bakal masuki waktu maghrib. Untuk itu kami akan merilis siaran dari Pro 1 RRI Palembang dalam rangkaian pengajian surat Al-Quran surat Al-Fath ayat 27-29 oleh Qori Haji Ahmad Tarmizi MSPDI. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama beduk dan azan maghrib sebagai tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya di pukul 17.55. Berikut kami rilis siarannya dari Pro 1 RRI Palembang.
1: Aminin.

Pendengar, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, maka tibalah saatnya bagi umat muslim untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga sholat kita kali ini penuh dengan kehusyukan, menjadi penghapus dosa dan menambah keberkahan sore hari ini. Amin ya robbal alamin.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

Laba-laba ke 44 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan dulur. Setelah tadi kita menelusuri jejak peradaban kuno di Ulu Rawa, Sumatera Selatan, kini kita beralih mengenal kekayaan budaya dari sisi yang tak kalah menarik, yaitu kuliner tradisional yang ternyata warisan budaya daerah ini bukan cuma berupa situs bersejarah baik, tapi juga makanan khas yang menyimpan cerita dan makna. Salah satunya ialah kue juada basa nih. Juada basa ini merupakan kue tradisional yang diyakini berasal dari masyarakat suku Pasema di Sumsel. Sekilas bentuknya pecak bolu pandan ya, tapi juada basa ini punya tekstur yang lebih lembut, cenderung basah dan sedikit lengket. Nah, kue ini biasa dinikmati sebagai kudapan saat bersantai ditemani secangkir kopi atau teh, baik pada pagi maupun sore hari. Juada basa juga kerap hadir dalam momen istimewa seperti perayaan Idul Fitri dan acara syukuran. Resep serta cara pembuatannya pun diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, yang menarik, juara bahasa ini bukan sekedar hidangan untuk dinikmati ya. Kue tradisional ini juga memiliki makna tersendiri bagi masyarakat karena warna kuningnya dipercaya lambang kemakmuran dan kekayaan. Sementara teksturnya yang padat dan lengket ini dimaknai sebagai simbol keberuntungan dan kebahagiaan. Inilah salah satu kekayaan kuliner Sumsel yang patut kita kenal dan lestarikan, sebab di balik kita rasa makanan tradisional tersimpan nilai budaya dan cerita yang menghubungkan kita dengan generasi terdahulu. Kalau dulur lah pernah belum nyicipi juada basa ini, atau mungkin ada kue tradisional khas daerah dulur-dulur yang selalu hadir dalam acara keluarga? Ada apa, yuk kita kenali bareng-bareng ya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Pangban, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Tari Tanggai adalah sebuah tarian yang disajikan untuk menyambut tamu undangan. Kita bisa menyaksikan Tari Tanggai di acara pernikahan adat Palembang. Tari Tanggai menggambarkan keramahan dan rasa hormat masyarakat Palembang atas kehadiran tamu undangan.

Lama-lama perkembang 44 Palembang, Soro Budaya Sumatera Selatan. Dulur setelah tadi kita kenal kue juada basah yang jadi bagian dari tradisi kuliner masyarakat Sumsel, kini kita lanjut lagi kenal kue tradisional lainnya yang gak kalah menarik, yaitu namanya tuh Manan Sahmin. Nah, kudapan khas Palembang yang nyimpan cerita dari masa lampau. Kue Manan Sahmin ini juga dikenal dengan nama Manan Sahmin, yang merupakan kue tradisional berbahan dasar ubi jalar. Cara buatnya, ubi jalar dihaluskan, kemudian dicampur dengan bahan-bahan lainnya dan dipanggang sampai mateng ya. Rasanya cenderung manis dengan aroma khas perpaduan ubi jalar dan pandan yang menggugah selera. Menariknya lagi, nama Manan Sahmin ini punya makna tersendiri. Kata mana berasal dari makanan, sedangkan Sahmin atau Samin itu merujuk pada sejenis lemak atau mentega yang digunakan dalam adonannya. Nah, yang buat kue ini semakin istimewa ialah cerita sejarahnya dulur ya. Jadi menurut kisah yang beredar di masyarakat, Manan Sahmin ini sudah dikenal sejak zaman Kesultanan Palembang Darussalam. Pada masa itu kudapan ini konon cuma pacak dinikmati oleh kalangan bangsawan bae. Namun seiring berjalannya waktu, Manan Sahmin dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Sayangnya keberadaan penjual kue ini mainnya hari itu tidak semudah dulu ya untuk dijumpai. Manan Sahmin biasanya hadir pada momen-momen khusus bae pecak pernikahan adat Palembang dan bulan puasa. Nah, dulur, inilah salah satu warisan kuliner yang perlu terus kita kenal ke generasi muda. Jangan sampai kue tradisional yang nyimpan cita rasa dan cerita sejarah ini semakin dilupakan. Sekarang kami, dulur ya, pengen tahu siapa sih yang pernah nyicipi kue Manan Sahmin ini, atau mungkin punya kenangan dewe tentang kue tradisional khas Palembang sih kan ya. Bisa bagi cerita di 0897 7884 8884. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Informasi pertama ialah kasur pasir yang merupakan tradisi unik masyarakat di Desa Legung Barat dan Dapenda, Kabupaten Sumenep, Madura. Tradisi ini dilakukan dengan tidur atau beristirahat di atas lampahan pasir yang dipercaya memberikan efek relaksasi alami. Masyarakat setempat meyakini bahwa berbaring di atas pasir dapat membantu meredakan penggalino dan memperlancar peredaran darah. Sensasi hangat dari pasir juga dianggap mampu membuat tubuh lebih segar dan rileks. Selain menjadi kebiasaan turun-temurun, kasur pasir kini mulai menarik perhatian wisatawan yang ingin merasuk ke pengalaman tradisional khas Madura. Tradisi ini menjadi contoh kearifan lokal yang memadukan unsur alam dengan manfaat kesehatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Cake merupakan hidangan khas Sumenep yang biasa disajikan dalam acara pesta pernikahan. Makanan ini berupa sup kental yang memiliki rasa gurih dan menggugah selera. Bahan utama cake terdiri dari sayuran segar, daging ayam atau sapi, serta bumbu rempah yang menghasilkan aroma khas. Teksturnya menyerupai capcay, namun dengan kuah lebih kental dan kaya rasa. Hidangan ini menjadi simbol keharmonisan dan kemeriahan dalam setiap perayaan pernikahan masyarakat Sumenep. Selain sebagai sajian istimewa, cake juga mencerminkan kekayaan kuliner tradisional Madura.

0: Kian Info dengan ingat Pro 4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Wakili kerabat kerja petugas, saya Yon. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Like kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

0: Alhamdulillah Rabbil Alamin dulur, baru baik kita dengar kebersama beduk dan azan isya untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga ini jadi pengingat bagi kita untuk segera menaikkan ibadah sholat isya tepat pada waktunya, dan semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhonya. Amin ya Rabbil Alamin.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian semua menjadi jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menyampaikan kalian ke surga.
2: Dudulur, selanjutnya bagi yang demen dengar ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya
0: sih?
1: Malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu.
0: Loh?
1: Orang jalan buntu.
0: Loh?
1: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu.
0: Wah, wow!

0: Abah, oi dah, bah, go sayur bah, naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agek dulu, ba. Sebelum bertaneman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, ba. Agek tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak
1: Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

84.4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, Dodor ya. Ini informasi terakhir yang bisa Cek Iwan injok ke di Sriwijaya sore kali ini ya, di edisi hari Kamis 15 Oktober 2026. Jadi informasinya, gelombang protes ini yang mendatangi Polda Sumsel. Ratusan jurnalis yang tergabung dalam koalisi pers Sumsel pada Kamis 19 Oktober 2026, yaitu hari ini, turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sumsel memprotes aksi kekerasan yang menimpa rekan sejawat mereka saat meliput unjuk rasa demo Karhutla pada Selasa 13 Oktober 2026 kemarin ya. Masa aksi berpakaian putih dengan pita merah ngikat di lengan berorasi secara bergantian. Mereka mengutuk keras pengeroyokan terhadap jurnalis Tribun Sumsel Rahmat Kurniawan dan jurnalis Pal TV Mulyadi yang mengalami luka-luka akibat serangan masa ormas. Bagaikan keberanian ini membahanan di luar pagar markas kepolisian tersebut, mendesak aparat tidak tunduk pada aksi premanisme ya. Di tengah riuhnya orasi, Kapolda Sumsel Irjen Pol Roni Samtana keluar menemui masa aksi untuk mendengar ke langsung tuntutan. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Oktab Riyadi, negaskan bahwa kepolisian tidak boleh cuma jerat pelaku dengan pasal pidana umumnya. Penyidik diminta menerapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers karena adanya unsur perintangan kerja jurnalistik secara sengaja. Menanggapi desakan tersebut, Irjen Pol Roni Samtana nyato ke penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis ini lah jadi atensi khusus dari Kapolri. Pihaknya memastikan proses hukum berjalan transparan dan terbuka berbasis pembuktian ilmiah. Sejauh ini kepolisian telah mengamankan 3 orang, terdiri dari 1 terduga provokator dan 2 terduga pelaku yang menyerah ke diri. Kapolda berjanji penyidikan ini tidak berhenti pada pelaku lapangan, melainkan terus dikembangkan hingga mengejar aktor intelektual di balik aksi penganiayaan tersebut, dulur ya. Jadi ini dia informasi terakhir yang bisa Cek Yon jok ke di hari ini ya. Setelah ini Cek Yon pamit undur diri dari ruang dengar dulur kah. Semoga apa yang kita dengar kebersama ini jadi hiburan dulur, dan apa yang Cek Yon kasih infonya nih bisa bermanfaat ya. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, Cek Yon bertugas mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru bae tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

RRI dengan esensi buku. Esensi buku Awan karya A.M. Lili Agung, tahun terbit 2011. Novel ini mengangkat tema persahabatan, perjuangan meraih mimpi dan harmoni dalam perbedaan. Awan bercerita tentang empat tokoh utama, Ahmad, Warno, Alin dan Norman. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, baik suku, agama maupun status sosial. Ahmad adalah anak seorang pengojek payung. Warno berasal dari keluarga miskin, Alin adalah anak pedagang, dan Norman adalah anak jalanan. Meskipun berbeda, mereka bersahabat dan saling mendukung dalam meraih mimpi masing-masing. Ahmad menjadi tokoh pergerakan mahasiswa, Warno menjadi seorang pastor, Alin meraih gelar master psikologi, dan Norman menjadi seorang idealis. Nilai-nilai yang dituangkan dalam buku Awan tentang persahabatan menekankan pentingnya persahabatan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Perjuangan para tokoh dalam novel Awan untuk meraih mimpi-mimpi mereka meskipun banyak rintangan yang harus dihadapi. Harmoni dalam perbedaan mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk bersatu dan saling melengkapi. A.M. Lili Agung menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Gaya bercerita mengalir sehingga pembaca betah mengikuti kisah para tokoh dari awal hingga akhir. Novel Awan menyampaikan pesan moral yang kuat tentang pentingnya persahabatan, perjuangan, dan toleransi. Novel ini mengajak pembaca untuk menghargai perbedaan dan bersatu dalam meraih mimpi-mimpi. Demikian esensi buku Awan karya A.M. Lili Agung, tahun terbit 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

0: si burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit, kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Bujang Belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
2: Rompak, Suara Budaya Sumatera Selatan.
0: Lemak nian rasonyo kue talam. Rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam bersama perempat RRI Palembang.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mance bice, dolor-dolor. Dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan malam ini ya. Mudah-mudahan kabarnya sehat galau Mance bice di malam Jumat, edisi Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Kali ini berewangan dengan Kolo Ceram di sini ya. Dan kita bakal ketemu di Sriwijaya Malam, menuntaskan perjumpaan kita sampai jelang kaki di jam 24. Jadi kita sudah punya rangkaian program yang bakal kami ketengahke merewangi istirahat malam Mance Bece yang sudah berkumpul kembali dengan keluarga atau juga yang tetap menjalankan rutinitas ya. Dan kita bakal awali perjumpaan kita dengan mendengarkan drama legenda, kemudian dilanjutkan kembali dengan Sumsel Berdendang sampai jelang kaki di jam 21. Dan kita juga bakal ada Senyang Sekayu sama Koyongawan kaginya ya, dengan lagu-lagu daerah musim Banyu Asin yang kita rengek ke. Dan juga ada Taufik Agi yang pacak Mance Bece juga telepon di 0711351656. Atau yang pengen WhatsApp juga pacak di 0897788484. Kagi juga bakal ada kata-kata inspirasi yang bakal Cailan sampaikan, dan juga hiburan malam Mance Bece ya. Baiklah kalau begitu, selamat menikmati program kami di Sriwijaya Malam.
4: Mendengar cerita tentang Cupak Gerantang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan, salah satunya rasa nek yang berujung pada keinginan untuk muntah, diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi, mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
5: Namaku Datu Dahar. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
6: Ayahanda, turun, mohon itu bahaya.
7: Informasi dulu ya. Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri nggak boleh kemana-mana alias dipingit.
6: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
5: Kau mau terbang, nak?
6: Iya, Ayahanda.
8: Pati, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
6: Wow. Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
5: Katanya tadi mau terbang.
6: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini. Boleh ya, Ayahanda?
5: Maaf, putriku. Kalau keluar rumah, Ayahandamu juga nggak bisa.
6: Loh, kenapa?
5: Karena kunci rumah kita hilang.
7: Yeay, akhirnya Putri Dewi Sekar Nitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Pati Mangkubumi dan Pati Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
9: Wow.
6: Yes, ke mall kita, asik. Ayo dong Om Pati, cepetan.
7: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama Pati dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
6: Wah, cantik-cantik semua ya.
9: Kamu juga cantik, Putri.
8: Hei, kamu jangan dekat-dekat Putri ya.
9: Emang kalian siapanya Putri? Cuma penjaga aja sombong.
10: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
7: Ganadawa artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat Putri bermain karena melihat kecantikan Putri dan akhirnya jatuh cinta dong.
11: Jangan coba-coba deketin Putri ya, tahu dirilah.
10: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
9: Dasar ya, pati-pati sombong. Belum tahu, mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
11: Terus? Kita harus bilang wow gitu?
9: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
10: Siapa takut? Are you ready?
11: Fight! Iya! Pusaran angin!
10: Bola api!
9: Itu aja, kuno! Nih, rasain sinar penghancur!
10: Patih Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali.
11: Iya, Patih Mangkunegara.
9: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian? Dasar omdo, omong doang. Apa, mau lagi?
10: Ampun, ampun.
9: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo Putri, ikut aku.
6: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa. Lepas, Om Patih.
7: Datu Daha marah besar dong. Gimana gak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi alias Ganadawa. Terus dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau gak mau dong si Datu Daha mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan datu.
6: Wow.
7: Plus, menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon datu selanjutnya dong. Oh, yeah. Sementara nih, si Om-Om Pati sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya biar nggak bosen.
12: Susah ya, Gerantang. Di kota besar gini nggak ada uang.
7: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini, hutan diganti kota besar ya. Soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
12: Laper nih, Gerantang. Cari makanan dong. Aku kan badannya besar. Jadi, aku ini kakakmu.
13: Cari makan di mana?
12: Di mana aja. Di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
13: Aduh, di kota gini banyak preman, Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi. Bisa-bisa diserang aku ini, Kak.
7: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan. Dengan meminta, tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
12: Ya udah deh, aku yang nyari. Kamu tunggu di sini ya.
13: Oke, hati-hati, Kak. Semangat.
7: Beberapa jam kemudian.
13: Gimana? Dapat makanannya?
12: Enggak, pelit semua. Jangankan minta, ngutang di warung aja enggak boleh.
13: Oh,
12: kamu aja deh yang cari. Capek nih.
13: Ya udah, Kak. Aku coba dulu ya.
12: Oke, Bro.
7: Dan beberapa jam kemudian.
13: Kak Cupak, lihat nih.
12: Wah, makanan. Ngutang nih?
13: Enggak, Kak. Dikasih cuma-cuma nih. Tuh, sama ibu yang di warung sana.
12: Wah, kok bisa ya?
7: Di cerita aslinya, si Cupak gak dapat makanan karena sikapnya yang sombong, arogan. Beda sama si Gerantang yang sifatnya sopan dan suka menolong. Jadi wajar dong banyak yang mau nolongin si Gerantang. Apalagi si Gerantang ganteng loh.
13: Kak, aku cari minum dulu ya. Lumayan, tadi dikasih uang juga nih sama ibu yang di warung.
12: Beneran?
13: Iya, jagain makanannya ya. Jangan dimakan duluan.
12: Siap.
7: Dan kemudian.
13: Wah, makanannya mana?
12: Kenapa sih? Ribut banget.
13: Makanan tadi mana?
12: Makanan?
13: Iya, kok gak ada?
12: Iya ya, makanannya mana? Tadi di sini. Jangan-jangan.
13: Apa?
12: Dicuri.
13: Dicuri?
7: Sebenarnya sih gak dicuri ya.
14: tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya, sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya, hampir samalah dengan cerita ini.
12: Wah, orang kaya semua nih tinggal di sini. Kok bisa, Kak? Tuh, lihat, rumahnya besar semua.
14: Kalau di cerita sebenarnya nih, si Cupak dan si Gerantang masuk ke daerah Kerajaan Daha dan ketemu sama Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara. Awalnya sih, si Cupak dan Gerantang ini sempat dikira sebangsa Ganawa. Soalnya kan badannya si Cupak besar banget, tinggi banget. Ah, mirip lah sama Ganawa alias raksasa. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lama, akhirnya para patih tahu kalau mereka bukan bangsa Ganawa. Dan ditawarin deh ikut sayembara. Siapa tahu aja bisa menang.
12: Kita datang ke sini emang mau ikutan sayembara, Om. Kita kan hebat, punya jurus sakti.
10: Oh iya?
12: Iyalah.
10: Eh, Kak, kita kan nggak sakti-sakti banget. Jangan bohong gitulah. Nanti bisa jadi masalah.
12: Dah, tenang aja. Mau makan enak nggak?
10: Mau.
12: Ya udah, diem.
14: Cupak. Emang bener ya sifatnya? Serakah, rakus, bohong lagi. Cuma gara-gara pengen makan enak, si Cupak berani bohong tentang kesaktiannya. Ya, sesuai prediksi dong, sampai kerajaan, langsung Datu Daha menjamu si Cupak dan si Gerantang dengan makanan yang enak. Nah, setelah makan enak, berangkat deh mereka ke tempat Ganawa. Siap-siap buat duel.
12: Oh, jadi ini tempatnya?
10: Iya, ini rumah Ganadawa. Selamat berjuang, bro.
12: Loh, Pati, mau kemana? Woi, hah, dasar penakut.
13: Kayaknya mereka nggak berani sama Ganadawa, Kak.
12: Eh, cepat. Suara apa itu? Serem amat. Pulang yuk, Kerantang.
13: Aku kan udah bilang, jangan sombong. Buktinya, dengar suaranya aja udah takut gitu.
12: Udah, ayo pulang.
13: Gak bisa, Kak. Kita udah janji kan sama Datu Daha kalau kita mau nyelamatin si Putri. Ayo.
12: Kerantang, tunggu.
14: Emang dasar ya si Cupak. Udah serakah, sombong, penakut lagi. Ih, beda banget sama si Gerantang yang pemberani terus ganteng banget. Kayak opa-opa gitu.
6: Wow.
14: Nah, singkat cerita nih, akhirnya mereka duel juga sama si raksasa atau Ganadawa.
12: Jurus meke-meke.
9: Jurus apaan tuh? Nih, terima jurus harimau mencabik kambing. Ciat!
12: Aduh, ampun, sakit.
13: Tunggu aku di sini, Kak. Biar aku aja yang lawan.
12: Udah, Gerantang, kamu aja yang maju.
13: Hei, Ganadawa, sombong banget kamu ya. Nih, terima jurusku.
12: Tangan setan.
9: Alah, jurus apaan tuh?
12: Ya.
9: Boleh juga. Rasa ini sinar penghancur.
13: Aku tangkis. Rasakan ini jurus Naruto. Rikudo mode.
12: Yeah. Wah, si Ganadawa pingsan nih. Heranku nih. Kris mana Kris? Nah, ini dia. Rasain nih Ganadawa.
13: Berhasil kita, Kak. Berhasil.
12: Iyalah. Sekarang bawa Putri itu keluar dari rumah tua itu.
13: Loh, kok aku lagi?
12: Lihat dong, rumah itu udah tua banget, reot. Nah, kalau aku yang besar gini masuk, langsung roboh lah. Jadi, kamu aja yang masuk. Badanmu kan lebih kecil, lebih ringan. Cepet.
10: Oh, iya.
14: Aduh, Cupak. Dia punya niat jahat lagi nih kayaknya. Karena dia gak pede. Dia yakin banget kalau si Putri pasti milih Gerantang. Secara ya, si Gerantang kan lebih sopan, ganteng lagi. Nah, mulailah si Cupak menyusun rencana gimana ya caranya supaya si Gerantang gak ikut pulang ke Kerajaan Daha.
12: Yes, aku ada ide. Gerantang, minta Putri itu keluar duluan ya. Rumahnya makin parah nih. Takutnya kalau keluar berdua, rumah itu roboh.
15: Iya, Kak. Tunggu.
14: Setelah si putri keluar, langsung deh si Cupak merobohkan rumah tua tadi dengan jurus Meki-Meki. Dan memaksa putri untuk kembali pulang ke kerajaan Daha. Sampai di kerajaan Daha, si Cupak mulai bohong lagi nih. Dia bilang kalau si Grantang kabur karena takut sama si Ganadawa. Padahal kan si Grantang yang jadi pahlawannya. Tapi omongan Cupak yang luar biasa meyakinkan bikin seluruh kerajaan dan Datuk Daha percaya kalau si Cupaklah pahlawannya. Sampai-sampai nih si Grantang yang ternyata berhasil selamat dan kembali ke kerajaan Daha diusir, dipukulin sampai babak belur karena omongan si Cupak tadi. Kasian ya. Tapi Tuhan memang adil loh, si Grantang ternyata diselamatkan oleh sepasang suami istri yang baik banget. Dirawat, diobatin lukanya, akhirnya sembuh deh.
12: Ayo, siapa yang berani duel lagi? Nih, kenalin, Cupak yang paling hebat.
14: Aduh, si Cupak ini makin menjadi-jadi deh. Setelah ngaku-ngaku ngalahin si Ganadawa, Cupak ini makin sombong loh. Semua orang ditantangin. Tapi gak ada yang berani, karena percaya kalau si Cupak ini yang mengalahkan Ganadawa. Padahal bukan ya.
13: Gimana kak, kalau kita aja yang duel?
12: Gantang? Jadi kamu masih hidup?
13: Kenapa? Gak berani?
12: Oh, sombong kamu ya. Nih, terima jurus Meke-Meke. Iya.
13: Jurus itu lagi. Basi. Terima nih jurus sambal pelecing.
12: Ah, pedas. Mataku perih.
13: Satu lagi jurus ayam taliwang.
12: Ampun.
15: Kalian, ada apa ini? Loh, Grantang.
14: Grantang langsung menjelaskan ke Datu Daha kejadian yang sebenar-benarnya. Apalagi si putri yang dari awal sudah jatuh cinta sama si Grantang juga meyakinkan ayahandanya kalau sebenarnya si Cupak itu bohong.
15: Tapi habisi dia.
13: Jangan Datu, jangan, saya mohon, jangan.
14: Memang si Grantang ini baik banget ya. Walaupun udah dibohongin, dijahatin, tapi dia masih aja loh mikirin kalau si Cupak itu saudaranya. Jadi ya, si Grantang mohon-mohon ke Datu Daha supaya si Cupak jangan dihabisin alias jangan digebukin, tapi diusir aja supaya kapok. Nah, setelah itu kebaca deh endingnya.
6: Sekarang manggilnya Datu Grantang ya?
13: Iya, Nyonya Grantang.
14: Akhirnya Grantang dan Putri Dewi Sekarnitra happy ending alias hidup bahagia. Ini versi kita ya tentang Cupak Grantang. Kalian pasti udah mual-mual dari tadi. Bener kan? Ya jelas lah. Kalian aja enak, apalagi saya yang bawain. Udah ah, segitu aja. Besok nyambung lagi. Dah.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Oke, kita berlanjut di Sumsel Merdendang, masih di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, sampai jelang ke di jam 21.

0: Ini kita punya lagu dengan judul lagunya Keliling Palembang. Tapi untuk saat ini Keliling Palembangnya agak sedikit tertunda mancebece ya. Karena kita tahu bahwasanya kabut asap masih menyelimuti kota Palembang. Dan bahkan untuk malam ini, waduh, masih terasa nian. Dan bahkan juga sudah masuk dalam kategori udara berbahaya ya di Palembang. Karena kabut asap yang begitu sangat tebal, yang begitu sangat mengganggu pernapasan kita mancebece. Jadi untuk Keliling Palembangnya, kayak pada saat udara kita sudah sehat kembali, kita berdoa ya. Sebenarnya kapanlah Cik Ilham selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala turunlah hujan dan juga kembalikan udara kita sehat sedia kala, supaya terutama untuk masyarakat yang ada di Palembang, Sumsel ataupun dimanapun berada yang terdampak oleh karhutlah kebakaran hutan dan juga lahan yang ada asapnya yang kita rasakan sampai dengan saat ini, bisa kembali lancar aktivitasnya mancebece ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan malam ini Cik Ilham bakal menghibur mancebece untuk di Sumsel bertendang kembali 3516656. Kita bakal mainkan teleponnya untuk yang minta request lagu Sumsel sampai jelang ke gede jam 21 malam ya. Oke, dan kita sapa langsung penelpon pertama kita, ada siapa? Sumsel Berdendang.
1: Halo, Sumsel Berdendang.
0: Halo, iya, sama siapa di mana?
1: Robi, Cik Ilham.
0: Oke, Cik Robi ya.
1: Oh, panasnya
0: Cik Ilham. Apa?
1: Panas.
0: Panas ya?
1: Panas, mata pedih Cik Ilham.
0: Wah, itu ya. Jadi lengkap sudah ya malam ini ya.
1: Lengkap penderitaan Cik Ilham.

0: cara daerah mu.
1: Oh, bukan lagi singgonya ya. Sego. Oke, Pak Yoce.
0: Yo.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Cek Robi yang ada di Ramakasi. Ini katanya tadi minta lagu Goyang Pempek Palembang. Wah, oh tapi lagunya agak remix ya. Dapat belajar begitu orangnya kita dengar kedukin lagi ya. Lagi di belakangnya Cek Robi yang lagi kepanasan karena cuaca. Ini panasnya bercampur ya, manja-manja, mana panas kemarau, mana juga panas karena kabut asap. Pokoknya itu tadi. Pintar-pintar kita untuk nyagu imunitas kita supaya tidak sonop, tidak demam, manja-manja ya. Lagi, kita sambut lagi ada siapa? 351656. Halo belum ya. Halo Sumsel Perdendang.
2: Halo Cek Ilham yang ganteng.
1: Halo juga Cek Eli Sugigi. Iya.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, walaupun agak mamana ya. Itu ya. Walaupun agak mamana. Cek mana kalau di daerah Samono Gandus? Apanya yang sama? Masih malam mo?
2: Tenggorokan lah sakit-sakit nak batuk.
1: Itu ya.
2: Iya.
1: Cari biji kedondong tau Cek itu Cek.
2: Iya, nyuk tali kebet. Telen dia tarik lagi. Nggak nyampe sejam.
1: Sariawan galo ya, oleh lecet tadi. Iya, udah bawa Cek nih pati bae.
2: Iyalah.
1: Panas dalam iyalah namanya nih. Tuh kalau daerah tenggorokan tuh uji kabar kan, tapi enggak tahu juga sih.
2: Ya mungkin juga, tapi Ceknya enggak batuk nanti.
1: Nah itu ya. Bukan bawaan buntu bukan Cek ya?
2: Hah?
1: Bukan bawaan buntu bukan?
2: Yo, ada juga.
1: Tetap ada buntu jadi unsurnya ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Salah satu penyebabnya.
1: Salah siko, salah duonyo?
2: Salah duonyo. Yo asap lah.
1: Asap ya salah duonyo ya.
2: Iya.
1: Oke, mudah-mudahan cepat sehat Cek ya.
2: Amin.
1: Lagunya apa Cek Eli malam ini?
2: Lagunya Pempek Kapal Selam deh.
1: Temanya pempek kalau lagu malam ini singgonya ya. Tadi gue yang pempek Palembang. Pempek Kapal Selam ini siapa nyanyi?
2: Nggak lupa Cek. Basing Cek.
1: Udah metu juga Cek. Ini basing juga.
2: Aduh lah.
1: Aduh ya coba kita Cek.
2: Sering diputer itu.
1: Pempek Kapal Selam. Oke aduh.
2: No,
1: era Sopian yang betino ya.
2: Basing Cek, betino jadi lanang ya Cek Ilham jadinya.
1: Wah itu ya singgonya ya. Ayolah kalau memang
2: Ilham
1: itu
2: kan bagus.
1: Singgonya melengking ya.
2: Bukan lagi.
1: Melengking apa tekaing ini lebih tepatnya.
2: Melengking ado bederotnya itu yang bagus.
1: Wah bukan lagi singgonya, R-nya itu agak nyangkut ya.
2: Iya.
1: Ya pokoknya
2: untuk Cek Ilham semoga sehat terus Cek.
1: Amin.
2: Kesehatan.
1: Amin.
2: Itu baik,
1: yuhu.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teleponnya ada Cek Eli di Gandos. Ini lagunya sudah kita siapkan juga ya. Empe-empe Kapal Salam. Di belakangnya sih kok penelpon lagi sebelum kita ke lagu kita sambut ada siapa? Halo, Sumsel Berdendang.
3: Assalamualaikum, Sumsel Berdendang.
1: Waalaikumsalam. Sama siapa?
3: Di Ogan Ilir ini, Mang.
1: Siapa lah ya? Siapa Cek?
3: Dengan Mang Toza ini.
1: Oh Mang Toza, iya. Apa kabar?
3: Di Tanjung Batu Cek.
1: Oh di Tanjung Batu.
3: Kecamatannya Cek?
1: Kecamatan Tanjung Batu.
3: Ini siapa yang punya Cek? Apa ini?
1: Siapa lah ya?
3: Siapa lah
1: ya? Coba tanya di tetangga Cek, iya. Kalau tetangganya tahu.
3: Belum
1: kenal
3: kamu Cek?
1: Belum kenal. Nah, tangan Cek Ilham, nah kenalan dulu.
3: Oh Cek apa namanya?
1: Agi tanya sama rumput bergoyang Cek ya. Mudah-mudahan dapat jawabannya ya. Biar penasaran Kak Agi. Cek Toza enak lagu apa malam ini?
3: Itu Cek gitu minta lagu Pantun Sekayu Cek.
1: Pantun Sekayu. Oke, coba kita siap ke ya. Oh bukan. Iya. Pokoknya Pantun Sekayu ya. Pokoknya Pantun Sekayu ya.
3: Iya Pantun Sekayu penyanyi yang biasa.
1: Oke, kita siap ke Cek ya.
3: Iya.
1: Ya,
3: terima kasih ya.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita tahu.
1: Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

Komunikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1900.

0: Indonesia.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Silakan dua penelpon lagi kita angkatkan di Sumsel Merdendang. Kita langsung sapa atau siapa? Halo Sumsel Merdendang.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cik Ani, adiknya Cik Ita ya.
1: Iya.
0: Apa kabar? Lala mau dak metu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kemana bay? Alhamdulillah sehat juga. Menghilang kemana bay Cik Ani? Pindah ya katanya?
1: Tidak
0: ya.
1: Orang tua rindu.
0: Hah? Oh itu ya. Oh boleh lah. Iya. Jadi malam ini lagi santai be. Apa lagi metik bunga?
1: Lagi santai dengan di perempat.
0: Oh mak itu. Kamu biasanya?
1: Hah? Cita masuk.
0: Cita lagi buat teh dehnya.
1: Oh buat teh. Kali kena dia?
0: Hah?
1: Buat Marta kan?
0: Tak tahu lah ya. Oke Cik Ani, lagu apa malam ini ya? Dia masuk di Sumsel di Skyu ya.
1: Ya salam.
0: Kita rengek ke di sini. Besalam untuk siapa itu?
1: Galo-galonya
0: bae. Oke. Okay. Salamnya tidak belum salam lagi di Skyu.
1: Oke.
0: Yo. Waalaikumsalam Cik Ani di Saku Kenten. Terima kasih buat teleponnya dan sikap telepon lagi kita sapa sebelum kita ke Senjang Skyu. Ada siapa? Halo Sumsel Merdendang.
2: Halo.
0: Sama siapa di mana ini?
2: Halo.
0: Ya, halo.
2: Tolong cek minta lagu Ana Bala.
0: Sama siapa, Cek? Halo, sama siapa Dukin ini, Cek?
2: Dengan Mamat Pelaju.
0: Oke, Cek Mamat Pelaju.
2: Terima kasih.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Salam. Ceknya udah habis pulsa ya, Cek Mamat di Pelaju tadi ya. Soalnya udah langsung bae nak minta lagu itu. Oke lah kalau main teman Cek, kita bakal sama lagi lain telepon di Senyang Skyu ya. Sama Koyong Awan, jangan kemana-mana.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Payo kuyung kopi, amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus, FM 88,4 MHz, Perumpat RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.
3: Koyong-koyong, kopi-kopi, amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz, Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

0: kesenian Melayu.
1: Halo, nama kabar kau yang kope. Oh, singgonya ya, alangkah nanggungnya kita kau yang kope. Nanggungnya ngapa kau yang ngawan? Nanggungnya itu karena itu tadi singgonya nak keluar rumah Bemika, nak bermasker tebal kau yang kope. Dem tu pule kau yang ngawan ngelik berita-berita di sosial media tentang kabut asap Bemika malah sudah nyampai ke negara tetangga Malaysia, dia juga nama itu Singapura juga terdampak juga kengkope. Dem tu pula nama banyak apa terkendalanya aktivitas, terutama untuk kita yang ada di Palembang ya. Kak Getang nih be, banyak konser artis tuh yang tersendat nak datang ke Palembang karena penerbangannya itu di cancel oleh kabut asap tebal, jadi tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas penerbangan jadi nak kengkope ya. Allah, mamane pun pokoknya kita berharap nih ya, paca segera nama itu hilang kabut asap kak Koyong Kopengin, kita nyaman ya. Payo Koyong Kopeng disayang yang sekali sama Koyong Awan malam kak, masih di Kemis tanggal 15 Oktober 2026. Dan Koyong Kopeng, kalau ngomong ke soal dosun tentu banyak hal yang menarik untuk kita cerita ke Koyong Kopeng. Tapi malam ini kak, Koyong Awan pengen ngajak Koyong Kopeng nyerito ke mak mana nih ya, singgo kate apa ya, mak mana tadi tuh bingung jadi koyong awan ya, mak mana nih ya singgo kate ngelik ke kehidupan apa nenek buyut ataupun juga puyang koyong kope di dusun. Pastinya sampai koyong kope datang ke Palembang kak, mak mana ceritonya, koyong awan pengen tahu. 3516656 ya, kita sambut ke ada siapa. Halo Senjen, sekali selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Ayo, assalamualaikum Yong.
2: Oh Yong, selamat.
1: Nanggung dak Yong? Singgo ya.
2: Nanggung Yong.
1: Oleh ken tak ke kabut asap kak Yong ya?
2: Tahu.
1: Biasa ngirup cuke kita.
2: Ya, ngirup asap.
1: Nah itu dia Yong, singgo ya.
2: Singgo
1: nyergis
2: Yong, Mika. Tahu. Tahu dengan nyergis.
1: Nyergis tuh singgonya. Nyerengge yang ku tahu Yong, nyergis tuh nambe.
2: Nyergis tuh Yong, pakai kemala, udah kate, udah mandi ya, ngade ayo, ayo koning itu kan?
1: Ayo, ayo nama ayo butak kita nyebut teh.
2: Butak.
1: Ayo
2: butak mandi ke?
1: Oh gatal Yong.
2: Wow, mandi ya, begat gatal ade. Pasang di rambut nyergis. Nyergis rambut.
1: Ayo.
2: Kentang. Kengkang tau
1: gak? Berengkang?
2: Kengkang.
1: Kengkang tuh namanya kekang. Ngekang yang ku tahu tuh. Emang kekang tuh namanya yang bahasa kita ini kekang tuh.
2: Bahasa kita dusun yung kengkang tuh nanti. Cak baju, cak nyergis tadi kan?
1: Cak
2: baju tuh nah.
1: Cuci
2: di ayo apa sih tadi?
1: Ayo butak.
2: Ayo butak tuh nah. Cuma apa jemu kering, kengkang deh
1: tuh. Oh, itu. Joko ada peribahasa nama itu nih Yong.
2: Dikejo,
1: tahu tak
2: dikejo?
1: Dikejo ke dikebok ya? Pang, itu bukan?
2: Itu sama cak kengkang tadi Yong, tak baca neku eh.
1: Oh, bahasa dalam nih ya tuh ya, yang bahasa halus ini ya itunya. Aman kami dulu tuh, neman, ade ayo butak tuh.
2: Ah, Yong udah kat ya.
1: Singgoy besok pagi tuh untuk mandi sekolah. Malam kak lah ninggo ayo dan tu pula dindap ke dulu Yong itu nah.
2: Tahu.
1: Sesuai penyaring kita tu kan.
2: Dan penyaring tahu.
1: Aman tak ngendap ke tak jadi gawe itu.
2: Jadi gawe.
1: Oh singgonya.
2: Butak tadi.
1: Butak tu nah. Lamen ya tekendak itu. Jadi mana mandi tu nyedok ke lambat-lambat nih Yong lagi. Nah, aman tak tu masuk ke dulu nyorok ke dia ke emberlah nah, nyorok ke tahu tak Yong nyorok ke?
2: Nyorok ke tahu.
1: Nama nyorok ke. Nuang ke. Jadi yang nengok kita baca tahu boleh nama bahasa sekayu kita ini kan. Nyoroke di dalam member siko itu. Jadi panesok pagi. Dem lah baca nguneknya itu tadi. Tapi aman kita dusun tuh. Ayo di sungai itu kan butak boleh Yong.
2: Dak Yong, amun kemaga mereka bening Yong.
1: Awe.
2: Amun agak hujan.
1: Oh aman dalam dia.
2: Agak hujan, butak.
1: Oh butak. Oh mitu dia malah ya.
2: Iya.
1: Nah ngomong-ngomong ke soal tema kita malam, kak, aku pengen tahu ngapain koin sampai pajak ke Palembang, kak, mana yuk? Nama cerita itu.
2: Banyak ceritanya yuk,
1: nggak? Dajak uang, apa? Dajak kopi, apa? Bebek, itu.
2: Aku tuh dulu sebelum tamat sekolah ini apa begawe yuk
1: di Palembang
2: baru-baru di belakang depan Berang Kayu itu Teran baru buka kan.
1: Oh di Teran baru buka tuh. Oh
2: ya begawe di Teran itu. Aku tak tahu lah begawe di Teran yuk.
1: Oh
2: ayo cakap itu tadi itu ayo dah kate kau kemana kau kan.
1: Oh
2: lebih banyak.
1: Jadi tinggal situ.
2: Tinggal situ.
1: Tapi itu kan masih Kayu tuh yang daerah Teran baru buka tuh.
2: Iya masih Kayu.
1: Dem
2: nah, terus itu apa dia namanya? Apa pikir dalam ini bunyi renyeng lah, ada renyeng ah.
1: Renyeng tuh renyeng. Renyeng tuh.
2: Ah. Juta deh.
1: Ah.
2: Nah bunyi itu lagi. Pikir lah, ada juga ini. Ada kawan aku boleh kan sambil sekolah itu dia dekat taman sekolah. Ah.
1: Kan? Oh.
2: Ke Palembang, di merantau ke Palembang.
1: Jadi tobo notol.
2: Tahu, boleh. Mudik ke dusun dia kan. Mudik ke dusun, mana dia lemaknya di Palembang apa bersih awak yuk. Tahu, Daniel Gis tadi kan. Daniel Gis. Nah, jadi, aja aku dah kade, aku dah macam merantau. Merantau boleh, ngidup situ. Yuk, merantau itu kan. Dulu masih Pelime itu di daerah kami sih, gak masih hutan kali.
1: Di mana?
2: Di Sukarami ya. Tahun 80-an masih hutan banyak. Pelime itu batas kayu masih batas Pelime itu yang ada rugu dulu. Nah di situ jadi Pelime. Nah dia di Pelime situ kayak apa coba dari Palembang stop di Pelime kan ini terminal ya.
1: Om itu Pelime dulu nih lom seramika kada dak yung ya?
2: Lom sih sepi yung.
1: Nah
2: jadi nenek itu ada di sana situ yung. Nah jadi kami itu tuh ke Palembang waktu itu nah tinggal mama ini tak kalau kalau yang ke Pelime itu nak mana ni arah mereka.
1: Dah saya onco ya.
2: Kali. Jadi ke situ ke ini naik mobil lalu langsung ke Kana. Mana?
1: Ke Skana itu Kana. Tadi.
2: Nah, depan nenek. Depan nenek. Nah, gitu. Jadi begawe ngilu-ngilu lah cari uang basing. Gue susah agutan yuk.
1: Tau, benar.
2: Dan itu lah tadi. Nonton-nonton gawe. Yuk, boleh begawe. Begawe.
1: Di mana itu, Bu, nih begawe pertama begawe kali ini?
2: Depan aku kita lah dulu kan.
1: Ngoncok Sukarami, situ. Ya? Daerah Sukarami itulah.
2: Tau. Begawe situ.
1: Sebenarnya
2: sebujangan ngontrak masih Prime yuk.
1: Oh Prime.
2: Itulah juga kan nyarian sa depan ngadu. Ada samping SMA dulu kan, ada jalan bawah kan, jalan turun. Nah situ.
1: Itu.
2: Ngontrak situ. Ada begawe. Itu ceritanya yuk. Lami. Kulikule. Nah begini lah yuk.
1: Oh itu alhamdulillah. Itu tahun berapa itu yung perjalanan itu?
2: Tahun dari tahun 84 85 yung. Sampai tahun 90. Ngalum lahir tahun 90.
1: 90 lom yung kita yung.
2: Masih di awang-awang.
1: Baru perencanaan caknya itu.
2: Baru perencanaan.
1: Oh jadi itu perjalanan sampai ketemu bebek kita itu di mana itu yung?
2: Sampai begawe yung.
1: Oh, begawe situ.
2: Tahu. Dia nengok kuku dia ngelik kuku ngelik.
1: Saling kelale.
2: Saling kelale lah jadi yang deh.
1: Itu.
2: Kule lagi.
1: Jadi itu yung ya.
2: Tahu pokoknya. Itu perjalanan hidupnya namanya.
1: Tahun itu.
2: 95, 93 kan. Bakku juga aku kan lah. Ini kan lah di tempat sekarang ini kan tempat kecil kan. Nah, dia ke Palembang.
1: Ayo.
2: Aku saya tinggal di berdua lah ya dosen.
1: Dah ada Sweet Kanti. Okay.
2: Jadi kita pulang ke Palembang. Yang dia ke Palembang. Sampai taruh ke ninggal-ninggal di Palembang deh.
1: Okay, kau nak lagu apa yung?
2: Aku nak lagu ini yung kepalangan ini tadi cerita kita kemarau kak yung. Senigi lala itu tekenyot ada bule.
1: Oh, tekenyot tadi.
2: Dulurnya terakhir tuh ini yung apa? TKCB. Nah, dia kan lagu TKCB. TKCB. Nggak mutar, mau belakang.
1: Oh itu ya. TKCB yung ya.
2: Oh iya, mau nak cerita ke perjalanan hidup ke deh, enggak tahu lah.
1: Udah sesuai habisnya dah yung ya.
2: Habis.
1: Baiklah lah memitu yung. Lagu TKCB kak jadi ya?
2: TKCB ya yung.
1: Oh kita rengek ke yung dan kak ni. Bersalam untuk siapa yung?
2: Salam untuk galik-galik yung ya. Galik kupik, galik koyung, galik mamak, galik biki, buat cik. Koyung cik, galik-galik pokoknya kirim galik. Untuk koyung awan ya. Lama tugas Bayung, selamat malam be, hati-hati Bayung, tidak tahu memani asap tubuh kak tinggal mengenal kai,
1: lanjut
2: masih pulang.
1: Benar ni ayong.
2: Ah, mana nak ni?
1: Yo.
2: Nak ngundi mencari tubuh, nak ngundi rutan, nak benda seban ni rutan masih ngulang
1: ni. Masih ngulang tu lah segor ayongnya.
2: Jadi dah macam nak ngilang ayong, dah terima baik.
1: Berdoa tu lah yung kita Mika
2: berdoa
1: ni.
2: Berdoa tu lah, tinggal berdoa lah yung lah. Ya. Tunggu pacak sehat ya, banyak-banyak tu pacak tu buat lah ini kan.
1: Benar.
2: Buat ini ya.
1: Ayo yo.
2: Banyak-banyak minum air putih ini kan.
1: Benar.
2: Yang kenapa sampai kena ini ispa jurang tu, tak tahu apa-apa di ispa tu.
1: Ayo, ispa tu ganggu gangguan pernapasan yung.
2: Ah, macam tu buat ini, apa dia namanya? Sesak nafas.
1: Ah, sesak nafas membahasa kita. Arai-arai.
2: Mengit, ya, mengit.
1: Ah, bengek. Aman kita itu senyum bengek.
2: Bengek. Awak ada ni tu bayang ni. Kalau yang belakang dah masuk boleh. Koyung mari lalami tak masuk. Koyung kita sekayu. Itu bayang ni.
1: Yo.
2: Yo, terima kasih yo.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: Ayo kuyum kopi, amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

0: ini.
1: Ayo Koyong Kopi, balik lagi kita di Senja Sekayu yang nak bercerita sama Koyong Awan 351656. Kita buka ke lagi teleponnya Koyong Kopi. Dan terima kasih juga yang sudah WhatsApp pada siapa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Koyong Awan minta lagunya Pempek Lenjer. Ah, kayak yang tadi di Sumsel Berdendang ya. Maaf kalau Kopi. Au kita mikal ada di Senja Sekayu pe. Au kita ringan ke gigi sok pe. Eh. Di belakangnya kita terima telepon lagi ada siapa? Halo Senja Sekayu, selamat malam.
2: Selamat malam,
1: Yung. Assalamualaikum, Kopi Eli.
2: Waalaikumsalam.
1: Balik lagi, Kopi Eli. Namai kabar,
2: Alhamdulillah, masih sehat.
1: Ceknya lom tidur galek, PS itu, PE.
2: Labegoyor.
1: Labegoyor. Oke.
2: Aku pun hampir tidur.
1: Hah?
2: Aku juga hampir tertidur.
1: Kopi boleh belum tertidur?
2: Yo, hampir tertidur.
1: Hampir tertidur. Hampir terlelap aman juga kami. Ma itu, PE. Kalau Kopi Eli dewek mama ne, umaknya masih di dusun kita di KM 20-an itu, PE.
2: Masih, Yung. Masih di tanah asli kelahirannya.
1: Siapa be yang lagi di Palembang, PE?
2: Hai, masih kakak-kakakku masih di sana galo.
1: Jadi Kopi Eli dewek Palembang.
2: Aku dewek misal jauhnya
1: nih. Oh, kegandos melantingnya, PE. Pacak ke gandos tuh mama nih pe cerita dapat koyong kita uang gandos apa?
2: Tidak juga. Dulu di tanah mas.
1: Oh dekat taman tanah mas kan dari
2: dulu,
1: situ kan?
2: Kan. Mm-mm. Ado adek sepupu kan nawari rumah tinggal di situ baik kan? Iya dia orang ambek rumah dekat yang nunggunya.
1: Oh lah jadi Kopi Eli yang merawatnya.
2: Ah.
1: Wih rezeki anak soleh pe.
2: Iya amin.
1: Di soleh, ibu soleh, tidak lagi jadi anak pe. Kalau menurut Kopi mama neto, setelah pindah ke Palembang yang memang lumayan cukup jauh juga kan, yo, dari KM 20 ke
2: Jika,
1: apa yang mau galon apa tiga ekor? Beratnya ngapa pe? Beratnya pe?
2: Mulai jarang ketemu dengan keluarga. Yo, pokoknya keluarga juga mulai jarang datang.
1: Itu karena waktu kesibukan masing-masing, PE.
2: Ya iyalah.
1: Iya.
2: Karena berat di ongkos
1: ya. Oh, itu cak lagu ya. Berat di ongkos, tapi dengan teknologi Mika kan walaupun jauh tapi dekat di hati.
2: Alhamdulillah.
1: Pacak video callan itu kan.
2: Alhamdulillah masih sehat galau ongkos.
1: Alhamdulillah. Artinya masih ini lengkap ya.
2: Alhamdulillah masih.
1: Tapi masih dikelik ke, man lagi lebaran, misal kate kan.
2: Masih
1: modik kan. Nah itu, oke lah kalau itu. Kau pindah lagu apa ya, malam kak lagu Sekayu?
2: Lagu ini, Bayung. Apa dia yang... Gitu yang mikir. Oh ini, Bay. Kota Kurengke. Ya,
1: Kota Kurengke. Kita rengek ke ade lagunya, P. Oh. Bersalam untuk siapa lagu Ika?
2: Salamnya. lagi dah enak.
1: Oh, awe.
2: Untuk galau-galau, Bayung. Semoga sehat galau di malam ini.
1: Amin, ya rabbal alamin.
2: Untuk wong tuaku juga, semoga sehat galau di sana bareng keluarga, bareng anak-anak yang lainnya, Bu.
1: Amin, ya rabbal alamin.
2: Spesial untuk Ma Asma di Pangkalan Bala.
1: Ayo.
2: Sehat juga.
1: Oh, Ma Asma ya?
2: Iya, Ma. Ma juga.
1: Kopi Asma.
2: Iya, toko
1: Kopi Asma.
2: Sama
1: oh, boleh. Nama dia Wong Sekayu pula apa?
2: Ida, Wong Banyuasin juga, Yung.
1: Oh, Wong Banyuasin.
2: Iya, Wong Pangkalan Balai.
1: Wong Pangkalan Balai ya?
2: Iya.
1: Oke, okay, Wong Pangkalan Balai.
2: Pokoknya untuk Koyong Awan sehat-sehat, jaga kesehatan yang balik, hati-hati yuk.
1: Ayo, apalagi kabut asam ikap ya. Amin amin.
2: Sampai ke rumah pokoknya.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Lambat Bayung.
1: Alun-alun wae.
2: Alun-alun. Alun-alun tapi pasti. Yung.
1: Oh, itu ya singgonya ya. Oke, Be.
2: Yo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kalau cerita Cik Eli meninggalkan tanah kelahiran, bukan meninggalkan sih lebih cak. Ada sepupunya daripada umanya dak te Gune, umat tuh aman ndak kita tunggukin lama-lama banyak. Ngapain lah Kopi eh? Banyak namanya rumput masuk-masuk ke dinding itu nama rambat itu nah. Tapi kalau kita rawat, kita tinggalkan kita rawat dia ndak suwe itu nah. Jadi Kopi Eli karena sepupunya kebetulan bae ada di Gandos rumahnya tuh, jadi makanya dia tinggal di Gandos Mika ya. Oke, di belakangnya kita sambung lagi, ada siapa? Halo, Senyas Kayu.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Koyung yang ganteng?
1: Ini alhamdulillah sehat. Koyung apa kabar? Koyung Andra in the backbone.
0: Alhamdulillah.
1: Oh, ya.
0: Alamu, udah belokan kau.
1: Oh, kemana jo kami?
0: Lagi ini wae istirahat, kadang-kadang istirahat yuk.
1: Siang apa malam? Siang-siang ngelai istirahat yuk nggak? Siang istirahat joko.
0: Iya, kadang monitor bae yuk.
1: Itu ya. Oke.
0: Sering dengar tuh. Kadang-kadang memang mencet tak masuk.
1: Gak ada nembus yuk nggak?
0: Iya, kan banyak rebutannya yuk.
1: Itu.
0: Yang penting lah dengar suara koyung kan.
1: Lah pacak tidak nyenyak yuk nggak? Wah, singgonya tuh.
0: Okay. Mana cerita gitu yuk?
1: Cerita malam kak, tapi kalau koyung Andra masih di kampung halaman tuh lah yuk nggak? Di Muara Inem.
0: Alhamdulillah yuk.
1: Aman dulu banyak yuk ngapain lah di Skayu? Di Skayu, di Plembang atau di mana? Banyak yuk mungkin yuk.
0: Aduh, di gitu sini banyak lah.
1: Dak joko di tanah rantau.
0: Dulur tuh rata-rata di dusun kita nih lah.
1: Oh, dak suwe di tanah rantau suwe.
0: Aduh, yang di rantau, yang jauh nih di Kalimantan yuk.
1: Wah, enggak jauhnya ya.
0: Yo.
1: Nyebrang lautan.
0: Aduh, berapa? 1, 2, 4 beradik di situ.
1: Oh, pacak melanting jauh di situ, mak mana yung?
0: Merantau, um di situ.
1: Oh, ada dulur. Jadi milu mamang ke situ.
0: Di daerah Sepaku.
1: Sepaku. Enggak tahu gua di mana yang Sepaku.
0: Aku juga enggak tahu yuk.
1: Oh, jadi ada mamang di situ.
0: Kemarin sering kontekan. Lebaran kemarin kontekan.
1: Oke. Okay.
0: Video callan sama keluarga di sini. Iya, mana yang paling jauh di situ lah yuk.
1: Di situ.
0: Nah, kalau yang nomor 2 di Palembang.
1: Itu ya. Tapi kalau koyong Andra dewe.
0: Kilometer 14 ado. Kilometer 9 ado. Di Pusri ado.
1: Wah, dia pule. Tapi koyong Andra dewek ngapain lah? Da ikut merantau misalnya itu pindah dari dusunnya itu dak ya?
0: Oi, kami dak kati emak ya, dak boleh merantau.
1: Itu ya?
0: Lebak yo, boleh lebak dulu merantau.
1: Oh, jadi bak surang dusun tuh?
0: Yang lain kan lah keluarga.
1: Oh, jadi koyong dewek belum? Lah, koyong belum. Sekaset yo artinya. Jadi koyong dewek yang lo ini rumah tangga jadi ngerawat uang tua yong ya? Wih, boleh lah.
0: Ini kan kasih emak gitu, alhamdulillah setia mbak gitu kan.
1: Anak berbakti kak namanya.
0: Jadi kan itu sama-sama apa sih gitu tuh? Kegiatan di rumah, baikpun apa ya? Takutnya kan kaki ada yang ke rumah kan, dulur yang lain.
1: Benar.
0: Kemarin kan dari lahat
1: tiba-tiba datang kan.
0: Jadi makan-makan bareng.
1: Oh kan. Itu. Jadi koyong Andra kak lah yang nyiapin makanannya itu yong ya.
0: Tidak. Apa dulur-dulur di sini yang nyiapinnya, tapi bahannya dari dia
1: kan. Oh, boleh lah ya. Jadi termasuk koyong
0: bahan dari sana kan.
1: Koyong Andra kak
0: dulur di sini dikumpul ke mana.
1: Oke, jadi cak itu
0: yong. Makannya sama-sama itu yong. Nah gitu cak puaso kan, wali, ada yang wali, makan bareng, sama-sama.
1: Jadi umah wong tua itu dijadi kayak umah perkumpulan, mak itu
0: ya,
1: kan?
0: Iya, karena bapak kita yang tua, yung, tua lanang, jadi kan tempat jujukan yung gitu tuh.
1: Oh, jadi rame nih ya, dari dulur kumpul, dari sana uang tua juga kumpul, itu di situ.
0: Iya.
1: Jadi koyong Andra kayak termasuk banyak adik beradik ya?
0: Kalau kami cuma 4 yuk.
1: 4 iko ya. Merantau galek cuma koyong Andra dewek dak?
0: Tidak, di sini kalau.
1: Oh, di sini galek. Siapa yang Kalimantan tadi itu?
0: Tempat. Enggak jauh-jauh juga, enggak ada jauhnya.
1: Oh, iya.
0: Ada yang di dusun 1 gitu kan. Ada yang di dusun 4.
1: Oke. Okay.
0: Jauh-jauh itu.
1: Yang di Kalimantan tadi itu bukan dulur kandung
0: dari
1: itu
0: bapak.
1: Ya.
0: Bapak.
1: Oh, deh, Bapak
0: yang lanang.
1: Oh, itu ya.
0: Yo, yang bungsu.
1: Oh, itu. Oke.
0: Kalau yang di Lahat tuh kan dulu di Palembang. Pindah dia ke Lahat.
1: Pindah ke Lahat, tidak lagi.
0: Tidak lagi di Palembang, tapi masih rumahnya di situ.
1: Rumahnya masih di Palembang.
0: Masih.
1: Iya.
0: Ada anaknya di situ.
1: Wah, ada anaknya pula. Oh, mah itu. Oke lah, kau yang Andra.
0: Banyak di Lahat, sekarang tuh kan.
1: Metu yonge. Ayo, kau yang nak lagu apa? Kau yang Andra malam kak?
0: Lagu-lagu apa gitu yung?
1: Kita lagu Skayu malam kak nih.
0: kayu.
1: Mm-mm.
0: Kayu berdenda.
1: Sumsel itu yung.
0: Pilih ke Bayung.
1: Oh kita rengek ya.
0: Apa lagi kira-kira coba?
1: Rengek kali yung.
0: Bukan yang jarang diputus kemarin lah yung.
1: Oh,
0: pemilihnya.
1: Kita ada lagu Beume. Ada pula.
0: Beume
1: bae.
0: Ya,
1: oh, karena kita
0: seribu ume yuk.
1: Galak bume pula situ. Hmm, pas nih ya.
0: Iya, kita gitu, kan seribu ume, galak ngetam.
1: Oh, itu ya.
0: Pacak gue yang buat jadi ngetam.
1: Oh, ngetam tuh bepara.
0: Iyalah.
1: Pacak yung, cuman kok udah acak. Kok pacak ngelik, bay. Banyak
0: yang gadis itu kan dulu.
1: Gak mana lah ya, aman kok yang ngamil ngetam ya. Alangkah seru ya singgonya ya.
0: Tapi aku masih kecil yuk.
1: Udah deh, Joko aman kok yang ngawan milu ngetam, milu bepara situ. Ada koyo ngandra, ada manguju, kanti kita ngetam situ kan. Pergi kaget itu jam 5 subuh, barulah balik jam 3 petang. Hasilnya dikit nih, alah, coba ngapain dikit asal ngetam.
0: Banyak lah lain ininya cerita.
1: Banyak lah bergosip kami sih gue.
0: Pasti
1: itu. Oke lah yang kalau mete yang.
0: Yo. Boleh ngirim itu.
1: Ayo untuk siapa yong, silakan.
0: Kirim kita kirim untuk seluruh pendengar Bella ya.
1: Oke. Okay.
0: Tanpa terkecuali, sehat selalu semua lah ya.
1: Amin.
0: Mm-mm. Ya kita spesialkan untuk Anggita, salam sayang selalu, sehat selalu ya.
1: Oke. Okay.
0: Terkhusus juga buat keluarganya dan Uma Asma ya.
1: Uma Asma pula.
0: Iya.
1: Kayaknya ngetopnya Uma Asma kak tadi disapa pula tadi itu kan.
0: Siapa?
1: Uma Asma caknya ngetop nia Joko.
0: Oh, enggak baca. Dia tuh mana ya kemarin tuh kan kita tuh oleh kemarin sempat di kontak kan, di kontak. Jadi katanya nak minta angkan anaknya.
1: Oh iya iya iya iya.
0: Itu pendengar nih.
1: Heeh, nambah keluarga dayungnya.
0: Uma nia jadi payung.
1: Jadi,
0: Oleh dia lah lebih dewasa dari kita kan lebih itu. Umurnya.
1: Oke yo.
0: Jadi sering nggak melo, tapi katanya itulah susah nelpon.
1: Sama aja kata kopi.
0: Kemarin kita minta bantu kan ke kawan-kawan.
1: Mm-mm.
0: Tapi sekarang nggak boleh lagi yung.
1: Yo. Berdetut-detut. Ayo ayo ayo.
0: Banyak peraturan gitu nih yung.
1: Oh bukan lagi singgonya yung ya.
0: Kita okay. Itu penyiar nggak bikin peraturan, pendengarnya saling bikin peraturan. Iya.
1: Ya apa demi kekompakan sama-sama.
0: Umur ini tuh banyak cerudek.
1: Wah itu ya. Oke lah kalau mete yung.
0: Iya,
1: lagunya sedang kau yang awan siap ke? Yo,
0: sehat selalu. Yuk.
1: Amin. Waalaikumsalam. Kau yang Andra di Marenim. Terima kasih teleponnya yong. Lagu Yaila Ade lah. Kau yang awan masuk ya di playlist kita ya. Belakangnya kita sambung lagi ada siapa ke? Halo, Senja Sky, selamat malam.
3: Halo, Senja Sky.
1: Halo, Kopi Anggita.
3: Iya, kau yang Yohan.
1: Pucuk dicinta ulang pun tiba.
3: Iya, pacar itu.
1: Pacar ya.
3: Iya.
1: Itulah juang sehidup semati itu dah ya.
3: Adit.
1: Ada ayang BP masuk, kopi BP pula masuk kan. Belum tidur ya, aman jam-jam make up ya.
3: Belum ya,
1: belum.
3: Baru jam berapa.
1: Wah, jam 10 belum jam berapa ya. Pokoknya belum perempat nutup atau habis siarannya belum tidur ya.
3: Ya kalau ngantuk ya, kalau 11 jam menjem
1: lah. Itu. Oke, okay. Jadi kalau Kopi Anggita aktivitas sama malam kak santai-santai saja.
3: Nyantai dong.
1: Nyantai baik, walaupun gak di pantai kan nyantainya kan.
3: Ngeri ya malam-malam pantai.
1: Kalau Kopi Anggita dewek memang asli di daerah Pusri situ dan gak merantau kan PE?
3: Tidak, kita di Palembang.
1: Menurut Kopi Anggita, perubahan di tanah... Lahir di situ pula?
3: Iya, lahirnya di Palembang.
1: Kelahiran di Palembang, kan mana ya, perubahannya itu menurut Kopi Anggita? Suasana kita kecil dulu beda kan dengan Mika, kan?
3: Beda, cukup beda. Ya. Banyak bedanya lah.
1: Apa salah satu yang paling beda?
3: Ya, kalau dulu-dulu ya. Banyak warung, pinggir jalan, kelang dikit ada warung.
1: Nah ini banyak apa?
3: Warung. Nah ini ya ada supermarket. Kelang berapa ruko lagi, ada lagi Indotet. Beda lah pokoknya.
1: Lebih beda, Pe. Suasana dulu tuh, kok yang awan ingatnya, Mbak kami kan jualan. Jadi aman petang balik, minta sen berapa waktu itu? 100-200 lah pacak berjajan meliciki, Pe.
3: Oh, kok yang jualan juga ya?
1: Mbak kami yang jualan waktu kau yang masih kecil.
3: Yo, kayak aku juga, mbak aku juga jualan juga.
1: Akibat kita sama dak ya?
3: kok kalau sampai
1: sampai jualan maksudnya itu.
3: Iya kan kalau subuh-subuh kan ikut ke pasar untuk belanja kan.
1: Oh itu ya.
3: Kan juga jago warung kali siang.
1: Ya. Nolong ke wang tue tadi pe. Kalau Koyongawan yang Koyongawan ingat niat tuh ama nunggu ke bak kami almarhum balik tuh. Balik dia jualan tuh disuruh ke warung pe itu nah. Koyongawan ngedek jalan kaki kan. Ke warung
3: kalau
1: tadi.
3: Kami warung kami ya depan rumah tuh lah ya.
1: Oh, kalau kami nak turun tangga dulu, nak ke depan dulu.
3: Enggak
1: boleh jauh-jauh niat sih sebenarnya itu. Ada kalau 200 meter kalau.
3: Bapakku dulu tuh yang ya. Pas kakak lah almarhum sih sekarang.
1: Same, kau yang ngapain kuliah?
3: Usaha ini loh yang dibuka baju. Apa jaman
1: dulu ya,
3: baju BJ.
1: Oh baju BJ, bagus itu. Kau yang ngapain hobi pakai BJ, Be?
3: BJ di pasar lemah banget lah yang.
1: Oh di situ.
3: Kalau subuh-subuh lah pergi. Jadi kalau pagi tugas buka warung ya aku. Belajar warung sama Ayu bersepeda tuh yang.
1: Itu kenangannya, Pe.
3: Tidak, Yung. Pagi-pagi 6:30 tuh, 5 lewat tuh lah, bergoya. Belum ada motor, kan? Boncengan sama Ayu ke pasar.
1: Oh, itu.
3: Ya, Jo.
1: Kalau Koyongawan tuh, ini tadi tuh lah, disuruh ke warung kan, berjalan minta sen, minta nah, beli gulai, beli kopi, disuruh beli obat nyamuk, kalau itu, Yung. Ini, Pe. Kenangannya, dah, ya. Ini, Pe, beda. Beda tanda iya. Kelahiran dulu sama Mika karena banyak perubahan tuh.
3: Banyak perubahan ya.
1: Oke lah.
3: Sudah zaman online galau. Tinggal pencet sampai.
1: Nah, itu.
3: Pokoknya harus ada duit lah. Kalau ada duit tidak dapat galau.
1: Oh, iya. Ada sen ada galek-galek, sen suek galek-galek kata Wang Sekayu pe.
3: Ada syuan sekarang.
1: Ah, itu ya. Oke lah kalau itu. Kau pengen lagu apa malam Mika?
3: Malam Mika. Lagu ini deh yang Nah, ada ngangan yang
1: untuk nga? Untuk nga?
3: Ayo, untuk nga.
1: Ayo, ada lagu ya.
3: Ada ya?
1: Ada.
3: Yang aku bisa ini lah, aku ngomong sekaju udah ngomong sini.
1: Alah, laga ada sekaju ya, itu pe. Au.
3: Baju dari Koyong Ilham.
1: Oh, singgonya berhasil Koyong Awan nganjuk ke ilmu bahasa sekajunya ya.
3: Iya, ilmu tuh harus salur kok, jangan dipendam deh.
1: Boleh lah, langkah di salurnya ya.
3: Iya lah, Yong ya.
1: Ayo.
3: Yang lain
1: nak
3: ikutan.
1: Ayo, Pak Yong. Wah, itu.
3: Salamnya untuk galgalem, Yong ya. Spesialnya buat Mbak Andra, salam sayang selalu.
1: Oke.
3: Buat Koyong Awan, sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Kopi Anggita di Pusri. Terima kasih untuk teleponnya PE. Di belakang Kopi Anggita kita terima kembali 351656 yang nak bergabung ada siapa? Halo, Senja Sekayu.
4: Halo, Senja Sekayu, Koyong Awan.
1: Ayo, balik lagi.
4: Balik lagi, ketemu lagi sama Koyong Awan.
1: Itu, sama Koyong Robi ya, Ika ya.
4: Iya.
1: Namanya kabar ya, Yung.
4: Alhamdulillah, sehat Yung.
1: Sehat lagi apa jam-jam Ika? Lagi santai itulah, Cak, itu
4: lagi
1: ya.
4: Lagi santai itu lah, Yung. Itu guling depan kipas.
1: Guling tak berdaya.
4: Guling tak berdaya. Suwe tenaga yung.
1: Suwe tenaga. Kalau Koyong kak memang tinggal Palembang kak lah memang dari dulu.
4: Iya,
1: jadi dade ninggal ke dusun artinya tuh kan.
4: Ninggal dusun yung, batik dusun.
1: Tapi
4: main di dusun ya sering ngualan gawi di dusun.
1: Oh.
4: Iya di lahat itu yung.
1: Di lahat situ.
4: Iya di lahat, di Kikim pernah yung.
1: Dulu tuh.
4: Dulu.
1: Cuma begawe baik kan?
4: Gawe di sawit
1: ya. Oh itu. Nebah. Oh nebah sawit.
4: Iya nebah jalur-jalur sawit ya.
1: Oh lemah ya yungnya kita dulu main tebas sama anak muka lahan tuh ya. Dada memakar yungnya. Mika nebah, oh yung. Tuhan. Bangker.
4: Dulu yung itu tahun ini yung. Tahun 2003 yung.
1: Oh 2003 lah lama itu namanya.
4: Lama yung. Gaji masih sehari 19 ribu yung.
1: Zaman dulu tapi berge kan 19 ribu kan.
4: Jelas masih 600 kilo yung.
1: Wih itu ya. Coba kita flashback lagi zaman dulu lah ke lemak ya dak ya.
4: Tahun 2003 cuma tidak lama yung ada yang.
1: Tahan
4: yang ngeri banyak ulo.
1: Banyak
4: ulo yung. Tidak kelahan tuh dari bengkel yung.
1: Gawe bengkel di Lahat.
4: Bengkel lah. Mana jauh dari kota Lahat ke dusun anu kan di Kikim.
1: Oh, para ayungnya.
4: Oh.
1: Daerah itu berapa jam itu mandai dusun
4: dari
1: ke Kikim?
4: Dari Lahat ke Kikim itu 2 jam yuk.
1: Oh, dekat.
4: Kikim Barat kalau ya Kikim Barat.
1: Mak dari Sika.
4: Ketebing lah yung, ternyata ketebing tinggi.
1: Itu ya. Enggak boleh jauh nama itu.
4: Enggak boleh jauh yung.
1: Oke lah kalau itu kan Robi lagu apa ya Kuyung?
4: Eh lagunya serah Kuyung lah lagu apa?
1: Kita pilih ke?
4: Pilih ke pilih Kuyung, penting masuk ya Yung.
1: Oh. Kalsen ya. Payo memang itu nih Ayung kita pilih ke?
4: Iya pilih ke Ayung yang Kuyung bagus, bagus pula.
1: Ya. Oh.
4: Payo. Pilih yang Kuyung tuh pasti bagus tuh lah.
1: Ma itu Yung ya?
4: Iya.
1: Oke Yung.
4: Yo itu lah Yung ya.
1: Yo.
4: Oh ini kirim salam dulu yuk.
1: Untuk siapa yung?
4: Warga lo galo ya yuk. Warga se ini apa sekoyong sekope ya yung.
1: Ayo.
4: Galo galo koyong, galo galo kope pokoknya. Spesial yuk buat emak we.
1: Yo.
4: Emak di Pakambala ya. Semoga sehat, panjang umur, warna rezekinya.
1: Ayo.
4: Untuk koyong yuk, sama be yung, semoga sehat.
1: Amin, ya Rabbal Alamin, amin.
4: Semoga ini dompetnya tebal,
1: setebal asap ini. Ya. Wah itu ya, jangan lo ya, asap tebal jangan. Ayo Yung.
4: Terima kasih Yung.
1: Yo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kau Yung Kopi, terima kasih, terima kasih juga sudah bergabung. Dan Kau Yung Kopi, sebelum kita nengoke lagu dia juga angkat telepon, Kau Yung Awan nak ngajak Kau Yung Kopi nengoke rengean dari Kau Yung Yan Kemis ke Asri Wang Skayunia singgo ya. Tidak banyak nih kepikiran kita nengoke Yung ya. Nama yang jadi ratapannya yang pasti jangan kemana-mana ya. Kita dengar ke Kuyung Yan Kemis dari TikTok ya.
5: Jam kemana rapan Rio woy. Rio ngekanti-kanti ya bedelip ngilang dak suai kabar. Apandang bungkaran macet dak dem pagi nelepon, lohon nelepon, petang nelepon, sarok rokak tawe halo bos. Apa kabar bos? Minta tolong bos, bongkar punya kita bos. Bongkar punya bongkaran yang solid, yang sare. Men giliran yang nekam balak, nyugu tebuang, nyugu tebu sare. Tebus bos gali. Dek suwe, rupu kan langsung. Mikir, nolong ganti. Lalu baik tinggal dekat tekem, Mika. Jalan bongkaran gak lancar. Bedelip. Bedelip ngilang. Dekat lagi seorang ring telepon pagi, siang, malam, petang nanya halo bos tu tengah tubuh telepon. Dadangkatnya, malah deh ngekek-ngekek muyok tubuh laju lah ganti. Kalau tak ada ke lapang terus ganti. Kagi, kapan sehari kagi, kakaiku lagi, medang lapang tak usah lah kakaiku. Kagi, apa sehari lagi, nah mulailah lagi halo bos, cak payah pacar aku ngangkat, habis pacar aku ngangkat. Itulah peribahasa nenek kami bilik kak. Lemak di bibik, tak lemak di mamang. Oi, raban sapu tangan ay. Masare gak kaya tubuh. Malah lapang gak ada suik. Ngilang kali, lapli. Oi.
6: Payo, Kuyung Kopi. Amon gak nak tahu banyak informasi budaya daerah kita? Dengoklah terus. FM 88,4 MHz. Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

0: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Hey, koyong-koyong, kopi-kopi, amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengarkanlah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dah, sikatlah tempatnya.

0: Tempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, lagu Siko Ika adalah lagu untuk ngah atau untuk kamu kalau bahasa sekayunya ke ngope ya. Yang tadi sudah dipintek sama siapa tadi itu ngope Anggita. Lah kita rengek ke galek, lagu-lagu yang dipintek silakan untuk ke ngope yang nak melanjutkan lagi ngisi playlist lagu kita di Senja Sekayu Malam Kak Koyongawan, terima lagi 351656 untuk WhatsApp-nya ya. Langsung kita sapa ada siapa. Halo Senja Sekayu, selamat malam.
1: Senjang Sekayu, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Koyong Pauzan.
1: Iya.
0: Getang nih, ada kawan kami ke Betung nganjuk kemep Banyuasin 1. Tungkal ilir tekelik galik di situ, Yong. Oh, ternyata jago di itu daerahnya ya, enggak boleh jauh dari Betung.
1: Ya kalau kita nyok dari Maps dari peta ya tak terlalu jauh, tapi kalau kita berjalan jauh
0: masih jauh tuh layungnya.
1: Iya.
0: Tidak masa aku terus tuh arah
1: mana layung ya?
0: Arahnya kalo tuh masih same, arahnya searahnya masih same itu layung.
1: Iya. Kapan kalau kita dimakai jalan darat tuh nyaku melewati museum.
0: Itu ya.
1: Iya,
0: di situ ada batu
1: pa, sungai Belen kan musi dia.
0: Ada batu bara, mana salah satu itu yang ya?
1: Kau tahu?
0: Iya, di situlah tempat kawan koyongawan begawe metona.
1: Pernah? Sekarang masih?
0: Masih di situ dia begawe situ.
1: Iya. Ada nian memang masalah kita nih.
0: Ke dalam tapi dia tuh tidak jauh dari musi.
1: Apa?
0: Tidak jauh dari sungai musinya dia tuh ke dalam. Tidak ada sungai, bukan sungai Musi sih, sungai apa ya, Metuna?
1: Iya.
0: Pokoknya agak ke dalam dikit, Metuna, yang liwat Betung dikit ya, Metuna.
1: Ada yang memang kalau nak masuk ke kita ini, ada sih memang. Itu apa, batu bara itu kan?
0: Dekat batu bara tuh, Nayong, dia, Yong. Jadi kalau Koyong Pauzan kan tanah kelahirannya memang situ, Yong, ya?
1: Iya.
0: Belum pernah merantau artinya.
1: Belum pernah, Yong.
0: Kalau dulur kandung mungkin ada yang merantau atau kawan?
1: Kalau merantau, kalau keluar kita ini enggak ini, Yong. Jadi sinilah kebanyakan saudara di sinilah kan. Namun kalau dulu emak, ibaratnya dulu dari terang dari Jawa dulu kan. Nah, Sumatera sini.
0: Oh, ke trans itu. Itu banyak orang Jawa, Yong, ya, di trans tuh, Yong, ya.
1: Iya, Yong. Sisika ini mayoritas orang Jawa, Yong. Memang terang dari ini Jawa. Dulu kan tetap, Yong, ya. Dari Jawa Tengah, kayak gitu kan, berangsur kayak gitu ya. Sebenarnya bukan cuma Jawa Tengah. Tapi kan berangsur, nggak langsung sekaligus kayak gitu kan.
0: Sama Cak, siapa penelpon kita tuh dulu kita galak nelpon, Kak? Koyong.
1: Siapa
0: Putra Banten.
1: Oh, Putra Banten.
0: Itu kan orang Jawa pula, termasuk Banten tuh kan, Yung, ya?
1: Iya, orang Jawa. Dia
0: Jawa
1: Banten tuh bisa dibilang Jawa agak di Sunda aja kan.
0: Jawa Barat. Tapi dia bukan di Terannya kan? Di mana tuh? Sungai Lilin ya?
1: Di mana ini? Di Bayong.
0: Oh, di Bayong Lencer.
1: Bayong Lencer.
0: Ngarah ke situ lagi, belok ke kanan ya?
1: Tapi kalau situ. Bang Putra mungkin dia bukan tanda kita ini kan? Yang bedanya itu, Yong.
0: Ada Koyong Enghong almarhum waktu situ kan? Ada pulek kan?
1: Enghong itu sebenarnya sedesa sama aku, Yong.
0: Oh, sedekatan.
1: Iya. Cuman beda ini lorong baik.
0: Oh, dekat. Aman beda lorong.
1: Iya. Yo, tapi dari sini ke dia, dia kan di sini sama ini,
0: maksudnya
1: sama Ayunya kan?
0: Oh, sama Ayu eh.
1: Iya, mungkin sekiloan lah.
0: Udah boleh jauh ya, aman sekilo tuh Yung, ya?
1: Iya, jauh.
0: Searah aman sekilo. Aman sekilo tuh searah, masih tidak ada terlalu jauh-jauh nih ya. Jalan kaki masih tegoyo aman sekilo.
1: Oh, masih, masih lah, apalagi. Masih kita ini masih kuat ini kan
0: kuat makan, Yong, ya. Kuatnya tadi kuat apa? Kuat makan apa?
1: Kuat makan.
0: Sama aja Koyongawan kuat pula Koyongawan, Kak. Cuman kuat makan mentuna.
1: Nah, ya itulah.
0: Itu. Jadi kalau di

0: Nah, kebetulan kecamatan kita ini di tetangga desa Bayong. Katanya kan kantornya.
1: Itu yang ya. Oke, kalau mah itu lagu apa yang kita malam kak?
0: Apa?
1: Lagu name kita malam ika?
0: Lagunya aku nih hobi nih apa? Apa itu namanya? Ngapa di ujung lidah ini?
1: Namanya?
0: Rasa sekate yo.
1: Nggak berasan ku ngate itu yang? Nggak berasan ku ngate rasa sekate. Oke, kita siap ke yang.
0: Ada nih aja itu ya. Berasan habis itu ngate yang ya.
1: Udah, yang mama berasan sama kita ada njo. Aman denjo eda malah dikate kan nah, itu yang sedihnya tuh yong.
0: Nah, itulah kira-kira. Dan denjo ngate mulai kan.
1: Nah, lah dak denjo di nike pulang kesedih ya yong ya.
0: Jadi susahnya cah itu yong. Kita lah ngenjo dia ngate, dak ngenjo dia ngate mulai kan. Iya,
1: ibaratnya
0: dia dijo baik. Dia jahat sama kita kan, gak berat sama kita.
1: Cahnya lagi curhat kok yong ini ya. Kau yang pausan ceknya lagi curhat.
0: Ini kau yang awan.
1: Oh, mak itu tadi. Iya, iya.
0: Daripada kau yang awan, terus anak ngomong, aku bayang ngomong.
1: Wah, itu. Iya, iya, iya.
0: Iya, perwakilan ya. Kita ini saling bantu-membantu antara penyiar sama pendengar.
1: Oke, yang lagi.
0: Bercanda bayang ya.
1: Lagu LP.
0: Jangan dia berhati.
1: Enggak lah. Itu seni kehidupan itu namanya, Yong.
0: Apa?
1: Seni kehidupan, lika-liku persoalan tuh.
0: Iya, ada nih yang itu uang semua ada gale yong ya.
1: Ada gale.
0: Iya.
1: Kalau iya itu bahasa Betawi yong, bukan bahasa Sekayu.
0: Ini yang sebenarnya aku nih ini juga nak nolai tapi kan ya terlata pelotot di jadi layong yong.
1: Benar.
0: Iya. Tapi sebenarnya kita kalau bahasa ini hasilnya bisa ngerti kan walaupun pengucapannya kita kadang kan
1: Sebenarnya
0: tidak biasa.
1: Benar. Kita cuma pacak nengo tapi nak ngucapkan itu agak sulit mento yong ya.
0: Nah ya itu karena bahasa itu lebih enaknya kalau kita belajar kosakata kayak gini tuh. Ya bisa kita paham tapi lebih enaknya nyampur langsung sama wongnya kayak
1: itu. Oh boleh lah.
0: Pasti lebih cepet ini, cepet nyantol, cepet nah, paham gitu loh.
1: Pacak ngerti cepat yung ya.
0: Terlah kalau yang awan misalkan nak bahasa Prancis sih banyak.
1: Oh itu.
0: Kalau yang awan ke Prancis terlah ini setahun ya itu nah. Ya pindah ke sana yung ya besok ya.
1: Iya. Alangkah jauhnya kau yang awan ke Perancis.
0: Ya, aku rasa itu balah ya.
1: Ayo, payo.
0: Kalau ada yang nak masuk juga, kau yang mantap-mantap lah di sana, jangan ini yong.
1: Itu ya.
0: Yo itu.
1: Ah? Benar yong, mantap-mantap sih kak yongnya.
0: Iya, mantap-mantap, jangan takut yong di sana yong.
1: Antunya yang takut sama kau yang awan malah yong. Jadinya seram lah kau yang awan daripada dia nya, itu nah.
0: Sebenarnya hantu nah ini tak takut kita dia yang takut sama kita.
1: Oh iya, apalagi kau yang awan bekacu takut galak itu nah.
0: Oh iya. Apalagi kau yang ini pakai ini topeng apa? Topeng Batman yo.
1: Wah, itu ya. Bukan topeng koyak bukan. Oke ya.
0: Lucanya itu bayang ya.
1: Yo, payo.
0: Nggak masuk juga.
1: Oke.
0: Okay. Tidak lebay, koyong awannya di sana sehat selalu.
1: Amin.
0: Lancar berkah rezekinya.
1: Amin.
0: Ya, itu bayang ya. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik koyong Fauzan di Banyuasin. Lagunya juga sudah kita siap ke. Belakangnya kita sambut lagi ada siapa senyum Sekayu. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam yo.
1: Ah, itu. Namai kabar yo.
0: Malam.
1: Yo, malam pule, mamane kabare.
0: Kabar yo aku kanela dalu baru masuknya deh mamane lagunya kak.
1: Dari mana bae tobok mpai masuk tengah malam kak.
0: Ada inu dengan goyung kak. Tapi dapat ada lu deh mage.
1: Udah ngape.
0: Dengan bae yo.
1: Masih ke masuk kak yo namae walaupun ada lu. Nengok dah tadi ada Wang Raibin tadi.
0: Ada Wang 2-3 kok nak masuk.
1: Tadi koyong nengok dah ada koyong yang kemis Raibin.
0: Di mana? Yang kemis Raibin.
1: tadi kita

0: nengek ke tadi? Tak nengok eh?
1: Oh, nengok. Tadi namanya tu yang serebet kan. Itu tadi ini apa lah, lah sekolah di IN itu Jakarta deh tu.
0: Bukan. Koyong yang kemis nama itu Wang Sekayu yang berbin tadi tu. Konten-konten berbin Sekayu. Bagus itu menonton itu. Jadi kalau Koyong malam kak lagi santai be apa ke?
1: Aku dah guling dalam kamu bantal guling kiri kanan.
0: Mungkin dah umban yong ya?
1: Tak umat digapit wali ke bantal guling yong deh mage. Diwana mana di luar asap laknya su hidung.
0: Untung tak dibedong yong amalah diapit dengan bantal guling kiri kanan tuh. Biasa enggak dibedong kan budak abang tuh. Amalah diapit.
1: Tubuh tu lah galak dibedong umak.
0: Umak ya galak medong ya. Aku aman ngolek oleh karena galak dibedong tuh. Jadi tangan dua-dua tertimpa di belakang tuh nayung galak ngolek sampai besok Mika.
1: Di belakang galak semua tantangan sama tuh eh.
0: Lalain abe yung eh. Kecuali kita masih
1: semua
0: abang.
1: Semua tangan aman belakang sini tangan.
0: Aman kelame gede jalan darah kaget bahaya yung. Cuma nyaman galak tuh nyumbo dikit-dikit tuh kan. Oke, yung jadi santai Mika.
1: Dengnya meribaknya malang ke lah ini aku dah tui. Hari ikatnya gak nak hujan lagi.
0: Lalame.
1: Namanya yuk.
0: Dem hujan loh, apa daerah situ ada dah hujan belakang hari ikat.
1: Pas setengah bulan tadi ini hujan, tapi mikat dah lagi malah banyak lagi ada itu asap kita.
0: Nebal ya? Padahal dah suai membuat ini ya apa? Ikan salai.
1: Oh ini ikan salai di Sungai Guci yang banyak. Karena beli salai labu Sungai Guci yang mana nak salai nak medu ada kali situ.
0: Murah kan tidak?
1: Manis medu kan yang pahit yang manis ada kali di Sungai
0: Guci. Tidak, joko murah dah malah rami gak yang murah tu.
1: Kalau sebotolnya itu kan kalau manis medu pahit tu 70 yung.
0: Itu ya.
1: Kalau yang agak manis. Kudaku sama baik yang manis yang pahit
0: itu madu asli.
1: Madu asli cuma madu aslinya lain di rumah.
0: Itu ya. Okay, kau yang nak lagu apa ya malam kak? Lagu Sekayu.
1: Ya aku tak usah nak milih mutar Sekayu. Mana yang ada?
0: Yo kita ringek kau yang ya.
1: Lagi ada Akbar belakang nak masuk boleh.
0: Itu ya. Payo besar.
1: Turun dulu yung ya.
0: Yo payo.
1: Galak-galak pay yang masuk tadi salam galak. Semoga malam Mika sehat selalu bareng keluarga.
0: Amin. Ya Rabbal
1: Alamin. Hati-hati rumah ditutup listrik, pasti ke motor masuk lah bawa rumah belum masuk deh.
0: Jangan ada yang lali dah ya.
1: Kau ada yang lupa.
0: Payo.
1: Dah itulah yung ya.
0: Yo.
1: Yo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kau yang sobari. Terima kasih teleponnya. Di Teluk Kejeng Sekayu ya tebal situ asapnya masih. Belakangnya kita sambut ke lagi ada siapa? Halo Senyang Sekayu. Dalam tempat cheat. Halo Senyang Sekayu. Kelamean ya. Terima lagi kita Koyong Kope mumpung masih ada waktu eh. Ya nak bergabung sama Koyong Awan di malam kak di 0711-351-656 ataupun pula yang nak WhatsApp Koyong Awan juga pacak di 0897-788-4884. Kita sapa lagi ada siapa? Halo Senyang Sekayu.
2: Senyang Sekayu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Benonia kata kau yang sobari tadi tu buat nak masuk yung.
2: Bapak kami duduk satu meja dengan
0: ayah. Satu meja ya?
2: Iya, kopi, ada pauza.
0: Berkumpul galak sih gua itu dalam siko hidangan.
2: Belum tidur kan?
0: Belum tidur kaget nih.
2: Sebelum
0: asa
2: telah
0: hamla
2: baru.
0: Balik bubar baru saya kena tidur pulak yang nontok lawang aku.
2: Nak ngunci lawang baru.
0: Nak ngunci. Besok nak berkais lagi besok ni.
2: Sehat macam lah ya.
0: Alhamdulillah disehat-sehat kayo.
2: Alhamdulillah yang sehat-sehat.
0: Disehat-sehat itu artinya disiasati supaya sehat itu nayo. Yang kecik dikit volume radionya yang bergema. Masih kak, nah coba cek 1, 2, 3, dah agak mending. Agak mendingan yung.
2: Jauh.
0: Lepas nih ya.
2: Aku balik ke boleh lah.
0: Itu yung ya. Kalau kau yung Akbar dewe apa alasannya tak ada ninggal ke dosun?
2: Kedekat di tempat yang dengan pindah tuh yung.
0: Banyak, men kau yung ndak baik. Nale Uma Koyong Uju ade KM 9C itu. Di Nale mana lagi? Nale di Waitam tepek tempat Koyong Asmin, Koyong Asmi ade pule itu yo.
2: Badan tubuh saya berarti
0: cuman saya ninggal ke Uma. Au beno.
2: Dulu-dulu ada parekat tapi enggak banyak lagi aku suang yang masih sih enggak parah aku tahu.
0: Itu eh.
2: Yang lain jauh.
0: Lah ngesa galek.
2: Tahu.
0: Ngesa ke mana banyak tuh?
2: Ada dulu sendiri di Bayat di Bayu Lencir.
0: Di Bayu Lencir.
2: Bayat dan terus Bayat.
0: Heeh.
2: Ngesa Bayat sudah tuh ada di daerah kita ini lah ada. Di Adikan Musi ada di ini nih, air hitam ini.
0: Oh, tope dengau?
2: Air hitam parah inilah, bukan suara yang perbatasan Pulau Kerto dengan Bonyosin.
0: Oh, bukan air hitam yang tope dengau, yang di Pali bukan?
2: Parah inilah.
0: Oh, maksudnya ada pula air hitam ya?
2: Iya, banyak air hitam.
0: Nama-nama di usun situ yang Teluk Kejeng, Teluk Kejeng, enggak.
2: Dari kalau dari Palembang itu kan, Pulau Kerto itu lah dari Palembang itu kan.
0: Oh, Pulau Kerto lah masuk.
2: Ya, Sukarelo, yang Sungai Bulu itu Sukarelo, Semuntul, Sungai Pinang.
0: Oh, Sungai Pinang?
2: Sungai Pinang itu bukan yang Ogan itu ada ya, Sungai Pinang Ogan.
0: Tidak, Sungai Pinang yang Sika ini ngarah ke daerah Ulu Pelaju situ yuk.
2: Buka, ya bukan, itu dekat menuju itu ada nih ya, Sungai Pinang itu, Sungai Pinang Ranta Bayur.
0: Oh, di Ranta Bayur situ ada pule ya?
2: Karena, kak, di dosen kak, kami Sejagung, satu.
0: Nale situ ya?
2: Satu, ada Kejayo, Sungai Lilin, bukan Sungai Lilin sana kan, Sungai Lilin sini ya.
0: Itulah Joko Aman kita tidak jelin ya, tuh salah alamat kak, Gek.
2: Sungai Lilin, Kemang Jalu, tempat orang buat tongkang-tongkang besar-besar, Kemang Jalu.
0: Uang buat tongkang untuk sungai itu?
2: Oh, yang besar-besar kalau di tujuh lu yang di
0: lembah itu. Oh, muat situ lah. Oh, muat daerah situ banyak yang muatnya, Yong.
2: Hah?
0: Ya muatnya banyak daerah situ.
2: Ah, di Kamu Jalu.
0: Berapa yang lagi tongkang?
2: Itu di Tok Kemang Jalu tuh ada, kamu nak ngelik.
0: Situ, ya?
2: Iya, ada, Pak. Yang nak besar mana, Pak, buat uang.
0: Jadi tidak mahal, Joko.
2: Oh, mahal, Yong.
0: Kalau nak seregai nama itu, lebih harga motor.
2: Yang 30 ton itu yang kita 250 juta.
0: Waduh, mahalnya, Yong.
2: Ngajak yang 600 juta yang besok-besok tinggi-tinggi
0: ya. Yang besok-besoknya itu?
2: Iya, yang di pasar-pasar besok di Blaile.
0: Yang dijadikan angkutan.
2: Kan ada kan? Kalau tenar minggu itu sudah tuh di arah-arah Tanggubuntung itu, parkiran Tanggubuntung itu kan?
0: Ah, oh, galak ya. Dibawa ngontok kelapo galak tuh kan?
2: Nah, itu kelapo, pupuk, sembako itu.
0: Oh, mahal ya.
2: 70.
0: Papan galak kan itu kan?
2: Hah?
0: Papan galek Joko.
2: Papan galek yuk.
0: Ada mesinnya pula kan?
2: Oh yuk, tembus itu tiap makai gitu, 600 juta, yang besar 600 ton.
0: Harganya mobil katanya tuh.
2: Oh, mesin-mesin mobil 6 trender itu yuk, yang besar.
0: Oh, awal isi bensin ya?
2: Enggak, solar yuk.
0: Oh, solar kayaknya.
2: Iya, makanya solar.
0: Nak ngisinya tuh ya?
2: Yo, mana tidur situ yo, semua yo.
0: Wah, apalagi tiup angin yo, ngek.
2: Oh.
0: Tapi jangan beda hantu, ayo.
2: Ah, cakap alhamdulillah, insya Allah tidak yo. Dia koyong tu orang takut hantu dengan tubuh.
0: Benar ni hantu banyak mengelik koyong kan belarai.
2: Iya, lah kawan yo, kita kan bersahabat.
0: Ah, itu yo. Karena
2: abangnya kan. Ya, kita nganggut dia tidak.
0: Ah, oh, benar.
2: Ya, jangan nganggut kita.
0: Kan. Berdoa ya, makanya kita iya, menak ke sungai malam-malam. Ku pernah waktu itu di Sekayu. Dajak uang pas nak libur sekolah tuh, ku masih sekolah mendak salegi tuh.
2: Oh.
0: Aku nak tengah malam. Ay ngeri juga kalau nak sampai ke sungai itu kelam nih ya.
2: Tahu, yo mengkal di tobo lagi baru-baru datang nak hati-hati naya.
0: Sudah lampu itu yong ngeriku memayangkannya. Oke, kau yang nak lagu apa malam kak yong?
2: Lagu yong pucuk pau yong.
0: Pucuk pau, payu kita rengek ke.
2: Oh, yo tobo. Gale-gale Bayung.
0: Yo Bayu.
2: Kirim galo dari A sampai Z, dari Z sampai A.
0: Yo.
2: Dari mana Bayu di Senggol Gale?
0: Yo Bayu.
2: Untuk Joyong Ngawan, salam sehat, panjang umur.
0: Amin.
2: Banyak rezeki, dia udah lancar urusannya. Kan?
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Kalau balik hati-hati yo.
0: Yo Bayu yong.
2: Karena asap hati lambat-lambat Ben.
0: Ayo benonia.
2: Yo yo. anu tak tahan lagi kak, tak bisa lihat lagi dari jarak jauh. Tidur situ bae yo.
0: Oh, bukan lagi tidur atau tidur sikat ni aku loh.
2: Nah, yo. Jangan nyawi balak yo.
0: Benar.
2: Ya buat tidur situ kan.
0: Au.
2: Dengen itu ya tidur situ.
0: Woi, beku yo ngaman di dengen kan ya sikat di.
2: Nyamuk dak kate yo.
0: Suwe. Cuman kala inilah.
2: Siapa yang?
0: Nyamuk suwe lah dengan pule. Kadang sen yang tak suwe tu yang.
2: Iya yang tanggal 15 separuh perjalanan.
0: Wah itu ya. Okay yang.
2: Ya itu bayung
0: ah. Yo.
2: Ya terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kau yang ngujuk ternyata lagi monitor. Terima kasih kau ngujuk di Lubuk Kawa ya. 035. Dah olah masuk lagi kau ngujuk kak. Ya. WhatsApp terus ya dia. Awal belakangnya kita sambung lagi ada siapa? Halo, saya Nyan Skayu.
3: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam, Kope Ani. Nama kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Oh, caknya Getang ngirimin salam ya di Kuen Sapran ya.
3: Apa?
0: Getang nih ngirim salam di WA, cak itu.
3: Oh, monitor ya?
0: Dak di Kuen Ngawan Tekeli. Tahu dak Tekeli?
3: Tahu.
0: Apa?
3: Tejingo.
0: Tejingo. Ah, itu nama itu. Jadi mamane malam kak sehat Kope Ani ya?
3: Alhamdulillah sehat. Walaupun itu tak napas dikit.
0: Oh itu ya? Karena apa ya?
3: Asap.
0: Asap, juga karena melihat dia dengan yang lain itu nada ya?
3: Melihat Irham dengan Kopi Ita.
0: Wah, bukalilah ya. Mana lah Kopi Ita belum masuk ya?
3: Gak tahu.
0: Biasalah masuk Kopi Ita.
3: Kopi Ani turu masak dia.
0: Masak apa ya?
3: Gak
0: tau
3: ya, gaduh-gaduh kali.
0: Wah, tengah malam buat gaduh-gaduh nemannya gawe. Oke, kalau Kopi Ani kan uang sekayu juga kan? Tapi kalau
3: untuk aku.
0: Hah?
3: Untuk aku sekayu.
0: Iya, tapi otomatis sama uang tua kita uang sekayu. Kita uang sekayu pula. Kan ada Kopi Ani. Uang tua Kopi Ani uang sekayu, Kopi Ani uang barat. Nah, jawab anak sape. Jadi sama orang tua kita sekayu pula nama itu. Jadi pacak ke Palembang kak mana kan Kopi Wan Sekayu? Mak mana pacak ke Palembang kak ninggal ke dosun?
3: Aku lahir di Palembang ya. Jadi tahun 2021 aku baru ke dosun Sekayu.
0: 2021?
3: Musim corona.
0: Oke, ngapain di situ?
3: Nyingok
0: keluarga. Oh nyingok bayi berkunjung namanya bukan pindah.
3: Bukan.
0: Aman pindah tuh.
3: Teka
0: perbuat tuh dibawa itu namanya pindah pe.
3: Kalau mau ini udah nelpon nih.
0: Ngapa bahas Kopi Ita terus ini?
3: Iya kering juga Ani.
0: Jadi kalau umak sama mbak Kopi Ani ke Palembang kak dari tahun berapa?
3: Kalau bapak aku masih bujang kemarin tahun berapa ya?
0: 19 berapa?
3: 8 berapa ya? Lupa.
0: Tahun 80-an.
3: Iya.
0: Jadi metu PE.
3: Tinggal di Gandos.
0: Tempat Kopi Eli.
3: Bukan Gandos. Apa? Bentar lagi ngerti itu apa? Tengah Buntung ya?
0: Tengah Buntung. Halo? Halo Kopi Ani?
3: Iya.
0: Ngapa tertidur langsung ini?
3: Tidak.
0: Oh jadi cak itu. Oke. Iya. Jadi singkat pe. Baiklah kalau mau itu Kopi Ani nak lagu apa malam Mika?
3: Lagu apa?
0: Banyak ini kalau kita siap ke. Oke lah kalau mau itu kita siap ke ya. Salamnya buat siapa pe?
3: Salamnya buat galu-galunya Bella dari A sampai Z,
0: Oke.
3: Buat kawan. Sukses terus, rezekinya lancar.
0: Amin.
3: Balinya hati-hati. Jangan lupa pakai masker ya.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kopi Ani, terima kasih teleponnya. Gek kau yang Kopi, kau yang ngawan balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Senjang Sekayu Pro 4 FM Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: koyong-koyong kopi-kopi. Amon nga nak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nga tahu dak, sikatlah tempatnya.
1: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Payo, kuyum kopi. Amon nga nak tahu banyak informasi budaya daerah kita? Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

Oke, baik, 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Koin kopek kita sudah ada di penghujung perjumpaan kita untuk di Senjan Skyu edisi malam Kak di Kemis tanggal 15 Oktober 2025. Dan koin ngawan ngucap kita terima kasih untuk yang tadi sudah bergabung. Ada koin Robi, kopek Eli, ada koin Tozai, ada kopek Ani, ada juga koin Mamat, ada koin Adi, koin Andra, koin Anggita, kopek Anggita, ada juga koin Pauzan dan juga koin Sobari dan koin Akbar yang tadi menuntaskan penelpon terakhir kita Mancabica ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dan juga mohon maaf untuk teleponnya belum sempat kita angkat ke. Insya Allah kita ketemu di lain kesempatan koin kopek, tapi jangan kemana-mana, tetaplah di Sika di Pro 4 FM Palembang. Koin Awan bakal tetap menghadirkan lagu-lagu hiburan dan juga beberapa informasi sampai jelang kaki di jam 24 malam menuntaskan perjumpaan kita di 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: apa? Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak ya, Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Eh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Ya baik, Dolor-Dolor, ini makam Ratu Bagus Kuning yang menjadi jejak sejarah penyebaran Islam di Palembang. Nah ini mancabicek Dolor-Dolor, kota Palembang tidak cuma dikenal dengan kekayaan kuliner serta budaya, tetapi juga ini menyimpan sejumlah situs bersejarah yang berkaitan dengan perjalanan Islam. Dan salah satunya ialah ada makam Ratu Bagus Kuning yang berada di kawasan Pelaju Palembang. Dan situs ini dipercaya berkaitan dengan sosok Ratu Bagus Kuning yang dikenal dalam cerita sejarah dan juga tradisi masyarakat setempat. Keberadaan makam tersebut ini menjadi bagian dari jejak perkembangan Islam di Palembang. Dan sampai dengan Maniari Mancebicek, kawasan makam masih menjadi tempat yang dikunjungi oleh masyarakat untuk mengenang sejarah dan juga tokoh masa lampau. Dan juga makam Ratu Bagus Kuning menjadi salah satu tempat yang punya nilai sejarah dan juga budaya bagi masyarakat Palembang. Dan situs ini menyimpan kisah tentang sosok yang dikenal dalam perjalanan penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Nama Ratu Bagus Kuning ini sudah lama hidup dalam ingatan dan juga cerita yang berkembang di tengah masyarakat, serta keberadaan makam kemudian menjadi pengingat bahwasannya perkembangan Islam di Palembang ini punya perjalanan yang sangat panjang. Nilai sejarah tersebut ini membuat kawasan tersebut menjadi potensi untuk dikembangkan sebagai wisata sejarah dan juga religi. Kemudian pemerhati sejarah dan juga budaya Sumsel, Mang Dayat, saat dihubungi RRI pada Selasa 29 September 2026 yang lewat ini mengungkap ke bahwasanya banyak peziarah yang datang ke makam Ratu Bagus Kuning, baik itu dari dalam kota, luar kota Palembang, bahkan dari luar negeri untuk datang berziarah. Mancebicek.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: RRI Digital. Dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: pergi ke sungai, bersikap wali. Berjalan santai, nemu buah kue ni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep kebaik, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong bersama. Jadi semangat melestari ke tradisi budaya. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya Balam.
3: Pendengar, dengan demikian berakhirnya tugas kami menemani Anda di sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Untuk digelaran edisi Kamis tanggal 15 Oktober 2026, atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pada pukul 4:50 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia di gelombang FM 88,4 MHz, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Di hari Jumat tanggal 16 Oktober tahun 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali mereka, tetap merdeka.

acara Masuk Perigi. Masuk Perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Rumpat RRI Pangba. Suara Budaya Sumatera

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun berada, Dolorio. Kembali lagi menyapa Cak Ewan di program Sriwijaya Pagi edisi Jumat 16 Oktober 2026. Cak biasa tinjauan program kita hari ini dimulai dengan renungan pagi pengajian Al-Quran Surat Al-Azab ayat 1 sampai dengan 6 yang dibawakan oleh Qori Almarhum Kyai Haji Ahmad Nawawi Danci Al-Hafiz dan dilanjutkan dengan hiburan lagu religi sampai dengan menjelang pukul 5.20. Dan kita akan masuk ke renungan monolog hikmah pagi bersama Ustadz Dr. Randes Haji Muhammad Yamin Ishak MSI dengan topik pahala besar dengan menutupi aib sesama muslim. Kemudian dilanjut lagi dengan hiburan religi sampai dengan menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di pukul 6 waktu Indonesia Barat akan ada informasi sedengar dan kita masuk ke cerita pagi ini dengan tema Grand Radio ya. Tema kita hari ini untuk Gering Radio ialah melawan kabut asap, kolaborasi masyarakat dan pemerintah menanggulangi karhutlah. Kemudian lanjut lagi dengan di pukul 7 akan ada informasi sedengar dan kita masih berada di cerita pagi ini. Di pukul 8 akan ada informasi sedengar dan kita masuk ke anjang sana masih dengan tema yang sama yaitu Gering Radio ya. Di pukul 9 akan ada informasi sedengar dan kita masuk ke obrolan komunitas. Itu tadi tinjauan program hari ini di Sriwijaya Pagi edisi 16 Oktober tahun 2025 bersama Cek Ewan. Berikut kami putarkan, kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran Surat Al-Azab ayat 1 sampai dengan 6 yang dibawakan oleh almarhum Kyai Haji Ahmad Nawawi Danci Al-Hafiz.

0: كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق الله العظيم.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat menaungi dengan sayapnya orang yang mencari ilmu, dikarenakan redha kepada apa yang dicari. Hadis Hasan riwayat Ahmad.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak materi hikmah pagi bersama Ustadz Dr. Andes Haji Yamin Ishaq MSI dengan topik pahala besar dengan menutupi aib sesama muslim. Berikut materinya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyuzhirahu 'alan dini kullihi basira wa nazira. Wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'in laha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsumma kunta wa bi sayyi'atil hasanati tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Para pendengar RRI Pro 4 Kota Palembang di mana saja berada, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun tema hikmah pagi kita hari ini adalah pahala yang besar menutupi aib sesama muslim. Pada pagi hari ini kita akan memberikan suatu untaian hikmah pagi di mana kita terkadang sering mendengar ungkapan bahwa semut di seberang lautan itu kelihatan, sedangkan gajah di pelupuk mata kita tidak kelihatan. Perumpamaan ini adalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang susah dilihat, tapi manakala kita ingin menyatakan bahwa itu berdasarkan pikiran kita, walaupun tidak lihat, kita katakan terlihat jelas. Sementara gajah di pelupuk mata segitu besarnya, begitu nampak, kita nak katakan tidak kelihatan. Artinya bahwa kita senantiasa mencari-cari kesalahan, keburukan orang lain, sementara diri kita yang penuh dengan kehilapan kesalahan, kita tidak menyadarinya. Para pendengar RRI Pro 4 Kota Palembang, bahwa hari ini kita seringkali melihat informasi yang belum pasti kebenarannya, melihat narasi yang dibangun dengan berbagai macam kepentingan, dengan emosional, dan kita menanggapinya seakan-akan itu benar, dan kita bukannya melihat secara rasional tapi langsung mengiyakan, bahkan menyebarkan, memperbanyak, mengirim informasi yang belum tentu kebenaran ini kepada orang lain. Dan ini sesungguhnya adalah suatu perbuatan yang perlu kita cross-check, bertabayun. Jangan langsung kita menyebarkan kabar, berita yang belum tentu kepastiannya. Mungkin saja berita ini berbau fitnah atau hoax. Oleh karena itu, ada beberapa ibadah yang perlu kita lakukan yang bernilai pahala yang luar biasa, yaitu menutupi aib daripada sesama muslim atau saudara kita. Yang pertama ini tentunya perintah dan pahalanya sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih beliau bersabda, dan tentu ini menjadi pegangan utama bagi kita. Man satara musliman satarahullah bid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aib seseorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, bayangkan kita punya aib. Aib kita banyak, dosa kita banyak. Allah yang Maha mengetahui masih menutupi aib, dosa dan kesalahan kita daripada manusia yang lain. Kenapa? Karena Allah Maha menutupi aib, As-Sattar. Jika kita mau aib kita ditutupi Allah pada hari kiamat di hadapan seluruh manusia, maka tentunya tutupilah aib saudaramu sesama muslim di dunia ini. Tentu akan mendapatkan balasan yang sangat setimpal. Kalau dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba lainnya di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, bahaya membuka aib dan menyebarkan aib. Kebalikannya, orang yang suka membuka aib, maka ancamannya sangat keras. Karena hal ini sejalan dengan apa yang Allah firmankan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tasiha al-fahishatu bil ladzina amanu lahum azabun alimun bid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan keji itu tersebar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan azab yang pedih baik di dunia dan di akhirat. Quran Surah An-Nur ayat 19. Para pendengar RRI Pro 4 Kota Palembang yang berbahagia, ghibah atau menyebar atau screenshot video gambar aib, termasuk menyebarkan fahisah baik melalui grup ataupun melalui media sosial yang ada di beberapa bagai plafon, dan tentu ini apa yang menjadi sesuatu yang diingatkan oleh Rasulullah. Janganlah kita menyebarkan aib seseorang, apalagi yang akan menghancurkan martabat atau marwah orang yang kita sebarkan aibnya. Jangan kita menjadi orang yang bangkrut. Solat kita, pahala zikir kita, bacaan Quran kita, puasa kita, kemudian hal-hal yang bersifat ibadah rutin kita, tapi lisan kita suka membongkar aib sesama kita, aib teman kita, tetangga kita, maka pahalanya akan habis. Habis diberikan kepada korban ribahnya atau orang yang kita sebarkan aibnya. Pahala kita, kebaikan amal soleh kita, kita serahkan pada orang yang kita ceritakan keburukannya. Sebaliknya juga, apabila belum setimpal dengan kerugian atau dosa yang kita perbuat untuk menyebabkan orang tadi menjadi malu, menjadi terhina, maka dosa-dosa orang yang kita ribakan itu pun akan kita pikul, kita ambil. Tentu ini yang dikatakan sesuatu yang bangkrut. Seorang yang banyak amal ibadah, perbuatannya banyak, kebaikan banyak untuk ibadahnya, namun dia tidak mendapat apa-apa. Ini yang dikatakan Rasulullah, orang yang bangkrut di akhirat nanti, karena dia tidak memiliki pahala. Pahalanya diserahkan kepada orang yang diribahkannya. Bahkan dosa orang yang diburukkannya, dibongkarnya keburukannya, dia yang memikulnya. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, yang ketiga, bagaimana cara menutupi aib yang benar? Cara menutupi aib yang benar. Ulama menjelaskan, menutupi aib ada adabnya. Yaitu pertama, tutup dengan lisan. Jika kita melihat teman berbuat salah, jangan diceritakan ke orang lain, cukup diam. Jika di grup WhatsApp ataupun di platform media sosial ada yang share aib, jangan kita teruskan. Jangan kita teruskan, tahan jari-jari kita. Kalau dulu lisanmu adalah racun bagimu, nah sekarang ini tentu di era digital sekarang ini jari-jarimu adalah perbuatan dosamu kalau kau salah menggunakan jarimu itu. Bahkan jarimu bisa membawamu ke jeruji. Jeruji besi, bisa saja kita dipenjara di dunia ini dan juga bisa dipenjara di akhirat akibat kesalahan kita, kesalahan lisan, kesalahan mengelola atau menggunakan tangan atau jari kita. Yang kedua, nasihati dengan sembunyi, bukan di depan umum, karena Imam Syafi'i berkata, nasihati aku saat sendiri. Jangan nasihati aku di depan keramaian, karena nasihat di depan umum itu adalah penghinaan dan menyatukan martabatku. Nah, ini suatu nasihat dari Imam Syafi'i. Kalau kita ingin menasihati orang lain, janganlah dia dinasihati di depan keramaian atau di depan umum. Tentunya akan membuat mempermalukan orang yang kita dinasihati. Kemudian yang ketiga, bedakan antara aib pribadi dan kejahatan yang akan merugikan umum. Jika aib itu dosa pribadi, misalnya seseorang pernah melakukan dosa seperti mencuri, menipu, atau berzina, tetapi dia sudah bertaubat, atau dia tidak sholat, kemudian dia sudah bertaubat, maka wajib kita tutupi, tidak perlu kita sebarkan kepada orang lain dosa-dosa masa lalu. Nah, tapi jika kejahatan itu yang akan berdampak merugikan banyak orang, seperti seseorang yang suka menipu, mencuri, melakukan kejahatan, mengedarkan barang-barang terlarang atau obat-obatan terlarang, melakukan korupsi, nah ini perlu kita mengantisipasi untuk memutus mata rantai kejahatannya. Ya, misalnya kita laporkan dengan pihak yang berwajib agar dia tidak mengulangi kesalahannya atau tidak terjadi korban-korban berikutnya. Ini bedakan antara riba dan sifatnya untuk menyelamatkan umat. Tentu ini pun ada mekanismenya, baik secara hukum maupun secara agama. Tentunya kita melakukannya dengan niat untuk menghentikan kejahatan, bukan untuk menjatuhkan marwah orang. Nah, ini kebanyakan hari ini membongkar kasus orang, menjatuhkan martabatnya, bahkan untuk mencari kepentingan pribadi dengan mencari kesalahan orang. Nah, ini banyak dilakukan di era sekarang ini. Kemudian yang berikutnya ada kisah teladan. Kisah teladan ini terjadi di zaman sahabat Rasulullah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ada seorang pemuda datang, "Ya Amirul Mukminin, saya ingin melamar anak si fulan. Tetapi dulu dia pernah berzina." Nah, Umar langsung marah besar dan berkata, "Kau tidak pantas melakukan itu, maka kau kecelakaan nanti. Allah sudah menutupi aibnya. Mengapa engkau ingin membukanya? Kau ingin menikahinya tapi kau menyebarkan bahwa dia penzina. Nah, seandainya kamu beritahu, aku akan menghukummu. Jangan kau sebarkan ini, aku akan menghukum." Nah, ini kerasnya Umar. Jadi dosa-dosa masa lalu dan orang yang sudah bertaubat kita sebarkan, nah, ini tidak dibenarkan. Lihat, bahkan aib yang sudah lalu dan orang sudah bertaubat tidak boleh dibuka lagi. Apalagi kita ada keinginan untuk menikahinya. Dia sudah bertaubat, cukuplah kita membinanya. Cukuplah kita berdoa agar dia tidak mengulanginya lagi. Dan ini sangat bijaksana. Tentunya dalam penutup pertemuan hikmah pagi ini, mari kita didik jari kita, lisan kita, sebelum kita menyebar, sebelum kita share beritanya, apakah ini akan menutupi atau membuka aib orang lain. Jadi janganlah kita melakukan hal yang buruk. Jadilah seperti cermin yang menunjukkan kekurangan untuk diperbaiki, bukan seperti ember bocor yang menyebarkan airnya kemana-mana. Nah, sungguh Allah akan menutupi aib keluarga kita dan anak cucu kita di dunia

0: bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dulur, baru baik kita dengar kebersama materi hikmah pagi bersama Ustaz Dr. Andes Haji Yamin Ishak MSI dengan topik pahala besar dengan menutupi aib sesama muslim. Semoga apa yang sampaikan beliau menjadi tauladan bagi kita dan kita bisa memetik hikmahnya dan menjadi pelajaran kita di pagi hari ini. Selanjutnya akan kami teruskan dengan hiburan lagu-lagu religi sampai dengan menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget Ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya.

Informasi pertama ialah tari coke yang berkembang sebagai kesenian khas masyarakat Tionghoa peranakan di Jakarta dan Tangerang, Banten. Tarian ini lahir dari akulturasi budaya Tionghoa, Betawi, Sunda, serta unsur pencak silat. Penari coke tampil dengan busana cerah dan selendang panjang untuk mengajak tamu ikut menari. Pertunjukan ini selalu diiringi musik gambang kerombong dengan lagu berbahasa Betawi maupun Hokkien. Seiring waktu, tari coke bertransformasi dalam kostum musik hingga gerakan agar lebih kontekstual. Kini tarian ini hadir di berbagai acara budaya dan promosi wisata sebagai seni Betawi yang hidup. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Batik Betawi menjadi warisan budaya khas Jakarta dengan ciri warna cerah seperti merah, hijau, dan oranye. Motif batiknya terinspirasi sejarah, budaya, serta kehidupan sehari-hari masyarakat Betawi. Motif pucuk rebung melambangkan keseimbangan hidup dengan dianggap sakral oleh masyarakat Betawi. Selain itu ada motif tumpal, nusa kelapa, rasa malas, salaka negara, sungai Ciliwung, hingga ondel-ondel. Batik Betawi pernah redup karena pembangunan kota, namun bangkit kembali pada tahun 1970-an lewat kebijakan pemerintah. Kini batik tersebut terus berkembang dengan menghadirkan ikon Jakarta seperti Monas, Bajaj, dan Sipitung.

0: Sekian pos dengan ingat Pro 4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang, tapi teguran yang lebih di atas, noh.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Laba-laba ke 44 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu selamat pagi ya. Barusan baik itu dengar lagi dari Andiang, cuma pempek yang ngerti, cuma ini hari kayak enggak paca yang ngerti wong Palembang nih ya. Teko kita dewek kadang enggak ngerti ya itu nah. Apa bahasa pan pempek beda ngerti kita. Kita mah ini hari enggak ngirup ke pempek, enggak ngirup cukup pempek, ngirupnya asap dulur. Nah, ngomong-ngomong soal asap ngawali aktivitas pagi ini ada informasi penting nih. Ini pokoknya kalau Cek Yon siaran pagi ini paling utama yang nak diinformasi ke pokoknya ya. Pecak biasa mengenai kualitas udara Palembang ya yang masih masuk kategori berbahaya. Jadi ini perlu perhatian khusus ya. Khususnya bagi kota Palembang dan sekitarnya yaitu kondisi kualitas udara kita nih. Waduh dah kapan turunnya? Berdasarkan data IQR yang tercantum pada pukul 6 tanggal 16 Oktober, indeks kualitas udara atau IQI di Palembang ini mencapai angka 655 dolar. Ini cewan ambek data terbarunya ya. Dan angka 655 ini masuk dalam kategori berbahaya. Polutan utamanya terpantau ialah PM2,5 dengan konsentrasi mencapai 403 mikrogram per meter kubik. Dalam data tersebut juga tercantum adanya peringatan kebakaran aktif di sekitar wilayah pemantauan. Namun informasi ini belum memastikan lokasi maupun sumber kebakaran yang menyebabkan kondisi udara tersebut. Tapi kalau kemarin-kemarin kita buka di media sosial yang kebakaran ini daerah Talang Kramat, daerah pinggir jalan arah Layo, pokoknya daerah situ. Yang mana ini masih mepetnya dengan kota Palembang. Walaupun di pinggiran kota Palembang tapi kita asapnya ngarah ke Palembang. Nah dulur, kualitas udara yang tingkat polusi pecah ini patut diwaspadai, terutama bagi anak-anak, lansia, serta masyarakat yang punya gangguan pernapasan. Sebagai langkah pencegahan, masyarakat disarankan mengurangi aktivitas fisik di luar ruangan, nutup jendela ketika udara luar tercemar, dan gunakan masker respirator yang sesuai pecah N95 atau KN95 kalau harus beraktivitas di luar. Tapi mendekati nian kak, masker yang N95 atau KN95 seadonya bae. Masker yang ada intinya tutupi dulu bae. Jangan sampai tercemarnya lah paru-paru kita nih dulu re. Jadi masyarakat juga diimbau terus ini mantau perkembangan kualitas udara lewat sumber informasi resmi dan mengikuti arahan dari instansi terkait. Kalau ngalami sesak napas atau keluhan kesehatan yang berat, segera cari pertolongan medis, jangan ditunda-tunda lagi, langsung bae. Semoga kondisi udara di Palembang segera membaik dan aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan aman ya dulur ya. Jangan lupa jaga kesehatan, kurangi paparan asap dan saling ingat ke uang di sekitar kita. Tetap bersama kami di Perempat FM.

Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Collins.

Lama-lama kembang papro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dodol masih bersama Cik Ewane. Kali ini kita berada di cerita pagi ini dengan tema Besak Ger Radio. Dan tema itunya lebih tepatnya nih, melawan kabut asap, kolaborasi masyarakat dan pemerintah menanggulangi karhutla dulu re. Cak kita tahu tadi Cak Yo sudah ngasih info tentang indeks kualitas udara di Palembang yang masih berada di kategori berbahaya di angka 655. Agak turun dikit dari jam 5 tadi yang berada di angka 700-an dulu ya. Nah, semoga kita ini tetap sehat baiklah ya, gimana hari. Tidak muluk-muluk doanya, sehat walafiat, yang ada usaha-usahanya lancar, yang ada gawean-gaweannya lancar. Insyaallah baiklah, bismillah. Menjuang tuh bismillah dulu, ikhtiar dulu ya, dak ya. Nah, walaupun belakangan ini persoalan kabut asap ini akibat kebakaran hutan dan lahan dan karhutla ini jadi perhatian masyarakat luas ya, termasuk kitalah yang kena dampak nih, warga Kota Palembang ya, yang paling kayaknya kita paling banyak berutuan nih kalau Cek Yon jingok ke dia apa di status media sosial kawan-kawan Cek Yon juga banyak yang anaknya masuk rumah sakit gitu kan ya, di harus dinebu pakai oksigen tambahan gitu ya. Ya Allah. Di kabut asap yang menyelimuti satu wilayah ini tidak selalu berasal dari kebakaran yang terjadi di dalam wilayah tersebut ya dulur ya. Asap dari kebakaran hutan dan lahan di daerah sekitar itu dapat membawa angin sampai mencapai permukiman, jalan raya dan bahkan pusat kota. Kondisi ini nunjuk ke kalau karhutla itu bukan cuma persoalan siko daerah ya, melainkan persoalan lingkungan yang membutuhkan penanganan bersama. Karena itu pemantauan titik panas

Itu merupakan tanggung jawab bersama ya, mengenali sumber asap jadi langkah awal, tapi kita juga perlu paham dampaknya terhadap kesehatan dan aktivitas sehari-hari. Untuk itu, jangan percaya dulu karena berikutnya Cik Iwan bakal bahas lebih jauh dampak kabut asap bagi masyarakat Palembang dan tantangan yang dihadapi dalam penanganannya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, woi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

88,4 perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu masih bersama Cek Yon di cerita pagi ini ya. Kita masih ngomongin tentang melawan kabut asap, kolaborasi masyarakat dan pemerintah menanggulangi karhutlah dulu ya. Setelah tadi kita bahas cak mano asap dari kebakaran di wilayah sekitar tuh dapat terbawa angin sampai cak sampai ke Palembang ini ya. Sekarang kita jingok dulu dampak yang timbul ke serta ngapa penanganan kabut asap ini tidak cuma bisa mengandal ke pemadaman api bae. Karena dulur kabut asap akibat karhutlah ini dapat mengurangi jarak pandang dan ganggu aktivitas masyarakat ya. Kalau kualitas udara memburuk, partikel halus yang terkandung dalam asap ini juga beresiko ganggu kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil serta orang-orang yang punya gangguan pernapasan yang tersebut dengan kelompok rentan. Nah, selain berdampak pada kesehatan, kabut asap juga menghambat kegiatan belajar, pekerjaan di luar ruangan, dan perjalanan masyarakat. Jarak pandang yang menurun ini juga berpotensi meningkat ke resiko keselamatan dalam berkendara. Nah, tantangan penanganan karhutlah ini tidak selalu mudah dulur ya. Petugas dapat menghadapi lokasi kebakaran yang sulit dijangkau, kondisi cuaca yang kering, angin yang berubah, sama kebakaran di lahan gambut yang dapat menyimpan bara di bawah permukaan tanah. Oleh sebab itu, penanganan ini perlu dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Pemadaman harus disertai dengan pemantauan lanjutan agar api ini tidak kembali menyala. Informasi kualitas udara juga perlu disampaikan secara jelas supaya masyarakat pacak dan tukul langkah perlindungan yang tepat. Nah, dulur, kabut asap ini bukan sekedar persoalan jarak pandang ya, tapi juga berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kita bersama. Sambil nunggu kondisi udara ini membaik, masyarakat perlu mengetahui cara melindungi diri dari keluarga dari paparan asap ini ya. Di informasi berikutnya kita bakal bahas imbauan kesehatan serta langkah sederhana yang pacak dilakukan masyarakat ketika kualitas udara sedang memburuk. Ya, tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi, ingat Pro 4, informasi sedengget dari Pro 4, RRI Palembang.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat perempat bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya.